0: pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
1: Ya, kan udah viral di mana-mana.
2: Komen Ombudsman atau rekomendasi.
3: Kan, Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapitsus kan? Kalau saran saya aja, berarti kan ada hal yang harus saya
4: kerjakan. Iya. Kalau...
3: Ayo kita lihat aja.
1: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke. Okay.
0: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR, yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya.
7: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan dari pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
7: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
8: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
7: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
10: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya-karya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Karya Nusa mendorong tradisi karya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
11: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
9: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
13: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
12: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
14: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
12: Pameran Internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
15: Dua keluarga di kawasan Arusuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
16: Kalau ibu Kak Ika, ibu asih sampai amak, karena emang ngaji sampai balik amak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, akhir aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak kadang-kadang karena tembok atau anggil kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, ini rekam dari awal ayu merembes masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami mau enggak enak perasaan ditagahan orang pas itu lama gue, kemudian katanya rumah hancur, cuman yang sama nyamunya ibu, enggak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami, katanya berdua, ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
15: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
16: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur, tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur, tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin, karena dinding tuh lama geser, itu lama parah. Lumpur tuh sampai ke plafon, lepas tinggi itu, parah mentalnya. Lagi trauma tuh berat.
15: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arum, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
17: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tempatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamar ini bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tempatkan ke rumah yang tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanyalah balkon rumah tetangganya. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Mengucapkan
18: minta maaf kepada dia bang atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
15: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
18: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena terseret baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
19: Berarti air berbelok ya bang?
18: Air berbelok bang.
19: Tapi mungkin aliran baru ya?
18: Iya, mungkin aliran baru. Iya bang.
15: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
21: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar, kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda, mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
5: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, apa kabarnya pagi ini?
1: Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes.
0: Wah, luar biasa. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Semoga semuanya luar biasa juga ya. Minggu ini kita bersama dengan PLK Anak GPIBT Jemaat Tiberias Kilometer 4. Ada Ibu Pendeta Yasinta Kolinuk MTH, ada Enci Jane, ada Enci Nia, dan ada Engku Jordi. Adik-adik,

0: semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan?
1: Amin.
0: Dijemput semuanya untuk berdiri. Pagi ini kita patut bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kita semua. Kita semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi, "Terima kasih beribu."

0: Adik-adik, di pagi hari ini kita akan membacakan Mazmur puji-pujian kita. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya.
1: Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat.
0: Pujilah Dia karena segala keperkasaannya.
1: Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat.
0: Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala.
1: Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi.
0: Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian.
2: Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling.
0: Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting.
2: Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang.
0: Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan.
2: Haleluya.
3: Sebelum kita lebih lanjut dalam ibadah, kita akan mengawali ibadah kita dengan doa. Ada yang mau bantu Nci untuk berdoa?
4: Saya Nci.
3: Ya, silakan Loren.
4: Teman-teman, mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami semua, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang malam tadi. Kami semua boleh beristirahat dan di pagi ini kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan menikmati hari anugerah-Mu. Saat ini, kami semua rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Berkati juga Encenci dan Engkongku yang mengajar kami. Saat ini kami semua telah siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
3: Terima kasih Maureen. Silakan duduk semuanya. Kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyi Betapa Kita Tidak Bersyukur.

Adik-adik, Tuhan telah memberkati kita dan semua keluarga kita. Bahkan ia telah mengorbankan anaknya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan. Sambil kita memberi, mari kita menyanyi persembahanku adalah sejuta.

0: kita masuk dalam doa umum. Kita akan berdoa secara berantai. Revalino akan berdoa untuk orang tua. Shalomika akan berdoa untuk oma, opa, dan anak-anak yatim. Ika akan berdoa untuk orang sakit. Marco akan berdoa untuk bangsa dan negara. Alfa akan berdoa persembahan dan akan ditutup oleh Injilnya. Mari kita berdoa.
1: Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberikan kami orang tua yang baik. Berkatilah pekerjaan, usaha, harapan, dan rencana keluarga kami. Jauhkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi oma, opa, dan anak yatim di luar sana. Berikanlah mereka kesehatan, kesabaran, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Kiranya mereka semua bisa merasakan kasih sayang Tuhan dan mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Utuslah orang-orang baik yang mau berbagi dengan mereka. Dan ajarkanlah kami juga untuk mau peduli pada orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
2: Bapa yang baik, saat ini kami mau berdoa bagi orang-orang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka. Berkatilah obat-obatan, makanan, minuman, perawat, dokter, serta keluarga yang menjaga dan merawat mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka, keluarga yang menjaga dan merawat mereka. Kiranya diberikan kesehatan dan kesabaran dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
3: Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Terkhusus kami mau berdoa bagi negara Palestina dan Israel. Berikanlah jalan keluar atas persoalan mereka sehingga mereka boleh hidup damai dan tentram. Bagi bangsa Indonesia, kiranya Tuhan memberkati Presiden dan Wakil Presiden, aparat keamanan, penegak hukum, wakil-wakil rakyat, setiap orang yang diberikan tugas untuk melayani masyarakat, kiranya mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga kedamaian, keadilan, kesejahteraan boleh tercipta di negeri ini. Bagi kota Toli-Toli tercinta, kiranya selalu dalam lindungan dan pelukan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
4: Tuhan Yesus, kami sudah memberikan kesembahan dan sukacita. Kiranya menyenangkan hati Tuhan. Bakalah hidup kami menjadi anak-anak yang mau melayani Tuhan, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami.
5: Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampuni kami jika dalam ibadah ini ada hal-hal yang kurang berkenan kepadamu. Dan biarlah kesempurnaan hanya menjadi milikmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
6: Amin. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini dengan sukacita kita berkumpul di tempat ini. Kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan bersama-sama menyanyi Baca Alkitab.

0: Ya, hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, baca Alkitab. Kita persiapkan bahan bacaan Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama, dari Kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 19. Kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 19. Sebentar, kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Alangkah bersukacitanya kami ya Tuhan, ketika kami boleh duduk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan dalam kesempatan yang indah ini, kami mau belajar dari firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Berkati kami semua yang mau belajar dari firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 19 secara berbalas-balasan. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim.
1: Pada tahun pertama kerajaan itu aku Daniel

Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu.

Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu.

0: Tuhan negeri.
1: Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau.

Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia.

Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan, Allah kami, dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu.

0: kepadanya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya.
1: Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik.

Oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hambamu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu demi Tuhan sendiri.

0: tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah.
1: Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Ya, demikian jauh firman Tuhan hari ini yang sudah kita baca bersama-sama. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan cerita dengan judul Doa Bagi Indonesia. Apa judulnya?
2: Doa Bagi Indonesia.
1: Iya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang tahu kapan negara kita Indonesia merdeka? Siapa yang tahu?
3: Tanggal 17 Agustus tahun 1945.
1: Iya, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Terima kasih Moren, benar jawabannya. Merdeka dari apa? Kira-kira merdeka dari apa? Bangsa kita merdeka dari apa? Dari penjajahan. Iya, bangsa kita merdeka dari penjajahan. Nah, bisakah anak-anak menyebutkan negara mana saja yang pernah menjajah negara Indonesia?
4: Belanda.
1: Jepang.
4: Portugis.
1: Rusia tidak masuk nih. Spanyol.

0: Ada lagi?
1: Iya, Belanda, Jepang, Portugis, Inggris, dan Spanyol. Ya, yang dimaksud dengan menjajah adalah menguasai daerah atau negara lain secara paksa. Jadi, sebelum Indonesia menjadi negara merdeka, Indonesia telah dikuasai oleh bangsa lain secara paksa. Indonesia tidak bisa mengatur dan memerintah negerinya sendiri. Harus mengikuti aturan dan perintah bangsa lain yang menguasainya. Dan akhirnya Indonesia merdeka karena perjuangan dan perlawanan dari para pahlawan. Ya, mereka rela mengorbankan nyawanya untuk Indonesia merdeka. Nah, adik-adik, dan kini setelah Indonesia merdeka, ternyata masih banyak yang harus diperjuangkan. Misalnya, krisis ekonomi. Banyak orang yang masih hidup dalam kemiskinan. Bencana alam. Banjir, apalagi? Tsunami, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus yang masih sering terjadi. Yang membuat kita menjadi takut dan gelisah. Nah, dengan keadaan yang terjadi di negara kita Indonesia ini, apa kira-kira yang anak-anak bisa lakukan? Apa yang anak-anak bisa lakukan? Nah, dari cerita Nci kali ini akan mengisahkan seseorang yang peduli kepada bangsanya dan dia melakukan sesuatu buat bangsanya. Kira-kira siapa dia ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu dari cerita firman Tuhan tadi? Siapa? Alfa?
2: Daniel.
1: Iya, pintar Alfa. Terima kasih Alfa. Iya, anak-anak masih ingat cerita tentang Bapak Daniel? Ada yang masih ingat kah ceritanya? Ada kisahnya tentang apa? Tentang apa? Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, tahukah anak-anak, meskipun Bapak Daniel tinggal dan bekerja di dalam istana raja, tetapi sebenarnya ia sedang berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Ia, Daniel, sebagai bangsa Israel yang sedang berada dalam masa penghukuman di bawah penjajahan bangsa asing, masa penghukumannya sangat panjang dan masih sangat lama. Dan bangsa Israel dihukum karena telah melakukan kesalahan memberontak dan berdosa kepada Allah. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel, diantaranya dalam firman Tuhan tadi yang anak-anak baca. Berlaku fasik, apalagi? Ada lagi yang masih ingat pembacaan firman Tuhan tadi? Memberontak, menyimpang dari perintahnya siapa? Tuhan, iya. Tidak taat, berlaku murtad, tidak mendengar suara Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan, bahkan melanggar hukum-hukum Tuhan. Ya, mengetahui kesalahan yang telah dilakukan oleh bangsanya, Bapak Daniel tergerak hatinya untuk berdoa. Ia berdoa memohon kepada Allah bagi pemulihan bangsanya. 3 kali sehari Bapak Daniel berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Berapa kali sehari? Berapa kali? 3 kali sehari. Ya, jangan lupa nih. Ia sungguh-sungguh berdoa dan memohon dengan disertai berpuasa. Apalagi mengenakan kain?
2: Kabung.
1: Dan abu. Iya, dan abu. Dalam doanya, ia mengucapkan pengakuan dosa atas segala kesalahan yang dilakukan oleh bangsanya terhadap Tuhan. Bapak Daniel belajar untuk menerima dengan tulus penghukuman dari Tuhan karena menyadari akan kesalahan yang dilakukan oleh bangsanya. Bapak Daniel juga mengharapkan supaya murka Tuhan berlalu dan mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Bapak Daniel menyadari hanya karena kasih sayang dan cinta Tuhan, maka bangsa Israel boleh pulih kembali dan mereka bisa kembali ke tanah yang dikaruniakan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka bisa menjadi bangsa yang merdeka dan membangun kembali bait Allah. Dan mereka bisa merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa.

0: segalanya. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, seperti Bapak Daniel yang berdoa bagi bangsanya, seperti Bapak Daniel yang berdoa bagi bangsanya. Apakah anak-anak pernah berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia?
1: Pernah.
0: Ada yang pernah berdoa?
1: Pernah.
0: Saat apa?
1: Saat
0: apa? Oh, saat upacara. Ika, saat upacara. Ada lagi yang lain? Saat apa? Saat apa? Oh, berdoa secara pribadi. Moren berdoa apa untuk bangsanya?
2: Bangsa negara dan untuk pahlawan yang sudah
0: mati. Oh iya, oke. Dalam setiap upacara yang dilaksanakan di sekolah, kita diajak untuk mengheningkan cipta. Ada tidak mengheningkan cipta?
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar kami akan hadirkan siaran langsung dari gereja GBI Host of Restoration dari gereja Panasakan ya, untuk pelaksanaan ibadah Minggu pagi untuk pagi hari ini.

atas pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersuka cita bagi namamu. Kami siap bersuka cita bagi nama Tuhan.

Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Mari kita lebih lagi siapkan hati dan pikiran kita

kami kepada Tuhan Yesus, yang bukan hanya menyelamatkan kami masuk surga, namun tetap menjamin hidup kami selagi kami ada dalam dunia ini. Terimalah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadirat-Mu menjadi rupa yang harum. Berkenan Engkau Tuhan menerimanya, bahwa kami untuk lebih lagi menikmati hadirat, bukan hanya pada saat ibadah, tetapi dimanapun kami berada, di rumah kami, di tempat kami kerja, di perjalanan, tetap kami tahu hadirat-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus mengurapi setiap kami terlebih hamba-Mu, supaya kami semakin mengerti, semakin memahami tujuan hidup kami di dalam panggilan-Mu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sebelum memberikan kata-kata penguatan, Engkau katakan luar biasa, Engkau hebat, Engkau diberkati Tuhan. Ya, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema dibentuk menjadi ulet dan sabar. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak selalu mengeluarkan kita dari yang namanya proses. Seringkali Tuhan memakai proses untuk apa? Untuk membentuk kita menjadi orang yang ulet, menjadi orang yang sabar. Nah, ulet dalam apa? Dalam pekerjaan, dalam menggapai dan mengerjakan bisnis. Mulai dari nol, merangkak. Nah, makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita mewawancarai ataupun kita bertanya kepada orang-orang yang sukses, maka kata ulet itu tidak pernah ditinggalkan. Selalu mereka berkata bahwa karena aku ulet, karena aku sabar, karena aku mau diproses. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, jadi bagaimana kita untuk menjadi ulet dan menjadi orang yang sabar? Ternyata itu butuh yang namanya proses, butuh yang namanya pembentukan, supaya kita makin didewasakan dan kita tahan menghadapi dari dinamika kehidupan ini. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal pertama ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Kita baca bersama pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Yakobus itu tidak berkata bahwa pencobaan itu menyenangkan. Yakobus

itu berkata bahwa kita dapat bersukacita karena tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui pencobaan itu. Nah, jadi dengarkan baik. Tuhan tahu ketika dia sedang mengerjakan pencobaan di dalam kehidupan kita dan kita meresponi dengan positif, maka Tuhan akan memberikan hasil daripada pencobaan itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita lihat ada tiga hal tentang bagaimana kita dibentuk menjadi ulet dan sabar. Yang pertama, pencobaan menguji seberapa dalam iman kita. Nah, jadi yang pertama bahwa Tuhan izinkan pencobaan adalah untuk menguji seberapa dalam kita punya iman, seberapa teguh kita untuk memegang janji Tuhan. Apakah kita mampu, apakah kita tahu, apakah kita dapat, apakah kita bisa untuk melewati daripada ujian yang Tuhan izinkan kepada kita. Apakah kita memahami dan mengerti bahwa pencobaan itu ternyata menguji sejauh mana, sedalam apa iman yang kita miliki. Di ayatnya yang ketiga, Yakobus bilang begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik, iman yang tidak pernah diuji adalah iman yang belum diketahui kekuatannya, yang belum diketahui seberapa kuat dia untuk apa menghadapi daripada ujian itu. Nah, ketika semuanya baik, saya yakin setiap kita itu sangat mudah berkata Tuhan Yesus baik dengan mengangkat kedua jempol kita, dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang berbinar-binar. Tetapi bisakah ketika doa belum dijawab, bisakah ketika keadaan itu berubah tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti apa yang kita pikirkan, bisakah ketika orang mengecewakan kita tidak seperti yang telah kita sepakati dengan orang itu, bisakah ketika rencana gagal, rencana kita gagal, maka disitulah iman mulai diuji. Tuhan mengizinkan ujian bukan untuk menghancurkan iman kita. Ya, setuju, katakan amin. Jadi berhenti punya paradigma yang keliru dan prasangka yang buruk kepada Tuhan ketika engkau sedang dalam ujian. Tuhan tidak mau menghancurkan imanmu, tetapi adalah untuk membuktikan dan memperkuat iman kita. Itu tujuan daripada pencobaan yang Tuhan izinkan, yang benar-benar Tuhan berkata, ini aku mau, seberapa kuat engkau memiliki iman ketika ini sedang engkau dalami. Sebabnya jangan hanya berdoa, next, Tuhan keluarkan saya dari masalah. Sudah saatnya kita gereja Tuhan berhenti menaikkan doa yang seperti ini terus. Mari kita mulai belajar berdoa, Tuhan bentuk saya melalui masalah ini. Nah, dua hal yang berbeda. Kalau doa yang pertama, saya paham dan Tuhan pun memaklumi, adalah ketika kita selalu berkata, Tuhan keluarkan saya dari masalah, Tuhan keluarkan saya dari masalah. Memang fase ini pasti dialami oleh siapapun, bahkan para hamba-hamba Tuhan pun pasti mengalami fase, yaitu apa? Tuhan keluarkan saya dari masalah. Masalah pelayanan, masalah keuangan, masalah bisnis, masalah keluarga. Saudaraku, apakah itu salah? Tidak. Tetapi kalau kita mau dibentuk menjadi ulet dan sabar, maka kita harus meningkatkan doa kita yang kedua. Tuhan, bentuk saya melalui masalah ini. Maka disitulah kita akan mengalami naik level. Disitulah iman kita naik kelas.
adalah ketika yang kedua ini kita mau belajar berdoa, Tuhan bentuk saya melalui masalah ini. Mengerti ya Bapak Ibu? Nah, kalau kita udah masuk di level ini, saya percaya apapun persoalan pergumulan itu kecil, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi bagi kita itu kecil. Itu tidak akan mengganggu perjalanan iman. Itu tidak akan menghalangi untuk kita terus melayani Tuhan. Sebab kalau setiap masalah langsung Tuhan singkirkan, kita mungkin menjadi orang yang selalu mencari jalan keluar, tetapi tidak pernah menjadi kuat. Artinya kita tidak mau hanya memiliki iman anak-anak. Kita tidak mau hanya apa? Hanya setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, setiap permintaan kita itu harus dijawab oleh Tuhan. Sehingga kadang Bapak Ibu, dengan tanda kutip, sering kita buat Tuhan itu menjadi Aladin dalam hidup kita. Ya, tentu setiap kita pernah menonton film Aladin ya. Nah, ketika lampunya dibisikin, berikan aku emas, emasnya nongol. Berikan aku wanita cantik, wanitanya nongol. Tuhan tidak mau kita membuat pribadinya seperti Aladin. Tetapi adalah ketika kita di saat masalah yang ternyata itu pembentukan Tuhan, maka disitulah kita akan menjadi kuat. Dalam 1 Petrus pasal 6, pasal 1 ayatnya ke-6 dan ke-7, di situ kita lihat bahwa ternyata iman itu diuji seperti emas yang dimurnikan melalui api. Saya berkali-kali memberikan ilustrasi tentang emas yang dimurnikan, bahwa dia harus melalui dapur perapian. Nah, ternyata otot-otot iman kita akan menjadi kuat adalah ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan. Dan secara fisik, secara tubuh, otot tidak menjadi kuat karena beristirahat terus-menerus. Tetapi otot berkembang ketika diberi beban lalu dipulihkan. Yang suka gym pasti ngerti ini. Yang suka naik sepeda pasti ngerti ini. Yang suka jalan pasti ngerti ini. Coba kalau istirahat 2-3 bulan. Kalau kita mau mulai itu, wih beratnya gitu. Itu berapa kali saya alami, jikalau sudah terlalu lama tidak naik sepeda, wih capeknya banget. Begitu juga lama berhenti tidak jalan kaki, waduh langsung ngos-ngosan, baru di apa di Bembulayang, baru di pendakian pertama gitu. Tapi kalau kita udah sering sampai kita ke puncak itu enggak rasa capek. Nah, iman itu juga ternyata harus mengalami ujian seperti itu. Otot-otot iman kita itu harus dilatih. Tekanan yang kita hadapi dapat menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun kekuatan yang sebelumnya tidak kita miliki. Nah, next, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab itu, saya kalau punya khotbah diikuti ya. Jadi jangan ketika saya ngomong, yang di slide baru nongol setelah saya jelasin ya. Tolong memang yang begini, yang mementori tolongan ya. Jadi siapapun nanti yang khotbah supaya terus berjalan. Ya, memang ada sih pengkhotbah pakai PowerPoint dari depan, tapi kita sepakat operator harus mengerti. Makanya saya punya bahan khotbah selalu dikirimkan ini. Jadi itu dipelajari. Oh ini gitu. Jadi supaya saya mengurangi kalimat next gitu. Oke, okay? Thank you. Nah, jadi sebabnya Bapak Ibu, tekanan yang kita hadapi dapat menjadi alat Tuhan untuk membangun kekuatan kita. Nah, jangan buru-buru membenci proses yang sedang dipakai Tuhan untuk memperkuatmu. Yang setuju katakan amin. Nah ini. Nah, yang kedua adalah ketekunan membentuk kita menjadi ulet dan sabar. Nah, kalau yang pertama tadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa pencobaan menguji seberapa dalam iman kita. Nah, yang kedua adalah ketekunan membuat kita menjadi ulet dan sabar. Seorang pebisnis tidak akan menikmati hasilnya kalau dia
tidak memiliki ketekunan. Seorang pengusaha kalau dia tidak menjadi ulet dan

Oleh karena apa? Oleh karena dia mungkin membatalkan secara sepihak apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi Bapak Ibu, di ayat 3 dan 4 dari Yakobus berkata begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, mari kita baca, 2-3 apa? Menghasilkan keteguhan. Jadi dengar baik apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan keteguhan. Jadi artinya keteguhan akan kita miliki adalah ketika kita melewati ujian. Nah, di ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Melalui ketekunan, maka kita akan menghasilkan buah yang matang. Itu artinya, kita itu Bapak Ibu sudah teruji. Kita itu sudah mengalaminya dan melewatinya. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Nah, Bapak Ibu perhatikan kata menghasilkan. Di situ ternyata ada sesuatu yang lahir dari proses. Nah, ada sesuatu yang lahir dari proses. Perhatikan, pencobaan terus menguji iman kita. Proses yang benar tidak berhenti pada penderitaan, tapi proses itu harus menghasilkan perubahan karakter. Perubahan karakter. Jadi pencobaan itu menguji iman, menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan kedewasaan. Itu karena proses yang benar. Nah, kecenderungan kita anak-anak Tuhan sama dengan kecenderungan orang dunia. Ingin apa? Ingin hasilnya. Kita selalu menghindari yang namanya proses. Kita selalu maunya tidak mau mengalami yang namanya proses. Sebab apa? Proses itu sakit. Proses itu tidak mudah. Proses itu kadang membuat kita babak belur dalam usaha, dalam bisnis, dalam dunia kerjamu, di marketplace. Bahkan saya mau ingatkan kita dalam keluarga pun proses itu tidak mudah. Untuk kita boleh menjadi orang-orang yang didewasakan dan orang-orang yang menghasilkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dengarkan baik, bahwa orang yang ulet bukan orang yang tidak pernah jatuh. Orang ulet adalah orang yang jatuh tetapi bangkit kembali. Dan orang sabar, dengar baik, bukan orang yang tidak pernah punya masalah. Orang sabar adalah orang yang tetap melakukan kehendak Tuhan walaupun masalah itu belum selesai. Yang setuju katakan amin. Enggak gampang loh ini. Bagaimana kita mau tetap melakukan kehendak Tuhan sementara kita terus diproses? Nah, ternyata itu sedang Tuhan izinkan menguji daripada kesabaran kita. Ada orang yang sudah lama menjadi Kristen tapi setiap menghadapi masalah selalu apa? Panik. Apalagi mengeluh tentang keadaan dan kondisi. Marah, bahkan sampai dua kali marah-marah. Karyawan dimarah-marah, bahkan atasan pun dimarah-marah. Suami dimarah-marah, istri dimarah-marah, anak-anak dimarah-marah, bahkan kucing berjalan pun bisa dimarah-marah. Karena apa? Karena kadang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Sering menyalahkan orang lain. Dan yang lebih hebatnya mempertanyakan Tuhan. Siapa di antara kita yang sampai mempertanyakan Tuhan? Jadi pertanyaannya itu berbagai macam. Tuhan, apakah engkau benar-benar ada enggak nih? Bisa juga pertanyaan, Tuhan, engkau masih sayang enggak sama saya? Ada juga pertanyaan kita, Tuhan,
biasa aku terus hidup seperti ini. Nah, mengapa? Karena masalahnya bertambah besar, tetapi karakternya tidak bertumbuh. Dengar baik. Tuhan tidak hanya ingin mengubah situasi kita. Ya. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai 4 berkata begini. Bahwa ternyata ketika pencobaan itu ada dalam kehidupan kita, diizinkan Tuhan, Tuhan mau melatih kita untuk bermegah. Ini hal yang tidak masuk akal. Orang dunia berkata, jikalau ayat ini mereka baca, maka mereka akan bilang, orang Kristen begini ya, masa bermegah dalam kesengsaraan? Masa dikatakan kesan itu menimbulkan ketekunan? Tapi bagi kita, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus justru membuat kita tahan uji. Dan ketika kita tahan uji, maka kita memperoleh yang namanya sebuah pengharapan. Kalau di ayatnya kelima itu dikatakan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Dengarkan baik, sebuah pohon yang tumbuh di tempat yang sering diterpa angin, maka disitulah dia kesempatan untuk apa? Mengembangkan akarnya yang kuat. Makin merambat akar itu. Dan lihat, justru angin membuat pohon itu belajar bertahan. Demikian juga tekanan kehidupan yang dialami kita anak Tuhan. Ada musim ketika Tuhan seolah-olah berkata, aku sedang mengajarmu untuk tidak mudah roboh. Jadi iman kita itu ternyata sama dengan akar yang makin kuat. Dan ketika datang angin, berbagai pencobaan, berbagai ujian dan topan yang mencoba untuk merubuhkan imanmu, maka ketika akar kita kuat seperti pohon ini, walaupun angin begitu kencang untuk merubuhkan dia, tapi karena apa? Karena akarnya itu sudah semakin dalam, maka dia tidak akan mudah rubuh. Demikian iman kita. Tuhan kadang berkata, aku sedang mengajarmu untuk tidak mudah rubuh. Masalah mungkin mengguncang kita, tetapi jangan sampai masalah menentukan siapa kita. Tapi harus sebaliknya, menunjukkan kita adalah pribadi-pribadi yang sanggup melewati setiap pencobaan, setiap angin topan yang sedang mau merubuhkan iman kita. Yang ketiga, jangan hentikan proses sebelum buahnya matang. Ayatnya yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ini bagian yang sangat penting. Yakobus berkata, biarkanlah. Ya. Artinya apa? Jangan buru-buru kita menghentikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Kita cenderungnya untuk menghindari dan ingin, kalau boleh Tuhan proses itu cepat deh, instan, simple. Balas apa namanya? Sim. Nah, itu yang kadang menjadi impian kita kan. Sekali lagi, ingin kita jadikan Tuhan itu kayak Aladdin, untuk menjawab doa kita dengan cepat, untuk diberkati kita dengan cepat, untuk kita dipulihkan dengan cepat. Tahu enggak? Ayub itu berapa lama dia harus melewati proses? Sehingga di pasal 42 dari kitab Ayub, itu prosesnya cukup lama loh. Jangan kita langsung melompat di pasal 42 bahwa Ayub dipulihkan, istrinya kembali kepada dia, anaknya yang 7 mati dan 10 ya, 7 laki-laki 3 perempuan, itu pun Tuhan berikan. Dan harta yang telah ludes itu langsung diganti
di dua kali lipat. Hei, berhenti kita di ayat 42 untuk melihat Ayub luar biasa ya. Kita harus lihat prosesnya, Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat urutan itu luar biasa dan itu lama. Nah, saudaraku, yang pertama apa? Anak-anaknya mati. 10. Yang kedua adalah apa? Itu gandum yang siap dipanen, dituai. Tiba-tiba api dari langit menghanguskan. Apalagi Bapak Ibu, 5.000 untanya Bapak Ibu dirampok. Apalagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua teman-temannya menjauh. Berhenti di situ tidak. Kita lihat proses yang lebih ngeri lagi apa? Tubuhnya penuh dengan borok. Tubuhnya penuh dengan tulah, mulai dari patok kepala sampai ke telapak kaki. Sampai Alkitab mengatakan ketika dia gatal oleh penyakit itu, dia mencoba menggaruk. Maka ketika dia menggaruk satu kali, itu di kukunya itu lengket daging yang bekas dia gatal. Sehingga bagaimana dia cara mengatasi yang gatal oleh karena penyakit yang menyiksa daripada Ayub itu? Alkitab berkata dia harus mengambil beling. Beling itu adalah pecahan kaca, pecahan botol atau gelas. Diambil itu beling. Dan setelah itu Alkitab berkata melalui beling itu, melalui kaca itu, maka dia menggaruk yang gatal itu. Dia tekan. Bahkan tekanannya bukan hanya begini, mungkin sampai begini. Di tempat yang gatal itu dia tekan, dia puter supaya gatalnya itu hilang. Ternyata Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika sedang dalam tubuhnya penuh dengan borok dan menyiksa dia, tiba-tiba istrinya minta apa? Minta supaya Ayub ini mengutuki Tuhan. Karena istrinya pikir kalau dia sampai mengutuki Tuhan, maka dia akan dihukum Tuhan lebih lagi dan dia mati seketika. Bayangin, sampai itu proses yang harus dilewati oleh Ayub. Tapi dengar baik, ternyata Tuhan bekerja melalui proses. Yang mengerti katakan amin. Tuhan bekerja melalui proses. Saudara, kita sering meminta Tuhan mengubah keadaan, padahal Tuhan sedang memakai keadaan untuk mengubah kita. Sering saya dan saudara berkata kepada Tuhan, kapan masalah ini selesai? Tahukah kita bahwa Tuhan sedang berkata, sebelum masalah itu selesai, aku ingin sesuatu dalam dirimu selesai terlebih dahulu. Nah, jadi artinya kita mau lihat Ayub itu, dia berurusan dengan Tuhan. Maka Tuhan memulihkan dia. Kesombongan harus selesai. Katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kepahitan harus selesai. Amin. Jangan suka yang pahit-pahit. Hanya satu yang pahit. Kopi pahit yang kita harus suka. Tapi kalau yang pahit-pahit yang lain, oleh karena perkataan orang, oleh karena kita dikecewakan, oleh karena kita dilukai, maka kepahitan itu kita simpan, harus kita selesaikan. Ketidaksabaran harus selesai. Bahkan ketergantungan kepada manusia harus selesai. Bapak Ibu, apakah salah ketika kita berharap dan bergantung kepada keluarga kita yang diberkati? Kalau 1-2 kali itu tidak salah, tapi kalau untuk ketiga kali dan seterusnya itu sangat salah. Yang pertama, keluarga kita yang membantu kita itu pun akan punya kesabaran untuk menolong kita. Apalagi kalau kita tidak ada usaha untuk keluar dari masalah itu, maka akan tiba saatnya mereka berhenti menolong kita, membantu kita. Cukup sudah gitu. Nah, bagaimana kita untuk bisa melewati itu? Mari kita beralih untuk ketergantungan kita
yang selama ini kepada manusia beralih kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu membawa kita keluar menjadi pemenang. Tepuk tangan buat Dia, Raja segala raja. Nah sebabnya, ayo, jangan selamanya engkau bergantung kepada siapapun, entah keluarga dekat, entah relasi. Karena kalau kita selamanya bergantung, akan tiba saatnya mereka bosan bantu kita. Tapi kalau kita memiliki iman yang bergantung kepada Allah, maka Tuhanlah yang memberikan kita jalan keluar. Tidak apa, mungkin kita harus mulai dari nol. Tidak apa, kita mungkin harus belajar merangkak. Tetapi ingat, bahwa Tuhan nanti akan terus melakukan itu lebih cepat. Iman yang mudah goyah harus selesai. Lihat Petrus pun ketika imannya mudah goyah, dia cepat menyelesaikan itu, tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi bisa saja kita seperti Petrus yang imannya menggebu-gebu sampai dia ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, jangan, aku yang akan ada di depanmu. Tuhan, yang lain boleh meninggalkan engkau, tetapi aku akan pasang badan buat engkau. Yesus ingatkan dia, Petrus, ayam belum berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus karena merasa kuat berkata, tidak mungkin Tuhan, biar orang lain, biar murid-murid yang lain meninggalkan engkau, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Memang benar, Petrus tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Dia ikuti. Tapi lihat, dia menyangkal Yesus. Tapi yang terjadi adalah ketika dia sadari imannya yang mudah goyah itu, ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan disitulah imannya yang goyah itu selesai dengan Tuhan, maka ketika dia diancam, dia tidak takut. Bahkan dia dengan rela minta begini, kalau Yesus yang aku sembah itu disalibkan, kepalanya di atas, kakinya di bawah, tapi aku harus terbalik, bahwa kepalaku yang di bawah dan kakikulah yang di atas. Itu bukti komitmen ketika dia telah selesai. Di saat imannya goyah dan dia selesaikan itu dengan Tuhan, ya apalah ketika Tuhan Yesus bilang begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan Yesus bertanya kedua kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Dan Petrus terus dengan tegas berkata, aku mengasihi engkau selamanya. Dan yang ketiga kali, Yesus mengajukan pertanyaan yang sama, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan disitulah dia selesai sehingga dia menangis. Menangis bukan lagi tangisan penyesalan, tapi menangis untuk berkomitmen kepada Yesus. Menangis apapun yang terjadi ke depan, aku tidak akan pernah lagi menyangkalmu Yesus. Maka dia bilang begini, Yesus, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ada kalanya Bapak Ibu, saya dan saudara kadang seperti Petrus, iman kita menggebu-gebu, tetapi ketika dia diperhadapkan dengan perempuan yang berkata, hey, engkau adalah salah satu dari orang yang sedang dihakimi ini, bahwa engkau adalah pengikutnya, disitulah dia goyah. Aku tidak mengenal, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Itu yang disampaikan oleh Petrus, didengar dan dilihat oleh Yesus sendiri. Namun yang terjadi ketika dia selesai dengan iman yang mudah goyah, maka dia berkata, lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada kamu para manusia. Dan aku minta, ketika aku kalian mau bunuh, jangan engkau salibkan aku seperti Yesusku,
yang posisinya kepalanya di atas, kakinya di bawah. Aku mau supaya kakiku yang di atas dan kepalaku di bawah. Maka kematian daripada Petrus adalah bentuk salib X. Karena kakinya yang di atas dan kepalanya yang di bawah. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar keluar dari masalah, tetapi menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Dalam Roma 8 ayat 28 berkata begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Filipi pertama yang kena berkata, iya, Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Bapak Ibu, ilustrasi kepompong itu sangat bagus buat kita, menjadi satu motivasi untuk kita. Karena apa? Karena ulat ini harus melewati proses menjadi kepompong sebelum dia menjadi kupu-kupu yang indah. Kalau seseorang memotong kepompong terlalu cepat karena ingin membantu kupu-kupu itu keluar, maka yang terjadi justru kupu-kupu itu bisa tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk hidup. Karena apa? Karena dia tidak melewati proses alami. Dan perjuangan dalam proses itulah yang diperlukan untuk membentuk kekuatan daripada seekor kupu-kupu. Bukankah juga dengan saudara-saudara bahwa kita jangan meminta Tuhan menghapus setiap perjuangan? Ada perjuangan yang sedang Tuhan gunakan untuk membangun kekuatan rohani kita. Setuju katakan amin. Jadi ada perjuangan yang sedang Tuhan gunakan untuk membangun kekuatan rohani kita. Bapak Ibu, sebabnya jangan lari dari proses Tuhan. Yang setuju dengan mantap katakan amin. Nah, jangan lari dari proses Tuhan, katakan. Nah, karena dalam proses itu, di dalam Yakobus pasal pertama yang kita baca tadi ayat 4, itu adalah melalui ujian yang menghasilkan ketekunan. Dan ketika Tuhan lihat kita tekun, maka kita akan menjadi orang yang dewasa. Bukan lagi iman kanak-kanak. Dan dengar baik, maka kita akan keluar menjadi orang yang utuh. Sebab itu ketika sedang berada dalam tekanan, jangan langsung berkata, Tuhan, Engkau meninggalkan saya. Jangan cepat memponis bahwa Tuhan meninggalkan kita. Belum tentu Tuhan meninggalkan engkau. Justru Tuhan sedang membentuk kita. Maka ketika doa belum terjawab, tetaplah percaya. Ketika keadaan belum berubah, tetaplah setia. Ketika orang mengecewakan engkau, tetaplah mengasihi. Yang setuju katakan amin. Saya akan baca kembali ini, ketika orang mengecewakan tetap mengasihi, semua katakan amin. Ketika orang mengecewakan, tetaplah mengasihi. Ketika pelayan melelahkan, khususnya kita para pelayan-pelayan Tuhan, tetaplah melayani dengan benar. Ketika hidup mengguncang, tetaplah berdiri dalam firman Tuhan. Karena apa? Orang yang dipakai Tuhan secara besar biasanya bukan orang yang tidak pernah mengalami proses, tetapi orang yang bersedia dibentuk melalui proses. Bapak Ibu, nanti Januari 2023 Januari 2027, genaplah pelayanan dan penggembalaan kami 30 tahun. Nah saudara, ada kalanya dalam awal perjalanan pelayanan sering tidak kuat dalam proses. Apalagi jujur, mami, dan itu saya maklumi, karena dari dunia sekuler, ilmu pengetahuannya dari sarjana ekonomi jurusan manajemen langsung menjadi hamba Tuhan, istri pendeta, istri gembala, itu tidak mudah. Berbeda kan? Orang teologi dengan orang sekuler. Nah,
Jadi ketika saya lebih kuat, itu mah wajar, karena saya sudah dibentuk dalam sekolah selama 3 tahun. Nah, tapi bagi dia itu sesuatu yang luar biasa. Dia tidak mampu, sampai menangis 3 bulan ingin pulang. Karena apa? Tidur dengan apa? Bapak Ibu, pengalaman pertama ketika kami tidur di gereja dan di pastori yang sudah berubah di depan, itu binatang-binatang kecil yang kurang lebih panjangnya begini, yang warna kuning Bapak Ibu, itu sampai di bantal. Nah, saya masih ingat spray dan sarung bantal itu warna putih. Nah, ketika pagi-pagi itu binatang-binatang itu, ketika dia sentuh, ternyata dia langsung apa? Jadi tubuhnya itu langsung mengecil, langsung membuat lingkaran begini. Dan setelah itu keluar warna kuning, darahnya kuning. Itu membuat dia makin depresi, makin stres. Pulang Jo. 3 bulan dia menangis. Tapi saya bersyukur dia tidak sampai menyanyikan lagu daripada Betaria Sonata. Pulangkan saja aku kepada ayah dan ibuku. Dan terus, apakah hanya itu masalah dan proses yang Tuhan izinkan? Tidak. Kadang Tuhan izinkan dari sesama pengurus gereja. Kadang Tuhan izinkan dari jemaat. Kadang Tuhan izinkan dari para rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Itu semua harus kami lewati. Sebabnya, jangan hanya meminta Tuhan menghentikan badai. Mintalah Tuhan bentuk akar yang cukup kuat, sehingga kita tetap berdiri ketika badai datang. Dan akhirnya kita dapat berkata, Tuhan, kalau proses ini masih harus saya jalani, berikan saya iman untuk percaya. Berikan saya kesabaran untuk bertahan. Berikan saya ketekunan untuk tidak menyerah sampai pekerjaan-Mu menjadi matang dalam hidup saya. Puji Tuhan, semua Tuhan izinkan dan kita boleh menikmati sampai hari ini semua karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan buat Dia, Raja segala raja. Ayo kita bangkit berdiri. Saya rindu kita meresponi firman Tuhan ini, menaikkan pujian ini. Siapapun engkau yang saat ini sedang dalam proses, siapapun engkau yang saat ini engkau sedang dibentuk dalam usaha bisnismu, dalam keluargamu, dalam dunia marketmu, bahkan kita para pelayan hamba Tuhan dalam pelayanan kita, mari kita boleh berkata, menaikkan pujian ini menjadi doa, dan siap kita menjadi bejana yang dibentuk Tuhan. Terima kasih Tuhan.

0: yang berbicara kepada setiap kita di pagi ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap proses kehidupan setiap kami ke dalam tangan. Ajarlah kami tidak menjadi orang yang mudah menyerah ketika menghadapi pencobaan. Bentuklah iman kami menjadi kuat, hati kami menjadi sabar, dan hidup kami menjadi bulat. Tuhan, jika ada proses yang sedang Engkau izinkan, berikan kami kekuatan untuk menjalaninya sampai selesai. Biarlah melalui setiap ujian, karakter Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, ini doa dan permintaan kami. Dan saatnya kami akan menabur untuk pekerjaan, apapun jenis pengorbanan dan persembahan kami, berkenan Engkau mendukung pekerjaan diakonia, tim Lazarus, misi, pengembangan gereja, dan juga untuk kami tetap setia dan taat mengembalikan milik-Mu, di mana pengakuan kami semua berkat daripada-Mu, maka kami wajib dan taat mengembalikan milik-Mu persembahan. Sebab itulah dasar-Mu untuk memberkati perbendaharaan kami. Berkatilah keuangan jemaat-Mu, berkati keuangan gereja yang siap menabur. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk, selamat menabur.
1: Shalom. Atas nama pengerja dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala Pendeta Yonathan Lamron Sitinjak yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak bersama keluarga berlimpah-limpah. Dengan penuh sukacita, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu jemaat terkasih yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Apabila belum berjemaat di gereja lokal manapun, dengan penuh sukacita kami mengundang untuk bisa bergabung dengan IBI House of Restoration Tolitoli untuk bertemu bersama di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Saya Sekina Claudia, berikut akan menyampaikan informasi untuk sepekan ke depan. Selasa, 29 September 2026, Ibadah Wanita Betel Indonesia atau WBI jam 6 sore bertempat di rumah Ibu Ade Darame dan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Yonathan Lamron Sitinjak. Rabu, 30 September 2026, Ibadah Community of Love atau FUL. Dengan penuh sukacita, kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung di dalam kelompok KUL terdekat. Mari nikmati kasih persaudaraan di dalam KUL yang ada. Info mengenai tempat dan waktu ibadah setiap KUL dapat Anda baca di Warta Jemaat. Ada kekuatan dalam doa, ada pemulihan dalam hadirat Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, mari kita bawa semuanya di dalam doa. Tuhan rindu setiap kita datang kepada-Nya. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir di doa malam yang dirangkaikan dengan doa pengerja pada hari Kamis, 1 Oktober 2026 jam 7 malam di tempat ini dan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Yonathan Lamron Sitinjak. Jumat, 2 Oktober 2026, doa puasa jam 5 sore bertempat di rumah keluarga Semen Sonit. Doa puasa minggu depan akan dilayani oleh Saudari Maria Kambo. Mari kaum muda bergabung bersama di dalam ibadah Next Gen jam 7 malam bertempat di rumah Saudari Sharon Sendel dan akan dilayani oleh Saudari Dini Natalia Panungo. Mari bertemu bersama di dalam pengenalan akan firman Tuhan dan menjadi generasi Yeremia yang berdampak. Minggu 4 Oktober 2026, ibadah raya 1 pukul 9 pagi dan ibadah raya 2 pukul 18.30 atau jam setengah 7 malam. Ibadah raya minggu depan pada ibadah raya 1 dan 2 akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Yonathan Lamron Sitinjak. Mari datang dengan hati yang penuh sukacita dan kesiapan untuk menerima berkat firman Tuhan minggu depan. Ajak teman, keluarga, atau rekan seiman untuk bersama-sama bertumbuh dalam kasih Tuhan. Ibadah anak sekolah minggu pukul 9 pagi dibagi menjadi 3 kelas. Kelas kecil usia 3-6 tahun di ruang Unix, kelas besar usia 7-12 tahun di ruang sekolah minggu lantai 2, dan junior church usia 13-15 tahun di ruang doa lantai 2. Demikian informasi untuk minggu ini, info selengkapnya dapat Anda baca di Warta Jemaat. Terima kasih atas perhatiannya, selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati.
0: Tangan buat Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap taburan Bapak Ibu buat gereja kita yang menopang semua program gereja. Ada penekanan untuk ibadah dua puasa hari Jumat itu, Opa Sami Semen yang menjadi tuan rumah itu dilaksanakan di Lantapan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita yang akan menuju ke Lantapan, saya minta berkumpul yang mau ikut dengan mobil gereja, 4:30 sudah harus di gereja. Jikalau tidak ada, maka jangan nanti disalahkan papi, kok saya ditinggal. Nah, jadi supaya kita, karena ke Lantapan itu butuh perjalanan kurang lebih 30 menit, maka 4:30 dari gereja sudah harus berangkat. Bagi bapak ibu yang ingin mau bersama-sama dengan gembala, dengan ibu gembala, maka 4:30 sudah ada di gereja. Lewat itu kami sudah on the way. Enggak ada lagi tunggu 5 menit lagi, enggak bisa, karena jangan sampai ibadah terlambat gara-gara kita terlambat datang. Itu yang perlu saya sampaikan, karena agak jauh, jadi 4:30 kita sudah harus on the way ke ibadah yang tuan rumah Opa dan Oma Rice. Tuhan memberkati. Ada lagi tambahan ya? Bagi bapak ibu yang pertama kali boleh berdiri, yang pertama kali beribadah di gereja kita, puji Tuhan, ya silahkan berdiri. Ya. Yang di dekatnya kasih salam, selamat datang buat keluarga Gereja Bethel Indonesia House of Restoration. Kami menerima dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Dan semua kita bagi berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Haleluya.

pujian, syukur, kemuliaan, kejayaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus yang terus memberi kami kekuatan, kemampuan untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah pengurapan yang baru terus mengalir bagi hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Kau terus berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, bagi hikmat dari sorga, agar supaya dia dimampukan untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu lebih lagi dipakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terlebih di kota kami Toli-Toli ini Tuhan. Memberkati hamba-Mu bersama keluarga, istri, anak-anak, cucu yang ada. Dimanapun mereka berada, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya setiap kami juga jemaat Tuhan yang sudah hadir di pagi hari ini, kami percaya semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan dengan berkat-Mu Tuhan. Memberkati juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di pagi ini Tuhan. Kami percaya semua diberkati Tuhan, semua diurapi Tuhan, semua dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Dan biar kami terus ada hati hamba di dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin belum sempat hadir pada saat ini. Apapun menjadi halangan mereka

yang lemah Engkau kuatkan. Amen. Tuhan, yang susah Engkau hiburkan, yang mengalami kekurangan Engkau yang mencukupkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang terikat, belenggu apapun yang mengikat mereka Tuhan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap keuangan jemaat Tuhan, ya, apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami dalam. Semua, kami percaya semua diberkati oleh Tuhan. Bagi kami yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, apapun

menguji kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari ketua sinode kami, Bapak Pendeta Rubin, Adi Abraham, sekeluarga Tuhan, berkati mereka di dalam pelayanan yang ada, biar mereka dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi mereka. Bahkan Tuhan, gembala pembina kami, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo bersama keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Sampai jemaat-jemaat Tuhan, gembala-gembala dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, semuanya diberkati oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami satukan hati kami juga Tuhan untuk memberkati bangsa kami Indonesia. Biar Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Apapun sumber daya alam, sumber daya manusia di Indonesia diberkati oleh Tuhan. Setiap masalah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami Indonesia saat ini Tuhan, situasi apapun yang dihadapi oleh bangsa kami saat ini, kami bawa semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Setiap persoalan demi persoalan, biarlah semuanya ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap bencana yang terjadi di bangsa kami Tuhan, kekeringan, kebakaran, gempa bumi, apapun itu Tuhan, kami percaya Indonesia ada dalam kendali-Mu Tuhan. Memberkati mereka-mereka yang terdampak Tuhan. Kami percaya pertolongan yang berasal daripada Tuhan jadi bagian hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati juga pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan kepala-kepala daerah, sampai di pemerintahan paling bawah sekalipun Tuhan. Kami bawa mereka semua ke dalam tangan

0: sumber daya alam yang ada di kota ini diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh membawa kemakmuran bagi masyarakat kota Toli-Toli ini. Bahkan pemerintah di kota ini semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua jemaat Tuhan GBI Hore, kami percaya semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
1: Sekarang bukalah kedua tanganmu, arahkan pikiran kepada Kristus Yesus. Kembalilah ke dunia kerjamu. Kembali ke dunia marketplace-mu. Kembali ke lingkungan keluarga, dan jadilah garam, jadilah hidup yang berdampak, menangkan jiwa bagi Kristus Yesus, sehingga keselamatan bukan hanya menjadi milik, tetapi engkau harus memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang. Akhirnya pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah yang telah disediakan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan memberikan engkau kemampuan, kesanggupan, kecakapan menghadapi segala hal, dan apapun yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dikala engkau selalu mengandalkan Dia, melibatkan Dia, maka janjinya menjadi milikmu. Menerima dengan iman setiap janji dan berkat Tuhan Yesus, bersama katakan amin. Berkati, silakan bersantai.
2: Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
3: Baik pendengar, dimanapun kamu berada, ya dimanapun Anda berada, untuk ibadah Minggu pagi dari gereja GBI House of Restoration Hore Panasakan Toli-Toli, kami cukupkan sampai di sini. Semoga umat Kristiani yang sedang melaksanakan ibadah Minggu atau yang sudah menyelesaikan ibadah Minggunya siang ini selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aih, untung kasihan saya enggak jadi bapinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
2: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kau bapinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu.
1: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali, hampir saya tergoda le dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
2: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
1: OJK? Apa itu OJK?
2: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh no, makanya itu.
1: Oh, begitu kah?
3: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
4: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Masih dari kawasan Puncak Abinong Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda pendengar untuk di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda di mana ada Desa Lalos yang mendorong wisata berbasis olahraga air. Pendengar, dimanapun Anda berada, Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli terus mendorong pengembangan potensi pariwisata melalui berbagai kegiatan olahraga air. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah desa memperkenalkan potensi wisata Pantai Lalos kepada masyarakat luas. Kepala Desa Lalos, Sujono Gedarus, ini mengatakan bahwa wilayahnya memiliki potensi pantai yang cukup mendukung untuk dikembangkan sebagai lokasi kegiatan wisata berbasis olahraga air. Menurutnya, olahraga air dapat menjadi salah satu daya tarik tambahan dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa Lalos. Dan selain menjadi sarana olahraga dan hiburan, kegiatan tersebut juga berpotensi menarik kunjungan masyarakat dari berbagai wilayah. Sujono mengatakan lomba dayung perahu naga yang digelar beberapa waktu lalu mendapat dukungan penuh dari pemerintah Desa Lalos. Dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah desa dalam mendorong kegiatan yang dapat memperkenalkan potensi lokal. Pemerintah Desa Lalos pun berharap kegiatan olahraga air dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan dan kolaborasi antar pemerintah desa, masyarakat, komunitas olahraga, dan pihak terkait dinilai penting untuk mendukung pengembangan wisata berbasis olahraga air di Kabupaten Toli-Toli.

Satu yang bagus dari Ivan Seventeen ya pendengar, dengan judulnya Jangan Paksakan Untuk Rindu ya. Jangan paksa rindu. Nah biasanya kalau rindu sudah tidak terbendung, ada orang yang memaksakan untuk menghilangkan rasa rindu itu, tetapi namanya rindu tidak terbendung ya, susah untuk dihilangkan. Tapi apapun itu ya diomongin kan bisa ya, kalau rindu telepon, video call atau apa ya. Tapi yang tidak ada obatnya itu rindu dengan seseorang yang tidak bisa kita lihat sama sekali, sampai dengan kita hanya bisa memanjatkan doa, kirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang kita sayangi ketika kita merasakan rindu kepada orang yang memang betul-betul sudah tidak bisa kita lihat lagi di dunia ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, The Buta Hati dari Naif yang hadir untuk Anda untuk siang hari ini mengantarkan kita ke pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan Idola Anak di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Kita ketemu lagi di acara Idola Anak di siang hari ini dan bersama dengan adik-adik dari SDN 10 Toli Toli. Tepuk tangan semuanya. Hari ini saya bersama Ibu Guru.
2: Dengan Ibu Hartati.
1: Iya, mungkin Ibu bisa memperkenalkan asal sekolah SDN 10.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan selamat pagi semuanya.
3: Pagi.
2: Iya. Perkenalkan kami dari SDN 10 Toli Toli. Kami membawa peserta kami yang berprestasi sebanyak 22 orang dengan prestasi mereka yang di bidang masing-masing. Dengan membawa ada Bapak Kepala Sekolah kami, pendamping dari setiap kegiatan di bidangnya masing-masing, dari keagamaan, dari kesenian, dan dari kepramukaan.
1: Iya, mungkin Ibu bisa sedikit berbagi visi, misi, terus jumlah guru dan stafnya, kira-kira ada berapa, dan prestasi sekolah ada apa saja, Bu?
2: Ya, visi-visi kami, yaitu yang mana visi SDN 10, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, mandiri, dan berkebinekaan tunggal global. Kemudian visi-misi kami di sekolah, yang pertama yaitu menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah, orang tua siswa, dan lembaga lain yang terkait yang mana menanamkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, mendorong siswa untuk aktif dalam prestasi belajar dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Yang ketiga, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan ekstrakurikuler. Dan yang keempat, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah, orang tua, siswa, dan lembaga yang terkait. Selanjutnya, mengembangkan kurikulum yang berorientasi, berkompetensi, yang berkarakter baik. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan yang inovatif dan kreatif.
1: Baik, untuk jumlah guru dan stafnya, Ibu?
2: Jumlah kami beserta staf, 30 orang personil kami ya.
1: Jumlah siswanya Ibu?
2: 436.
1: Kalau jumlah prestasi di sekolah?
2: Jumlah prestasi kami yang di sekolah ini ada dari olahraga, kesenian, dan keagamaan serta kepramukaan di bagian sekolah ya.
1: Baik.
2: Dan di luar sekolah.
1: Baik. Baik, kita akan masuk ke acara pertama kita, Ibu. Terima kasih atas informasi untuk data guru sama prestasi anak sekolah untuk di Idola Anak. Kita langsung aja menampilkan penampilan yel-yel dari siswa-siswi SDN 10 Toli Toli.
4: Siapa kita?
5: Siswa SDN 10!
4: Siapa kita?

0: Iya, itu tadi kita sudah melihat langsung ya penampilan Yel-Yel dari adik siswa-siswi SDN 10. Baik, selanjutnya kita akan melihat penampilan tari kreasi Kecraft. Iya, Ibu Guru, ini kalau latihan Kecraft-nya ini berapa hari ya?
1: Ada sekitar 2 hari ya kita latihan karena mereka pernah mengikuti kejuaraan Gerab di Taman Kota sehingga mereka sudah menguasai sedikitnya. Jadi kemarin cuma permantap saja.
0: Permantap.
1: Berharap.
0: Iya.
1: 2 hari Insya Allah.
0: Iya. Jadi kita bisa lihat langsung ya Bu
1: iya,
0: ya.
1: Silakan.
0: Baik. Selanjutnya kita akan melihat penampilan tari kreasi Kecraft dari anak-anak SDN 10.

0: Iya, kita sudah melihat langsung penampilan tari kreasi K-Craft dari anak-anak SDN 10. Ibu guru,
1: Ya.
0: mungkin ibu bisa memperkenalkan nama-nama dari anak-anak yang menampilkan tari kreasi K-Craft hari ini.
1: Iya, saya akan memperkenalkan nama anak-anak yang tampil yang tarian tadi ya. Yang pertama adalah Naura Sasi Kirana, yang mana dia ini mendapatkan juara 3 menari K-Craft Nusantara Dance Competition tahun 2004.
0: Iya.
1: Kemudian juara 3 puisi tingkat SD dalam rangka Hari Ibu Sekabupaten Territory tahun 2004 juga. Kemudian ada Nasnen Faikia Banaf Saj Humaira. Mana dia ini mendapatkan berbagai prestasi, juara 2 puisi tingkat SD usia 10 sampai 12 tahun Sekabupaten Territory pada tahun 2004. Kemudian juara 3 bersama temannya juga yang tadi. Gevraf, kemudian Febrianti, Fisya Septia Syahrani dan Novita Dian Mirsa. Ya, itu yang mereka dapatkan juara 3 menari Gevraf Nusantara.
0: Berarti yang masuk dalam tarian, maksudnya yang bawa tarian tadi itu anak-anak yang berprestasi ya, Bu ya.
1: Iya, berprestasi.
0: Dan mereka sudah pernah ikut lomba tidak, Ibu?
1: Mereka ini ikut lomba di kegiatan tadi itu waktu yang mengadakan
0: juara berapa?
1: Juara 3. Juara 3 menari Gevraf Nusantara Dance Competition tahun 2024.
0: Iya. Jadi adik-adik ini sudah kelas berapa semua ini, Bu, yang
1: kelas
0: tergabung dalam
1: 5.
0: Tarian? Kelas 5 semuanya.
1: Iya.
0: Baik. Baik. Kita masih di acara Idola Anak dan selanjutnya kita akan menampilkan hafalan surah. Ini dari adik siapa, Bu?
1: Ini dari Arshila Farzana kelas 2.
0: Kelas 2
1: SD.
0: Baik, kita langsung menyaksikan langsung penampilan hafalan surah dari adik
1: Arshila Farzana.
0: Farzana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khasyi'ah.

يطير إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ibu Guru, Adik Arsila ini sudah pernah mengikuti kegiatan lomba?
2: Iya, kebetulan Adik Arsila ini di tahun 2024 yang dibimbing langsung sama dari Bapak Guru agamanya sendiri. Dia di sini mendapatkan juara 2 hafiz Quran tingkat SD sekecamatan Baulan. Iya.
1: Ya, seperti apa Ibu melihat prestasi dari Adik Arsila yang masih kecil ini, Bu?
2: Saya melihatnya sungguh suatu prestasi yang membanggakan bagi sekolah kami untuk Adik Arsila ini.
1: Jadi harapannya Ibu untuk ke depan, ya, untuk
2: harapan
1: Arsila?
2: Ke depannya untuk Adik Arsila bisa lebih mendapatkan juara satu lagi, ya, untuk di tingkat kecamatan maupun di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten nanti bisa
1: lebih,
2: sampai ke tingkat
1: lebih ditingkatkan
2: provinsi.
1: Untuk membimbing, iya, Arsila, ya Bu, ya.
2: Allah, kami
1: karena Arsila masih kelas 2 ya Bu ya,
2: baru kelas 2
1: ya, belum kelas 6 Bu.
2: Belum.
1: Baik, terima kasih Adik Arsila, beri tepuk tangan untuk Adik Arsila. Baik, selanjutnya untuk penampilan puisi Ibu, ini dari siapa Ibu?
2: Ya, puisi dari Adik Mangku.
1: Ini Adik Mangku memang hobi puisi ya Bu ya?
2: Hobi puisi.
1: Kelihatan hobi puisinya dari mana? Dari kelas berapa Bu?
2: Dari kelas 4 ya. Dari kelas 4 dia mulai kelihatan dia punya bakat-bakat ini.
1: Sudah pernah juara ikut lomba puisi Bu?
2: Ya, juara satu dia ini.
1: Di mana Bu?
2: Di tingkat kabupaten dia mendapatkan juara satu. Iya.
1: Baik, langsung kita dengarkan ya Bu ya puisinya. Iya. Puisinya judulnya apa ini Bu?
2: Judulnya?
1: Ibuku.
2: Ibuku.
1: Baik, langsung kita dengarkan. Ini dia penampilan puisi dari Adik
2: Mangku.
3: Ibuku. Karya Dewi Fatimatul Aziza. Takkan kulupakan jasamu, Ibu. Kau mengandungku, melahirkanku. Resah gelisah menjadi satu. Kau rasakan di dalam kalbu. Setiap waktu berjalan, pekerjaanmu begitu melelahkan. Walaupun lelah keringat bercucuran, tak pernah engkau keluhkan. Ibu, kau curah cinta kasihmu, kau belai dengan sentuhan lembutmu, mendidikku dengan kasih sayangmu, agar aku menjadi maju. Ibu, tak hentinya aku membuatmu marah hingga kau menjadi gundah. Namun, engkau tetap tabah, tersenyum ramah, tanpa keluh kesah. Dirgahayulah ibunda, teriring ucapan doa, semoga Tuhan mengabulkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Mangku, kelas berapa tadi Ibu?
2: Kelas 5 juga.
1: Nah, seperti apa ini Ibu melihat prestasi dari Adik Mangku sendiri?
2: Iya. prestasi dari adikku sendiri sungguh bagi kami membanggakan sekolah kami ya, karena dia ini multi talenta betul, karena banyak kejuaraan yang dia dapatkan di luar daripada sekolah.
1: Selain puisi apa saja?
2: Selain puisi dia pernah meraih juara 2 baca puisi Polisi Cilik di Bayangkara, di Hari Bayangkara yang ke-77 pada tahun 2023. Juara 1 mendongeng bahasa Dondo atau bahasa
1: Berarti tahu
2: Tolitoli.
1: Mendongeng nih Bu ya?
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Adia Mangku. Kita beri tepuk tangan. Ibu guru, selanjutnya kita akan melihat penampilan Smart Por Pramuka.
2: Iya.
1: Ibu mungkin bisa jelaskan sedikit Ibu mengenai penampilan dari adik-adik yang akan memperlihatkan Smart Por Pramuka. Smart Por Pramuka itu apa Ibu?
2: Ya, di sini gerakan Smart Por Pramuka di sini tentang huruf-huruf abjad ya yang mereka memakai sendiri. Dengan gerakan mereka nanti, mereka bisa sebutkan nanti pada saat mereka menari.
1: Oke.
2: Iya. Ya, kami tampilkan semapor dari grup Naga. Iya, silakan.

0: untuk pramuka kami adakan setiap minggu di hari Sabtu. Ya, di sini kami dibimbing oleh 4 orang pembimbing pramuka, pembina pramuka.
1: Baik, Ibu, selanjutnya kita akan melihat penampilan bertutur bahasa Toli-Toli, Ibu. Ini dari adik siapa, Ibu?
0: Ya, kami perkenalkan, inilah dia, Zakwan Al-Hairi. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaranku Zakwan Al-Hairi. Uriai sekolah SDN 10 Totori. Uma-uma, koina-koina, amang-amangku, inang-inangku, usatku, sasakan. Kadang cerita, anu kadang ku pokok ceritan, dei kita sasakan. Asa, ngaran, garang. Menurut cerita Ibu Eka Masita, pomo ceritana dadan tau montorisat, satau tau mane, kodong malako mama taundo dumunggat, usat usatna dodorot daily punda, waktu namo tau mane ya, kodong malako. Nipo gutumo bokungna pepet elam ai pepet putih kanesna ia manuk tapa ai intaro tanok nibakuan laeng kambuno bundasna isia nalakomo totoruna nilakonna dokat, gumpun, aras, ai nilimpuatna, buki, nidakitna, botakna. Sondo, ai sondo, isia kode malako. Moko mai bongi, noko mai yondo, isia ana mau turu. Kode mau guntaeng dei baraon. Nandambat nai isia nalla koponi. Injan kotoi ni gorimut. Geimodan kotoi na kan ninamo daran. Monginagake mangamburing. Geimo kotoi na kan ninamo daran. Mangarimbayomo nu tau dakona. Nete garang dei usat-usatna. Kode sopamo kodong pokotingan. Demikian yang saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu silakan mungkin mau perkenalkan dulu buat.
0: Iya. Sedikit yang
1: iya, diam dulu ya.
0: Iya. Sedikit penyampaian ya, Zakwan Al-Hairi, dia duduk di kelas 4. Dia ini mendapatkan juara 2 bertutur bahasa Toli-Toli di tahun 2024 dengan prestasi yang kedua yaitu Pildacil juara 2 ya, juara 2 juga tingkat SD sekecamatan Toli-Toli, sekecamatan Baulan. Kabupaten Toli di tahun 2024 juga.
1: Baik. Baik, selanjutnya kita akan melihat langsung penampilan fashion show. Kita berikan tepuk tangan.
0: Kita beri tepuk tangan dulu kepada adik Fania kelas 2 juga.

0: Iya, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan lagi buat Ade Alfania. Ibu guru mungkin bisa memperkenalkan prestasi dari adik Fania di Fashion Show ini, Bu.
1: Iya. Adik Belvania ini dia duduk di kelas 2, kemudian dia pernah mengikuti kegiatan Junior Princess Grand Model Indonesia Pendidikan Sulawesi Tengah tahun 2024. Kemudian juara 1 Fashion Show Geograph juga tahun 2024 kemarin, kemudian dapat juara 2 Favorite Geograph untuk Fashion Show-nya.
0: Wah, gitu luar biasa. Kita berikan tepuk tangan lagi.
1: Iya, ya.
0: Baik, selanjutnya menyanyikan lagu daerah. Ini yang nyanyikan siapa ya, Bu ya?
1: Dari lagu daerah masih Zakwan Al-Hairi. Iya, silakan.
0: Baik, inilah penampilan dari mana, Ibu Guru?
1: Ya, inilah penampilan dari teman kita Ananda Zakwan Al-Hairi. Kepada adik Zakwan, silakan persembahkan lagunya.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah penampilan dari anak kami, adik Zakwan, yang membawakan lagu daerah Toli-Toli. Adik Zakwan ini yang kami persiapkan untuk tahun kemarin untuk kegiatan lomba lagu daerah. Namun dari tingkat SD-nya tidak diadakan, jadi yang ada cuma tingkat SMP. Semoga untuk tahun ini adik Zakwan akan tetap kami persiapkan untuk kegiatan lomba lagu daerah di tahun 2025.
2: Baik.
1: Iya.
2: Baik, Ibu Guru, selanjutnya.
1: Selanjutnya lagu
2: kita pop, akan menyanyikan lagu pop Inggris. Ini ya, siapa yang bawakan, Ibu Guru?
1: Yang bawakan adalah adik Maela Ozera.

0: beri tepuk tangan kepada teman kita Mayela Ozera Tarapa. Ya.
1: Ya, mungkin bisa memperkenalkan Ibu?
0: Ya, adik Mayela ini yaitu Mayela Ozera Tarapa ini dia berprestasi kemarin di tahun 2003 juara 2 lagu pop ya, Rohani Bintang Vokalia tahun 2023. Kami juga ini sebagai persiapan kami untuk kegiatan di ajang-ajang berikutnya. Kalau kabupaten mengadakan kegiatan lagu pop, kami tetap akan mengikutkan siswa-siswi kami yang berprestasi lebih maju ke depannya lagi.
1: Iya. Iya. Baik, Ibu, selanjutnya penampilan terakhir ya, Ibu ya.
0: Iya.
1: Penampilan dari olahraga.
0: Ya, di sini dari adik Kristop untuk bulu tangkis. Iya, Kristop.
1: Iya, bisa maju ke depan.
0: Iya. Kristop ini mendapatkan juara 1 bulu tangkis mewakili kejuaraan daerah Kabupaten Tolturi 2024.
1: Iya. Iya. Say hello, dadah-dadah dulu, dadah-dadah di depan kamera.
0: Kami hanya memperkenalkan dia. Ya,
1: mungkin gerakannya sedikit bagaimana ya, adik?
0: Silakan gerakan, ya, gerakan yang kau kuasai.
1: Iya. Iya. Seakan-akan ada...
0: Ada lawan ya. Di depan. Iya. Iya. Bola dari lawan. Kejar bola. Kejar bolanya.
1: Iya.
0: Pak.
1: Iya. Terus? Ya. Terus mesnya lagi?
0: Mes.
1: Pak.
0: Iya. Iya. Itulah prestasi kami dari adik Kristof. Semoga kedepannya lagi lebih mempersiapkan diri lagi ya. Untuk ke tingkat provinsi nanti.
1: Amin.
0: Amin.
1: Kita kemarin beri tepuk tangan.
0: Beri tepuk tangan untuk adik Kristof. Oke.
1: Okay. Baik, selanjutnya penampilan olahraga apa lagi nih, ya, Bu?
0: Selanjutnya penampilan olahraga dari maraton. Naishila. Ayo, adik Naishila. Lari maraton.
1: Pernah ikut lomba atau ya, juara di mana,
0: Bu? Iya, ini pernah mendapat juara 1 ke Jufrov Atletik Sulawesi Tengah.
1: Dada-dada di kamera dulu.
0: Iya. Dengan nomor dengan lari 50 meter putri 2024.
1: Iya. Ya. Mungkin bagaimana persiapan lari sebelum lari? Persiapannya bagaimana? Ya. Pemanasan?
0: Pemanasan. Iya.
1: Iya, iya.
0: Iya.
1: Terus mana lagi? Terus sebelum start lari modelnya kayak gimana dulu? Iya.
0: Oke. Okay. Iya,
1: okay. Lari di tempat aja enggak apa-apa.
0: Lari tempat. Lari tempat. Lari. Lari. Iya. Iya, juara satu dia. Sulawesi Tengah dia nih, Bu. Iya.
1: Kita berikan tepuk
0: beri
1: tangan.
0: Beri tepuk tangan.
1: Iya. Selanjutnya, Bu.
0: Iya, selain dia dapat juara satu adik Naishila ini, dia juga mendapatkan juara 3 lari dalam rangka HUT Bayangkara juga di tahun 2024.
1: Iya. Iya. Baik, selanjutnya iya. Ibu.
0: Selanjutnya dari
1: penampilan
0: senam lantai. Iya.
1: Menghadap kamera, dada-dada dulu.
0: Iya. Senam lantai dari Muhammad Rasya Febrian. Ya, coba gerakannya. Senam lantai.
1: Iya.
0: Adik Rasya ini dia pernah menjuarai juara satu senam lantai O2SN tingkat kabupaten di tahun 2024. Insya Allah nanti di tahun 2005 kami akan tetap ikutkan dia lagi untuk supaya bisa meraih juara satu nanti tingkat provinsi.
1: Amin. Kita beri tepuk tangan.
0: Beri tepuk tangan untuk adik Rasya.
1: Ya. Selanjutnya Ibu, penampilan olahraga.
0: Selanjutnya penampilan taekwondo.
1: Iya, satu-satu ya, satu-satu. Adik siapa dulu nih?
0: Iya, dari adik Ayu Azkia Abidah dulu.
1: Iya, adik Ayu maju.
0: Ya, tunjukkan semua gerakanmu yang kau kuasai.
1: Iya, mungkin kita bisa lihat ya Ibu gerakannya.
0: Silakan. Ayo, gerakan apa yang Ayu kuasai?

0: Iya. Oh, beri tepuk tangan dulu untuk adik Ayu. Iya. Waktu latihan juga kami sampai sempat kaget dibuatnya. Oke. Okay. Dia ini pernah juara 1 UNTAD Cup 2 Taekwondo Open Tournament di Palu tahun 2003. Ya, selanjutnya juara 2 turnamen kebangsaan Kodim 1307 di Poso tahun 2024. Kemudian kejuaraan ketiga yaitu Taekwondo Open Tournament dan REM 132 Tadulako Cup se-Indonesia tahun 2024. Ya, adik Ayu ini masih duduk di kelas 2.
1: Iya, kita berikan ya, tepuk tangan.
0: Beri tepuk tangan kepada adik Ayu. Ya, selanjutnya untuk yang kedua, adik Azkiara Putri Salsabila.
1: Iya.
0: Iya, ini taekwondo. Silakan dengan gerakannya. Ya.

0: Itulah gerakan dari adik Azkiara Putri Salsabila. Adik Kiara ini duduknya juga di kelas 2 sekelas dengan Ayu. Kemudian dia pernah menjuarai juara 2 taekwondo Piala Kemenpora RI Sulawesi Tengah Open Series 5 tahun 2024. Semoga anak-anak kami ini bisa membanggakan sekolah kami.
1: Amin.
0: Ke depannya. Okay.
1: Jadi kalau ada kegiatan ikut lagi ya, Bu ya.
0: Tetap kami akan tetap ikutkan. Kalau boleh semuanya ikut harus diikutkan semua. Selanjutnya dari adik Adriel Daren. Silakan Adriel. Iya. Adriel Daren juga ini duduknya juga di kelas 2. Iya, silakan.

0: kasih tepuk tangan dulu untuk adik Adriel Darren ya. Sedikit perkenalan ya untuk adik Adriel ini, dia duduk di kelas 2, pernah menjuarai juara 1 taekwondo Sulteng Open Seri 4 di tahun 2024, kemudian juara 3 Danrem 132 Tadulako Cup se-Indonesia tahun 2024, serta di tahun 2023 juara 1 Untad Cup 2 Palu tahun 2023. Semoga juga memberikan nama terbaik untuk sekolah kami. Selanjutnya adalah ini yang baru pulang dari luar.
1: Ada ikut kegiatan nama, ya Bu ya?
0: Ya, ikut kegiatan, alhamdulillah mendapat juara. Adik Afif Dwi Nafisatyo.

0: Oke, ini adalah anak bungsur kami nih, anak bungsur kami ya. Dia duduk di kelas 6, duduk di kelas 6 baru-baru mendapatkan juara 2 kejuaraan taekwondo Kabupaten Toli-Toli 2020. Kabupaten Buol 2025 ya. Baru pulang ya. Ya, baru ke dia kemarin dulu pamitan, katanya mau ikut kegiatan. Alhamdulillah pulang cepat, pas dengan ada kegiatan RRI langsung kami panggil juga dia.
1: Alhamdulillah. Satu baik, selanjutnya lagi Ibu ya. Masih ada?
0: Masih ada lagi. Untuk satu untuk adik Naznen Faikia Banafsat Humaira. Dia pernah mendapat juara satu renang antar pelajar tingkat SD di tahun 2024 serta juara satu renang 2SN tingkat SD se-Kabupaten Toli-Toli perwakilan dari Toli-Toli di tahun 2024. Semoga berikut-berikutnya bisa dapat juara satu untuk tingkat Kaprovinsi. Terima kasih.
1: Terima kasih Adi.
0: Terima kasih.
1: Iya Ibu Guru, akhirnya untuk acara Idola Anak siang hari ini kita cukupkan Ibu.
0: Iya, terima kasih.
1: Mungkin harapan Ibu Guru untuk adik-adik berprestasi ya, yang dari SDN ya. 10 silakan Ibu.
0: Ya, jadi harapan kami dari pihak sekolah bekerja sama dengan wali siswa kepada orang tua mereka ini lebih lagi untuk meningkatkan prestasinya atau menambah lagi prestasi, keluarkan bakat kalian ya. Keluarkan bakat kalian sehingga bisa membanggakan sekolah, membanggakan kedua orang tua terutamanya ya. Itu harapan kami dari sekolah kepada anak-anak yang berprestasi ini. Ini Bu, masih banyak nih prestasi yang lain kan, tapi kami tidak bawa semua anak-anak.
1: Tidak dibawa semua
0: iya,
1: ya.
0: Banyak baik sekali.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu atas kehadirannya
0: iya,
1: hari ini.
0: Terima kasih kembali.
1: Akhirnya saya Teh Hasbi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga pro Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci dan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Fir.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play. Belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah lama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan. Grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga, sementara bagi Inggris pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara.

0: mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
2: Partisipasi. Kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia, Slaven Bilic, mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: Very proud. We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdi Aceh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan. Saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus diambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah, berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2x45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya, mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur Alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, Alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh timnya. Perasaan saya yang pastinya senang karena Alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Morelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit tidak dapat 1 poin dan itu pun sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian berita olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Saatnya kita akan bersama di Zona Musik Indonesia, diawali dengan sebuah lagu bersama Tulus, Teh Hijau.

0: dua buah lagu telah kita dengarkan bersama langsung. Ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Sona Musik Indonesia.
0: Sona Musik Indonesia, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil, apa kabar Pak Yasil?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Bagaimana, sejukkah di Lampasio?
1: Yeah.
0: Lampasio panas atau dingin ini?
1: Iya, sama semua ini.
0: Sama semua Pak ya. Oke, silakan Pak Yasil. Hari Minggu Pak Yasil kemana ini hari Minggu Pak Yasil?
1: Iya, kalau Pak Yasil ini dari rumah ke Bung, dari ke Bung ke rumah, dari rumah ke masjid itu saja.
0: Berarti segitiga ya, rumah, iya, kebun, masjid, rumah, kebun, masjid, ya, begitu. Alhamdulillah.
1: Rutin itu.
0: Iya,
1: itu
0: rutinitas. Berkebun apa, tanam apa ini Pak Yasil?
1: Ya, kalau di rumah itu sanitasi. Mm-hmm. Ada semua, sedikit-sedikit.
0: Sedikit-sedikit, padahal jadi bukit semuanya Pak ya?
1: Di tumpah sari itu ada mikolapa, ada pisang, dan lain-lain.
0: Oh, mantap. Berarti mau mau goreng pisang, tinggal petik pisang dulu. Ah, iya, mau bikin kopi, tinggal ke kebun belakang, tumbuk kopinya. Oke, silakan Pak Yasil.
1: Jadi sebelum sama ini ada sama tanya ini. Kayak rindu-rindu nih, bagi di mana ini Mariani Rauf ini, sehat juga dia ini?
0: Iya, oh, sehat-sehat Pak. Sesaat lagi dia akan di udara. Sudah kangen ya sama suaranya Mbak Ani ya?
1: Iya, alhamdulillah. Karena sudah lama ini tidak pernah saya dengar. Jadi jangan-jangan kurang sehat. Jadi ya alhamdulillah kalau sehat-sehat. Jadi ini lagu.
0: Iya, iya.
1: Ada yang ini kalau kamu dapat, alhamdulillah, kalau tidak dapat apa. Artinya.
0: Artinya?
1: Desaku yang kalau tu tinggalkan.
0: Apa
1: lama ku pergi jauh kini. Barangkali bisa dilihat.
0: Apa mi judulnya itu kasih nah?
1: Ya itulah ini. Karena ini lagu ini, soalnya ini dengan Lili Suryani, ini lagu sekali.
0: Oh.
1: Saya lupa-lupa Mi juga.
0: Diingat dulu Pi judulnya. Nanti Emi cari-cari tidak ketemu, sudah sampai di shopping dicari tidak ketemu.
1: Kalau ini ya pun ya buka.
0: Oke, silakan kirim salam saja dulu Pak.
1: Ya, seluruh pendengar saya aja tadi ini, kalau ada orang anggota yang kurang sehat, marilah kita sama-sama mendoakan dia supaya selalu cepat sehat, kembali beraktivitas.
0: Iya.
1: Semoga ya panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Jadi dulukannya waktu ini sempit. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yasil di Lampasio. Terima kasih. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sona Musik Indonesia. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Gita Ginunggung.
0: Bunda Gita di Ginunggung. Bunda Gita, tadi dengar suaranya Pak Yasil, tahu tidak lagu judulnya apa tadi tuh?
2: Kurang tahu Bunda.
0: Sama juga, barangkali belum lahir itu torang itu Pak Yasil. Ginunggung Bunda ya?
2: Iya.
0: Oke, di Ginunggung. Silahkan Bunda, di Ginunggung ini lagi musim apa ini?
2: Musim panas.
0: Musim panas ya.
2: Yuk, Mapela.
0: Mapela, oke. Okay.
2: Lagunya Jangan Paksakan Untuk Rindu.
0: Bila memang kau tak bisa bersama. Kalau ini Emi tahu. Jika lelah dan tangisan. Itu kan? Oke, okay, silakan.
2: Salam-salam buat Pak Yasil, buat Bunda Ama cepat pulang gue, jangan lupa oleh-oleh. Dan buat semua-semuanya yang belum masuk, ucapannya selamat siang dan semoga dijumpai dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Buat Bunda Emi, semoga sehat selalu bersama keluarga dan tambah cantik.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman Khan.
3: Masya Allah, Bu Haji.
0: Pak Salman.
3: Iya, betul.
0: Apa kabar Pak Salman?
3: Alhamdulillah, ini baik dari semua, Bu Haji. Lagi mantri, mantri telur, Bu Haji.
0: Mantap kali lah makan telur ya.
3: Iya, makan telur. Dapat tadi malam di mana ini, maulid.
0: Masih ada maulid lagi nih ya?
3: Masih
0: habis-habis.
3: Masih ada di Sirojul Maruf, di Dapalak.
0: Oh, di Dapalak. Jadi banyak berbuat telur lagi ya?
3: Iya, banyak. Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Mau request lagu ini, Bu Haji.
0: Iya, lagunya apa judulnya?
3: Janji Manismu.
0: Janji Manismu.
3: Ikatan janji manismu.
0: Oke, apa ya?
3: Kudilamun angan-angan.
0: Nanti Emi cari dulu.
3: Ya, kalau ada, ya mudah-mudahan ada. Ya, mau jumpa-jumpa ini buat teman-teman udara ini. Buat Pak Yasil tadi di Lampasio.
0: Iya.
3: Bu, yang tadi masuk Gita. Kemudian Mbak Rahma, Masni, Sumanti, kemudian Fatima.
0: Oke.
3: Bung Masyara. Teristimewa buat yang lagi nyiar, Bu Aji. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Yang umur murah rezeki dan cantik selalu.
0: Amin.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Oke. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Pak Salman yang ada di Magamo. Pak Salman, kenapa tadi malam tidak gabung dengan teman-teman lainnya datang ke RRI Karaoke Udara ya? Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam. Sona Musik dengan siapa di mana?
4: Sona Musik Indonesia dengan Roy di Tenggigi.
0: Roy, halo Roy, apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar sehat selalu.
0: Kabar sehat selalu. Roy, tidak ada rencana kemana-mana hari Minggu ini?
4: Mbak, yang di rumah saja.
0: Di rumah saja. Mbak, dengar-dengar radio saja Roy.
4: Iya.
0: Penghematan ya Roy ya, tanggal tua ini Roy.
4: Keluar begini panas.
0: Keluar begini panas, pasti kalau sudah di luar sudah jalan kayak kemana langsung lihat ada penjual es lagi, beli lagi, lewat lagi ada penjual bakso, beli lagi, cek bensin habis, beli lagi, lebih baik di rumah minum air putih saja ya. Oke deh Roy, silakan Roy.
4: Oke, kirim ada Pak Salman, Pak Yasil, Bunda Gita, Mas Yara, Fatima, Berli, Haryanti, Mbak Emi, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih buat atensinya. Langsung ke penelpon berikut. Halo.
5: Halo, assalamualaikum. Sona Musik Indonesia.
0: Sona Musik Indonesia, Mbak Gebi. Waalaikumsalam. Bagaimana, Durianta, adakah?
5: Habis
0: capuk. Capuk, tinggal pohonnya. Sedangkan pohonnya sudah minta-minta maaf Ki, kepanasan.
5: Oh, pelalak dan disoy.
0: Sama pelalak dan disoy. Oke, Mbak Gebi silakan.
5: Masih boleh elong?
0: Elong dua mi elong, sudah ada dua kelongan. Kelongan.
5: Maco enak Bunda Gita.
0: Bener. Iya, maco Bunda Gita ya. Oke.
5: Benar lebih nonggung.
0: Iya.
5: Mau sapa siapa dulu?
0: Buat siapa?
5: Ada Pak Yasir, ada Pak Salman, ada Roy, ada Bunda Gita, ada Petima. Ini semua pendengar Pro 1 di mana saja berada.
0: Iya.
5: Cepatnya, maaf siang buat Pak Jaimi. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah adikku yang cantik.
0: Iya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam kakak. Mbak Gebi di Lalos ya, terima kasih. Orang baik ini Mbak Gebi. Semua teman-teman di sini yang bergabung, semuanya baik hatinya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gebi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fatimah ya?
6: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar Fatimah?
6: Ya, kenapa?
0: Apa kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Jam berapa sampai di rumah tadi malam, Fatimah?
6: Kurang tahu juga, Jemi.
0: Sudah malam ya?
6: Iya.
0: Iya, sudah malam. Air bunga ini tiada harum lagi. Suaranya Fatima, banyak yang jatuh cinta sama suaranya Fatima. Oke Fatima, tidak usah pesan lagu, kirim salam saja.
6: Oh, oke, aja ini yang penting bisa silaturahmi.
0: Iya, kecilkan radio monitornya. Oke, langsung.
6: Ada pendengar dari Pak Rimo Buol, ada Pak Arifin dan istri tercintanya di sekretariat. Bagaimana kabar semua? Ada Adin tadi malam, ada Marna, Pak Salman, di Kampung Buol, Lani dan Sumanti di Melangga, ada Rahma, Gebi, Mas Yara. Semua tanpa terkecuali. Ada lagi yang mau nyambung, Hajiwi.
0: Oke. Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Hamzah di Kampung Buol.
0: Oh, Pak Hamzah di Kampung Buol, sama Pak Hamzah, keren juga suaranya ya.
7: Iya.
0: Oke, silakan Pak Hamzah.
7: Bisa rukis lagi?
0: Tidak bisa Pak Hamzah, sudah mau habis waktunya.
7: Iya, iya. Ada
0: kirim salam.
7: Ya, salam ada Pak Arifin di Kampung Kepiting beserta istri-istrinya. Ada khusus spesial Fatima di Ogomoli. Ada Rahma di Lakatan, Shirley di Lakatan. Ada Sumanti di Malangga. Ya, ada Haryanti di Nalu, Dian di Salu.
0: Iya.
7: Ya. Jumpa semua, sehat selalu.
0: Iya.
7: Jadi mudah-mudahan aja ini sukses selalu sampai di penghujung acara.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam Fatima, Pak Hamzah ya. Terima kasih. Iya Pak Hamzah. Halo. Iya, ada apa ini? Suara apa ini? Apakah ada kapal Kambuna datang?
8: Halo.
0: Halo. Itu. Halo, Waalaikumsalam. Itu suara apa itu?
8: Iya.
0: Iya, itu suaranya begitu. Dengan siapa di mana ini?
8: Dengan Bunda Rahma.
0: Oh, Bunda Rahma. Oke, langsung menyapa Bunda Rahma.
8: Menyapa yang di Toli-Toli, ada Pak Salman di toko Citra sana, semua laris manis Pak jualannya, ada Pak Yasi. Ada yang di Buol. Ada Pak Tamin Timun bersama keluarga di sana selalu. Yang di Parigi Motong dan semua-semuanya anggota kita yang terkecuali, ucapannya selamat siang.
0: Iya.
8: Buat Jemi selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Rahma dan sudah menyapa Pak Salman juga. Pak Salman, kapan ngundang kita makan telur lah? Banyak sekali sudah telurnya Pak Salman ini ya. Oke, halo Bunda Clara di Kelurahan Tuele juga, selamat siang Bunda. Sehat selalu Bunda Clara. Halo.
9: Ya, halo, selamat siang Bunda Musik Indonesia.
0: Selamat siang.
9: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Mbak Emi beserta semua kru dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli dimanapun berada.
0: Terima kasih.
9: Kembali.
0: Kembali. Oke, Mbak Haryanti, apa kabar siang ini?
9: Ya, baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih.
0: Sehat selalu ya. Oke lah, silakan menyapa Mbak Haryanti.
9: Menyapa ya untuk semua yang sudah gabung tadi, untuk Pak Salman, siapa Bunda Gita, Bunda Nur Aini beserta semua warga Kabetan, untuk Mbak Gedi, Pak Pasya, Bung Roy di Timigi, Bung Dolpi, selamat berhari Minggu, untuk rekan-rekan umat Kristiani ya, selamat menjalankan ibadah Minggu berkat untuk semuanya. Siapa lagi nih, untuk Pak Masyara, Winarto, Pak Hamzah juga, terima kasih, Pak Fatima, semua-semua lah, Bung Lois, dimanapun berada semua-semuanya, semoga semuanya selalu selalu sehat dan selamat menikmati akhir pekannya. Untuk Mbak Elmi, selamat menjalankan tugas, semangat, bahagia sama keluarga kita.
0: Amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjutkan lagi Sona Musik Indonesia. Kita langsung dengarkan sebuah lagu Jangan Paksa Rindu. Terima kasih buat Pak Yasil tadi di Lampasio, Bunda Gita yang ada di Genunggung. Kemudian juga untuk Mbak Gebi di Lalos.

Seventeen bersama Ivan Seventeen. Terima kasih yang sudah disapa tadi Pak Yasil. Ikut lagu itu dulu ya. Kemudian berikutnya untuk Pak Salman di Magamu, Roy di Tinigi, Fatimah di Ogomoli, juga Haryanti dan Pak Hamzah. Ada sebuah lagu dengan judul Janji Manismu. Kalau ingat lagu ini, kira-kira dulu Emmy masih SMP kalau tidak salah, atau sudah SMA ya.

0: Baik, sudah lewat waktu kita ya untuk program Sona Musik Indonesia. Terima kasih untuk semuanya yang belum bergabung. Insya Allah nanti kita ketemu di Pro Dangdut. Saya Imi Darmo Swito, tetap bersama kami Pro 1 Era Ritoli Toli FM 102 MHz.
1: Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

Dua buah lagu dari daerah Jawa, ada Kasmaran dan Arum Dalu dari persembahan Didi Kempot. Dan selamat siang warga masyarakat Jawa yang bermukim di kawasan kota Toli-Toli dan sekitarnya, juga yang ada di Kabupaten Buol, Parigi Mautong, atau dimanapun Anda mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli lewat lagu-lagu daerah Jawa. Yang berikut ini ada Bojoloro dari Didi Kempot.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
4: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
5: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
4: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
5: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
4: Masa sih?
5: Ada lebih dari 17 ribu pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
4: Kalau kuliner?
5: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
4: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
5: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha!

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ini dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
6: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
7: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
6: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
7: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
6: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Ya Oma Singka, itu ya Bapak Parala.
9: Kulit jangan rambut kita indak samo.
10: Kampung, bahasa, suku, agama pun tidak sama.
11: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
12: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
13: Kami sadulur.
14: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
15: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

Lagu-lagu dari daerah Jawa mengisi kebersamaan kita dalam seni budaya tradisional, dan lagu-lagu dari Maestro Didi Kempot kami persembahkan. Diakhiri dengan sebuah lagu yang berjudul Kuncung Pendengar. Baik, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar di manapun Anda berada, kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti penyampaian berita sepekan.

0: Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Mutong kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Baik, saudara. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Toli-Toli melaksanakan penggeledahan serentak sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, serta insan pers dan berlangsung pada rentang waktu 17 hingga 25 September 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KPLP Kelas 2B Toli-Toli Muhammad Iqbal Rahman STR PAS mengatakan, kegiatan tersebut mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi kondisi bencana alam serta penguatan deteksi dini di lapas. Penggeledahan dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap peredaran narkoba maupun masuknya barang-barang terlarang ke dalam lingkungan lapas kelas 2B Toli-Toli.
2: Kegiatan ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai tanggal 25 yang berlandaskan atas Surat Edaran nomor PAS garis datar 305.UM.04.02 tahun 2026 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi kondisi bencana alam dan kesiapsiagaan terhadap deteksi dini di lapas.
3: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengingatkan kembali keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Ustadz Komarudin saat memberikan ceramah dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS di Masjid Jami Toli-Toli. Menurutnya, hakikat peringatan Maulid Nabi adalah mengingatkan umat Islam terhadap keteladanan Rasulullah, baik akhlak ibadah maupun kehidupan bermasyarakat. Sebab keteladanan Nabi Muhammad harus diwujudkan dalam perilaku umat, bukan hanya dikenang melalui peringatan setiap tahun, namun menekankan pentingnya menjadikan kehidupan Rasulullah sebagai pedoman dalam menjalankan syariat agama.
4: Laqad kana lakum rasulillahi fi ya uswatun hasanah. Sungguh ada contoh, ada suri teladan pada diri Muhammad fi as. Contoh terbaik dalam meresponi segala lini kehidupan.
5: Saudara, sebanyak 64 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD terpilih periode 2026-2034 yang tersebar di 12 desa sekabupaten Toli-Toli pagi tadi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya di aula kediaman Bupati Toli-Toli. Dalam amanahnya, orang nomor 1 di Kabupaten Toli-Toli mengingatkan kepada seluruh anggota BPD terpilih bahwa jabatan anggota BPD merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, integritas dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa, di mana BPD, ungkap Bupati Haji Amran Haji Yahya, memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, membangun komunikasi dengan pemerintah desa, serta mendorong terciptanya pemerintahan desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel, sehingga diharapkan anggota BPD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, mengedepankan kepentingan masyarakat, serta menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan kepala desa dan seluruh unsur pemerintah desa.
6: Ya, tentu kami akan berharap untuk bagaimana melakukan hal-hal yang lebih baik di desa, itu selalu bergotong royong. Ya, tentu berharap saya antara BPD dan kepala desa selalu komunikasi yang baik, transparan, sehingga insya Allah ini akan menuju untuk yang lebih baik. Itu harapan saya.
3: Pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Toli-Toli kemarin, tim panitia khusus pansus DPRD Toli-Toli telah menyampaikan sejumlah perubahan pasal demi pasal dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli pada Perda nomor 4 tahun 2016. Juru bicara pansus DPRD Toli-Toli, Suci Amika, mengatakan penyampaian hasil pembahasan pansus menjadi salah satu agenda dalam rapat paripurna DPRD Toli-Toli. Sejumlah ketentuan dalam Perda tersebut dibahas untuk disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pihaknya telah melakukan serangkaian rapat pembahasan terkait rancangan peraturan daerah perubahan tersebut sebelum hasilnya disampaikan kepada rapat paripurna. Dikatakan pembahasan dilakukan dengan mencermati sejumlah ketentuan dalam Perda nomor 4 tahun 2016.
7: Ketentuan pasal 4 huruf M diubah sehingga pasal 4 huruf M berbunyi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
3: Musik.
8: Saudara, aktivitas kegempaan di Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh keberadaan sejumlah sesar atau petahan aktif yang menjadi sumber gempa bumi di wilayah Sulawesi. Pengamat meteorologi dan geofisika Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Henrik Leopati, menjelaskan Pulau Sulawesi memiliki sekitar 45 hingga 50 sesar dangkal yang berkaitan dengan kondisi geologi dan pertemuan beberapa lempeng bumi. Menurut Henrik, beberapa sumber gempa besar di Sulawesi Tengah antara lain sesar Palu Koro dan sesar Matano. Sementara di bagian utara Sulawesi terdapat zona subduksi yang berada di sebelah utara Kabupaten Tolitoli hingga arah Manado, serta melewati wilayah Buol. Henrik mengatakan sumber gempa dari sesar dangkal memiliki karakter yang berbeda dengan gempa yang bersumber dari zona megatras. Zona megatras dapat menjadi sumber gempa besar yang berpotensi memicu tsunami, sehingga masyarakat di wilayah pesisir perlu memahami langkah penyelamatan diri, terutama ketika merasakan guncangan gempa yang kuat.
9: Kalaupun terjadi gempa besar zona megatras, yang perlu diketahui ada golden time. Golden time ini adalah waktu untuk menyelamatkan diri bagi masyarakat dari posisi yang tidak aman di wilayah pesisir pantai menuju ke tempat yang aman di daerah ketinggian. Misalnya kasusnya di Kota Tolitoli, bisa melakukan evakuasi di wilayah RRI ya, di wilayah Buol juga, itu kan tidak jauh dari pantai kan, langsung daerah perbukitan, bisa melakukan evakuasi mandiri di daerah perbukitan.
5: Saudara, dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun 2026, Kodim 1305 Buol Tolitoli melaksanakan basar dengan menggandeng sejumlah instansi terkait yang ada di daerah ini, di antaranya Dinas Perdagangan, Bulog, dan sejumlah retail modern serta pengusaha telur, di mana harga yang ditawarkan dalam basar TNI tersebut memiliki selisih dengan harga yang ada di pasaran saat ini. Komandan Kodim 1305 Buol Tolitoli Letkol Infantri Arianto Rolando saat diwawancara RRI usai melaksanakan video conference terkait bazar TNI tersebut mengungkapkan, sebelum pelaksanaan acara puncak pada 5 Oktober mendatang, sejumlah kegiatan digelar Kodim 1305 Buol Tolitoli, di antaranya pandran, bazar TNI, bakti sosial, pertandingan domino, hingga acara puncak berupa upacara bendera yang akan digelar di daerah ini. Khusus kegiatan bazar TNI, harga yang ditawarkan atau dijual kepada masyarakat memiliki perbedaan dengan harga pasar pada umumnya, seperti telur hanya dijual dengan harga Rp50.000 per rak, sementara di pasaran harga hanya mencapai Rp55.000 per rak. Bazar TNI yang dilaksanakan di Aula Manggala Kodim tersebut tidak hanya menjual telur namun juga minyak goreng, beras hingga mie instan.
10: Ini beraneka ragam jenis UMKM di sini yang dijual, terutama untuk beras, kemudian minyak, kemudian barang-barang sembako lainnya yang dijual di sini. Beraneka ragam jenis yang kita jual hari ini. Ya, kita dalam rangka membantu masyarakat sehingga masyarakat yang merasa kurang mampu ya atau merasa pengen belanja memiliki kedekatan dengan TNI. Jadi yang kita ambil di sini adalah bagaimana untuk menciptakan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Buol mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman serta kunjungan ke pos pelayanan terpadu Posyandu sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Gamar S. Lahamade, mengatakan pencegahan stunting dapat dilakukan secara komprehensif mulai dari peningkatan pengetahuan masyarakat hingga pemantauan kesehatan secara rutin. Masyarakat diharapkan aktif memanfaatkan pelayanan Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui kunjungan rutin, kondisi kesehatan anak dapat diketahui lebih awal sehingga langkah pencegahan maupun penanganan dapat dilakukan secara tepat.
11: Fase sebelum kelahiran, yaitu screening HB pada remaja putri yang nantinya akan menjadi cikal bakal calon ibu. Itu sebenarnya kegiatan rutin. Kemudian pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri. Kepada ibu hamil, dilakukan pemeriksaan ANC, kehamilan, pemberian tablet tambah darah atau multivitamin, kemudian pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang terindikasi kekurangan energi kronik.
12: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kabupaten Tolitoli, Andrian Rendra Lesmana, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2017. Forum konsultasi publik FKP adalah kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan publik. Pedoman penyelenggaraan FKP berpedoman pada Menpan RB nomor 19 tahun 2022 tentang penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkup instansi pemerintah tiap-tiap unit kerja agar mengevaluasi standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Cap 83 garing PB garing 2025 melalui pelaksanaan FKP.
13: Penyelenggaraan konsultasi publik di DJBP sendiri akhirnya jelas tadi peraturan Menteri Keuangan nomor 46 tahun 2021 tentang program standar pelayanan di Kementerian Keuangan, kemudian ada dari Dinas Biro Perdata nomor 387 tahun 2026, halnya kita pelaksanaan survei kepuasan penggunaan anggaran tahun 2026, kemudian ada program penyelenggaraan IKP dan program pada SMN4 IP tahun 2019, kelapan juga dan tahun 2025 agar diamankan agar tidak terjadi yang melakukan evaluasi standar pelayanan sebagaimana ditetapkan di IKP tersebut.
14: Saudara, Berani Cerdas adalah program bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan akses, pemerataan, serta kualitas pendidikan bagi siswa dan mahasiswa asal daerah tersebut. Beasiswa Berani Cerdas dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diberikan untuk membiayai kuliah sampai semester akhir atau hingga lulus selama mahasiswa yang bersangkutan tetap memenuhi persyaratan akademis dan ketentuan yang berlaku dari Berani Cerdas. Program ini mencakup bantuan UKT dan biaya pendidikan untuk jenjang diploma dan S1. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid saat berada di Kabupaten Tolitoli mengungkapkan program Berani Cerdas sejauh ini telah dinikmati sebanyak 40.000 anak di Sulteng. Melalui program tersebut, Gubernur terus mendorong seluruh orang tua yang memiliki putra putri usia kuliah agar tidak ragu-ragu memanfaatkan program Berani Cerdas, terutama yang telah tamat SMA dan SMK sederajat, sehingga tidak ada lagi generasi muda usia kuliah yang tidak mengenyam bangku perkuliahan hingga selesai. Selain program Berani Cerdas, saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menjalankan program Berani Sehat.
15: Demikian juga Berani Sehat, nah sekarang dengan KTP kita jalankan, mudah-mudahan juga berlangsung di daerah ini dengan baik. Demikian juga hal lain, saya dengan Pak Bupati, Wakil Bupati bekerja sama, membangun infrastruktur, jalan dan sebagainya, sehingga insya Allah, mudah-mudahan selama saya dengan Pak Bupati dan seluruh jajarannya untuk memajukan Kabupaten Tolitoli dan Sulawesi Tengah pada umumnya.
16: Memperingati Hari Tani Nasional ke-66 Jaringan Jagadica bersama petani, buruh tani, dan mahasiswa di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menggelar karnaval pada Kamis 24 September 2026. Karnaval tersebut diisi dengan penampilan musik secara langsung di atas mobil tronton serta aksi peserta yang membawa spanduk, alat-alat pertanian, dan mengenakan kostum petani. Rute karnaval dimulai dari pertigaan Jalan Makam Raja Buol, kemudian bergerak menuju SPBU Kali, PDAM Motanang, dan berakhir di gedung DPRD Kabupaten Buol. Founder atau pendiri jaringan Jagadica, Patricia N. Nain, di sela-sela karnaval menyebut kegiatan ini tidak hanya untuk mengenang peringatan Hari Tani Nasional, tapi juga menjadi sarana menyuarakan sejumlah aspirasi tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penerapan reforma agraria agar penguasaan tanah dan hasil produksi pertanian dapat berjalan secara adil, tidak hanya didominasi atau dimonopoli oleh para pemodal besar.
17: Lewat karnaval ini ada beberapa sebenarnya tuntutan atau semacam seruan yang ingin kami sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Yang paling utama sebenarnya kami ingin menyuarakan untuk laksanakan reforma agraria sejati, bahwa ini bukan semata-mata soal konflik agraria, tapi ini lebih tepatnya adalah agar tanah dan kemudian produksi pangan kita itu benar-benar adil. Jadi ini bukan sekedar penyelesaian konflik, tapi ini adalah untuk bagaimana hak atas tanah tidak dimonopoli, tapi memang merata untuk rakyat, adil untuk rakyat. Seperti itu, tuntutan juga untuk teman-teman mahasiswa agar mendapatkan, teman-teman mahasiswa dan pemuda agar mendapatkan akses pendidikan yang demokratis, ilmiah, dan gratis. Itu yang kami harapkan. Juga kemudian peluang lapangan kerja yang lebih banyak dengan memanfaatkan sebenarnya, lewat memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam dengan mandiri, tidak terlalu bergantung pada investasi. Kita butuh investasi, tapi jika bisa dikelola secara mandiri, kenapa tidak? Agar itu kemudian menciptakan lapangan kerja yang lebih adil untuk masyarakat.
18: Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 3 Leok menghadirkan fasilitas kafe bersama yang berlokasi tepat di depan area lapas.
19: Kepala Lapas Leok Adrian menjelaskan, kafe ini dihadirkan sebagai wadah usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan serta penghasilan keluarga petugas. Kafe yang dikelola langsung di bawah naungan koperasi lapas ini melibatkan para istri petugas dalam operasionalnya. Langkah ini juga selaras dengan arahan pimpinan untuk memperdayakan potensi internal di lingkungan pemasyarakatan. Kedepannya, pihak lapas juga membuka peluang untuk mempekerjakan warga binaan pemasyarakatan di kafe tersebut. Meski begitu, pelibatan warga binaan akan tetap mengikuti prosedur dan kriteria ketat seperti mempertimbangkan masa hukuman dan rekam jejak perilaku selama di dalam lapas.
20: Kafe yang di depan lapas ini kafe bersama. Ya. Artinya seluruh petugas lapas kelas 3 Leok nantinya bisa mengambil andil di kegiatan itu untuk menambah penghasilan dari para istri petugas.
21: Saudara, guna memperindah serta menambah nilai estetik kota Cengkeh Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim akan membangun Tugu Gotong Royong yang terletak di jantung ibu kota Kabupaten Tolitoli dengan penganggaran bersumber dari dana CSR. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan PSU, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tolitoli, Nur Ramansa saat diwawancara RRI mengungkapkan, sebelum pembangunan Tugu Gotong Royong dilakukan, pihaknya telah melakukan pembongkaran Tugu sebelumnya yang terletak di depan salah satu hotel di Tolitoli, di mana Tugu sebelumnya merupakan Tugu lama yang telah dibongkar dengan cara dirobohkan menggunakan alat berat. Dana yang digunakan dalam pembangunan Tugu itu merupakan dana yang bersumber dari CSR Bank Sulteng yang dipercayakan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk melakukan pembangunan Tugu. Ada dua kontrak yang dilakukan pihaknya dalam proses pembangunan Tugu yang menelan anggaran kurang lebih 400 juta rupiah itu.
22: Yang pertama, kontrak untuk pembangunan patungnya, pembuatan patungnya. Jadi patung ini dibuat langsung oleh pengrajin di Kota Boyolali. Sementara kalau dudukannya itu dilaksanakan oleh kontraktor lokal. Jadi alhamdulillah kemarin proses pembongkaran sudah berjalan dengan lancar. Jadi saat ini masuk dalam tahap proses pelaksanaan. Jadi untuk beberapa hari ke depan kontraktor lagi melakukan kegiatan persiapan dalam rangka pembuatan struktur untuk dudukan Tugu tersebut.
23: Kepala BPS Kabupaten Tolitoli Muhammad Zain saat ditemui RRI mengatakan dalam rangka menyambut Hari Statistik Nasional HSN yang diperingati setiap 26 September, rangkaian kegiatan HSN 2026 di lingkungan BPS Tolitoli diisi dengan sejumlah perlombaan internal antara pegawai. Salah satu kegiatan yang digelar yakni pertandingan tenis meja yang diikuti dengan antusias oleh para pegawai. Selain menjadi momentum bagi insan statistik, peringatan HSN juga diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Untuk itu, pihaknya turut menggelar aksi donor darah bekerjasama dengan unit donor darah Palang Merah Indonesia.
24: Hari Statistik Nasional tahun ini adalah statistik berkualitas untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk di Kabupaten Tolitoli sendiri, ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita laksanakan untuk menyemarakan kegiatan Hari Statistik Nasional. Di antaranya ada beberapa lomba-lomba yang di internal, di pegawai-pegawai atau ASN di lingkungan BPS Kabupaten Tolitoli, seperti lomba tenis meja, kemudian lomba badminton, kemudian permainan-permainan seperti remi, gitu, domino, gitu, termasuk ada lomba lainnya.
23: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Hi girls, what's up?
5: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
4: Aku fine. So, where are you going?
6: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
4: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
6: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
7: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
8: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
9: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
10: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
9: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pendengar, itulah dua buah lagu dangdut yang sudah mengawali kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini. Dan selamat sore buat semuanya. Pendengar di Toli-Toli Buol Parigi Mautong, hari Minggu ini ada kegiatan apa yang tengah Anda lakukan? Semoga saja persembahan Pro Dangdut bisa menambah suasana happy, bahagia bersama keluarga. Halo.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ahmad Gunawan.
0: Ahmad Gunawan di Pangkung, baik. Apa kabar Bung Ahmad?
1: Alhamdulillah, kabar baik ya.
0: Iya, Ahmad Gunawan. Oke.
1: Mbak Emi lagi nih.
0: Iya, Emi lagi deh. Silahkan Ahmad.
1: Bisa request lagu bosku.
0: Judulnya apa bosku? Ini kita baku panggil bos sama-sama tiada doi ini. Satu bapak panggil bos, satu dipanggil bos, padahal sama-sama tiada doinya. Oke, apa judulnya?
1: Lagunya Ipi Tumala.
0: Judulnya?
1: Lagunya Evita Mala, judulnya Nyanyian Rindu.
0: Oke, langsung dikirim.
1: Sama-sama mau nyapa-nyapa dulu sedikit. Mm-hmm. Ada Fatima Diego Moli, terima kasih atas sepannya ke Lemaring. Iya. Ada juga Pak Rifin, mm-hmm. Terima kasih atas sepannya karena ada pelaksanaan kegiatan pengajian di rumahnya Pak Hamsa di Kampung Buol. Iya. Semoga lancar dan tertib.
0: Oke.
1: Dan setengah ya. Mm-hmm. Buat Sumanti. Ya, buat semuanya Jo, tempat terkecuali.
0: Iya.
1: Depannya selamat sore, selamat melaksanakan kegiatan pengajian. Buat Mbak ini selamat tugas. Semoga tetap semangat dan diberi kesehatan dan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Oke, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak ini.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Roy di Tinigi.
0: Roy di Tinigi. Apa kabar Roy?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Tinigi. Tinigi cerah ini ya.
2: Cerah.
0: Oke, salam juga untuk yang ada di Tinigi nih buat Fahrawi, tidak pernah ada kabarnya lagi nih Fahrawi nih.
2: Iya.
0: Iya. Oke, silahkan Roy.
2: Lagunya Aku Bukan Rahwana.
0: Aku Bukan Rahwana. Sama, ya. Aku pun bukan Sinta ya. Oke, langsung dikirim.
2: Diborong ini Pak.
0: Iya. Aku bukan Rahwana kamu bilang dan aku bukan Sinta. Cocoklah kita ya, bukan Rahwana dan bukan Sinta. Oke. Silakan.
2: Untuk Ahmad Gunawan, ada Mas Tiara, ada Haryanti, Fatima, Gaby, Pak Salman.
0: Iya.
2: Mas Mi. Untuk Mbak Emi, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mbak Gaby. Halo, habari Mbak Gaby.
3: Kabar mau pio-pio.
0: Pio-pio Mbak Gaby di Lalos. Tidak liburan ini Mbak Gaby?
3: Iya, di rumah.
0: Di rumah saja ya. Oke, ya. Jadi serak suaranya Emi. Silahkan Mbak Gaby.
3: Dua lagu.
0: Lagunya judul apa?
3: Cinta-cinta karet.
0: Cinta-cinta karet ya. Oke, cinta karet. Silahkan.
3: Ada Roy tadi, Ahmad Gunawan, ada Pak Mas Tiara, ada Pak Pasha di Lalos, ada Pak Tima, ada Lois. Semua pendengar Dangdut di mana saja berada. Okay. Ada Arianti boleh ucapannya, Matore buat adik ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Makasih adik.
0: Terima kasih kakakku. Waalaikumsalam Mbak Gaby di Lalos. Terima kasih untuk atensinya. Lagunya Cinta Karet sana sini lengket ya. Cinta-cinta karet sana sini lengket, yang ini kau cintai, yang itu kau sayangi, gitu ya. Oke, penelpon berikutnya, halo.
4: Halo.
0: Ya, halo, siapa di mana ini?
4: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
4: T2 di Buol.
0: Oh, T2 di Buol lo. Apa kabar Pak Tamrin Tim Mumun hari ini? Halo.
4: Alhamdulillah masih bernapas.
0: Masih bernapas dengan insan atau dengan paru-paru? Oke. Kenapa suaranya Emi lambat ya kedengaran ya Pak Tamrin ya? Pak Tamrin.
4: Rupa-rupa.
0: Oh begitu, dikecilkan saja suara radionya biar Pak Tamrin mau dapat.
4: Pantulan suara ini.
0: Oh iya, makanya dikasih kecil saja itu radio. Supaya mau dapat dengar kasana ini MIP suara, kasihan. Oke, Pak Tamrin, oh, iya. Tim Mumun.
4: Sudah saya sebuang radio.
0: Buang saja di sana, nanti minta ganti sama Pak Bos. Oke, apa kabar ini Pak Tamrin?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, bagaimana Buol? Sehujan kah Buol?
4: Mana mau hujan, panas terus, mau ini.
0: Mau ini terus, oke, sabar-sabar. Nanti kalau Emi sudah,
4: iya.
0: Kalau Emi sudah jalan-jalan ke Buol itu sudah hujan nanti di sana itu.
4: Peresmian tanggal 1.
0: Oke, sukses. Iya, silakan Pak.
4: Muncul kemarin Pak Emi.
0: Iya, nanti Emi semua datang ke sana mau bapete itu alpukat di pohonnya Pak Tamrin Tim Mumun.
4: Tidak ada bu.
0: So tidak ada di buah lagi, aduh celaka. Oke, silakan Pak Tamrin mau lagu apa ini?
4: Lagu Kebinaria, Muksin Alatas.
0: Marilah bersama kita ke Binaria ya. Oke, silahkan dikirim. Dikirim sama siapa, Bapak? Mana ti Bapak? Oh, sota putus kasana ini Pak. Pak ini. Oke, nanti telepon lagi ya. Mungkin jaringan di Buol ini kurang bagus, jadi sudah hilang Pak Tamrin punya suara. Oke, nanti balik lagi. Halo.
5: Halo, selamat sore bosku.
0: Selamat sore bosku, aku panggil bos ini sama-sama Teredoi ini. Oh, ternyata telepon HP itu mati. Casnya di mana ya? Emi cari-cari casnya dulu. Apa kabar ini Pak Kendi?
5: Alhamdulillah baik, sehat, aman, lancar.
0: Aman, lancar. Dapat telur lagi kah? Dari Maulid di mana? So tidak ada. Iya, soalnya itu Pak siapa itu? Pak Salman itu tiap hari dapat telur Maulid terus itu Pak Salman itu. Iya, hari Minggu kemana ini Pak Kendi?
5: Anda ada istri saja di rumah.
0: Iya, Pak Kendi di Nalu. Baik, silakan Pak Kendi.
5: Cinta berpayung bulan.
0: Cinta berpayung bulan. Wih, mentang
5: Ayu Suraya.
0: Mentang-mentang tadi malam ada bulan purnama ya, cinta berpayung bulan.
5: Ayu Suraya.
0: Iya.
5: Untuk semuanya pendengar RRI di mana saja berada, selamat sore, semoga dijumpai dalam sehat semua.
0: Mm-mm.
5: Oke, Bu Haji. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi Baskoro, terima kasih atensinya dan mohon maaf pendengar, telepon satunya itu ternyata tadi tidak dicas ya, dicari-cari. Entah chargernya kemana, jadi baru diisi daya yang nomor itu. Jadi kayaknya dihubungi di nomor ini dulu pendengar ya, 0853-4383-1230. Sambil tunggu diisi dulu tuh nomor satu itu ya. Sambil tunggu diisi dulu dayanya, baterainya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam.
6: Dangdut
0: adalah kita. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Pargi Moltong, Mas Lia.
0: Halo Bunda Mas Lia.
6: Halo juga
0: Bunda Mas Lia, apa kabar ini?
6: Alhamdulillah sehat walafiat ini.
0: Alhamdulillah. Panas di situ?
6: Oh, panas.
0: Iya Bunda.
6: Kalau
0: Mas
6: Lia. Kalau malam hujan.
0: Oh, kalau malam sudah hujan-hujan.
6: Iya.
0: Tapi kalau siang?
6: Kalau malam panas.
0: Panas, oke. Berarti seimbang ya. Siang panas, malam hujan.
6: Iya.
0: Oke. Silakan.
6: Masih bisa request lagu.
0: Apa judulnya?
6: Mobil dan Bensin.
0: Bagaikan mobil dan bensin. Tidak ada bensin, tidak jalan mobil. Oke, mobil dan bensin ini, jangan mobil dan bensin ini tidak bisa dipisahkan ya.
6: Iya.
0: Biar mau ada mobilmu, kalau tidak ada bensinmu, nata diam-diam mobilmu di rumah.
6: Iya.
0: Iya. Oke, silahkan mobil kirim, dan bensin.
6: Kirim buat Bunda Eli, Bunda Christine, Bunda Sherly, Bunda Ama,
0: iya,
6: dan semuanya terkecuali.
0: Dan semuanya, oke.
6: Okay. Ucapan salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu.
6: Buat Haja Emi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih doanya ya.
6: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Mas Lia Parigi Moutong. Terima kasih untuk atensinya. Apa kabar Pak Yasil di Lampasio? Ya, yang menggunakan nomor satu ini entah ini lagi dicas ya. Kita dengarkan lagu dulu pendengar. Kali ini ada Evi Tamala dengan nyanyian Rindu. Mana lagunya? Terima kasih yang sudah request tadi. Ada Ahmad Gunawan.

Baik, itulah Evie Tamala dengan sebuah lagu yang berjudul Nyanyian Rindu. Dan kita ke lagu dari King Nazar dengan Aku Bukan Rahwana. Yang sudah request, terima kasih. Kita dengarkan bersama.

0: Baik, itulah aku bukan Rahwana. Kita tinggalkan saja lagunya. Langsung menyapa yang bergabung berikutnya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi dan Guta Dalam Kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Masni di Kabetan.
0: Masni di Kabetan. Oke, bagaimana Kabetan siang ini? Mapelah kah?
1: Lagi mapelah, sudah mendidih.
0: Panas sekali di situ ya. Oke, silahkan Masni. Kenapa?
1: Boleh lagu?
0: Apa judulnya?
1: Rindu Repina.
0: Langsung dikirim.
1: Mana pun drama di Gorontalo, semoga sehat. Ada Nuraini di Kabetan, ada Niar, semoga sehat berkeluarga dengan warga Kabetan, semoganya semoga bahagia. Buat siapa? Wendy lalu serta Pasya. Mas Mbak Emi, selamat bertugas. Baru sebuah terima kasih Mbak Emi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih atensi dari Mas Nik yang ada di mana tadi ini ya, yang ada di Pulau Kabetan. Silakan pendengar satu nomor telepon ya, yang satu tadi yang terakhir dipakai Pak Tamrin Timumun ini ternyata lobet. Terus I don't know why ini sudah dicas belum terisi ya, tidak tahu kenapa. Oke, silakan lagi di Pro Dangdut pendengar yang ada di Bual ini. Family RRI Bual, RRI Bual Family ya, yang ada di sana bahagia selalu Pak Tamrin Timumun, A2, kemudian Pak Ilham, Pak Pasya, ada Pak siapa lagi ya, bapak-bapak di sana semuanya sehat selalu. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji.
0: Waalaikumsalam, Pak Salman Khan.
2: Masyaallah, tabarakallah.
0: Iya, apa kabar ini Pak Salman?
2: Alhamdulillah, made cemua ye, Bu.
0: Ya. Made cemua, capu ni telok nah.
2: Masyaallah, belum. Baru mau pergi ambil lagi nanti ini di Pasar Sumolan.
0: Oh, di Pasar Sumolan. Oh, berarti sudah tidak ke Maulid lagi nih, habis ya, Pak ya?
2: Tidak, ini hari di Pasar Susun Baulan.
0: Oh, ada lagi maulid di sana?
2: Iya, iya, pada asar. Kalau saya asar ini, iya. Ada undangan.
0: Padahal hari ini juga ada undangan dari AFC itu ya, Komunitas Netra Center, lagi bikin juga pengajian di Tadulako 1 Kampung Gua.
2: Iya. Iya.
0: Oke, iya. Baiklah, Pak Salam. Baik.
2: Ikutan aja ini, Bu.
0: Iya, oke. Okay. Ikutan lagunya, silakan menyapa.
2: Ya, jumpa-jumpa buat Pak Hamsa di Kampung Buol. Kemudian Masni, kemudian Nur Aini.
0: Iya.
2: Bung Mas Tiara, Mbak Rahma dan Bunda Ama, Pak Serbili, Ibu Fatima di Ogomoli.
0: Terus.
2: Ucapannya selamat ketemu, sehat selalu.
0: Okay.
2: Buat yang lagi nyiar, semoga tambah cantik selalu.
0: Amin, terima kasih. Amin. Ya Pak ya.
2: Mudah rezeki dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Oke deh, terima kasih untuk atensi dari Pak Salman. Baik-baik, sayang. Oke, setelah ada Pak Salman, silahkan ini. Sekali lagi nomor yang bisa dihubungi 0853438312. Halo Mas Yara di Tende, apa kabar ini Mas Yara? Emiliat ini sudah mulai buka apa ya? Sudah mulai menanamkah lagi Mas Yara? Oke, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bunda Gita Ginunggung.
0: Bunda Gita di Ginunggung. Apa kabar nih Bunda Gita?
3: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Iya, sehat selalu. Hari Minggu tadi jualan apa Bunda Gita?
3: Cuma ada pergi di pesta.
0: Oh, di pesta. Jadi hari ini libur ya, tidak jualan ya Bunda ya.
3: Gantung belangan.
0: Gantung belangan. Pulang Mbak Bungkus tidak?
3: ada no.
0: Kolombus, Mbak Kolombus lagi. Aduh, jangan-jangan sudah siap kantongan lagi dalam tas ini.
3: Sudah disiapkan kantongan di desa Bunda.
0: Oh, jadi yang tuan rumah sudah siapkan kantongan. Oke deh, salam ya buat yang pesta ya. Semoga meriah tadi pestanya. Iya, silakan Bunda Gita.
3: Lagunya Memori Daun Pisang.
0: Kenapa lagi Memori Daun Pisang ini?
3: Pakai babungkus lalampa.
0: Pakai babungkus lalampa. Oke, silakan Memori Daun Pisangnya.
3: Buat yang sudah pada masuk tadi dan yang belum masuk, silakan masuk. Ucapannya selamat siang menjelang sore.
0: Terus.
3: Dan semoga dijumpai dalam keadaan sehat semuanya. Dan buat Bunda Emi, semoga sehat terus.
0: Amin.
3: Dan tambah cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih atensinya. Yang sudah bergabung, bagaimana ini HP-nya ya? Tunggu ya. Yang mau masuk ini, Emi sedang menghidupkan HP-nya. Apakah ini hidup apa mati ini? Oke, halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Orang Buol.
0: Dengan siapa di Buol lo?
4: Ibu Mila. Oh.
0: Halo Ibu Mila. Sorry nuka sana, ini kasian dengan Ibu Nila pe onde onde. Iya Ibu Nila kasian DP onde onde. Masya Allah pe enak sekali.
4: Bah, terima kasih.
0: Oke, sukses selalu. Tadi malam ada menyanyi tidak ini Bunda Nila?
4: Ada menyanyi.
0: Ada menyanyi. Iya, kasih. Bunda Nila di situ ada menyanyi, kita di sini ada menangis. Oke, silahkan Bunda Nila. Tapi sudah persiapan persiapan untuk itu ya? Apa namanya? Hari apa tuh senam juga di situ ya, Bunda ya?
4: Peresmian?
0: Tidak, hari Sabtu ada bahasa senam, kita ada lihat ke sana, itu ada bahasa senam. Baru siap?
4: Tapi tidak ikut.
0: Oh, tidak ikut. Kenapa Bunda tidak ikut?
4: Banyak kerja.
0: Oh, banyak dikerja, kasihan. Tidak boleh baganggu ke sana,
4: Iya.
0: Oke. Silahkan kalau begitu, Bunda.
4: Tapi masih bisa tuh minta lagu.
0: Lagu apa?
4: Lagunya anu Latifan, Bibir Bermadu.
0: Bibir Bermadu bukan itu toh, bukan lagu tahun 2000 toh.
4: Bukan.
0: Bibir Bermadu. Oke, silakan mau disapa untuk siapa ini Bibir Bermadu?
4: Mungkin semua buat pendengar RRI Toli-Toli. Semoga sehat semuanya. Untuk Mbak Emi, selamat bertugas, sehat selalu. Salam sama Mbak Meike, Mbak Lia, Mbak Ika.
0: Iya.
4: Untuk Mbak Emi, selamat bertugas sayang, sehat selalu.
0: Terima kasih Bunda.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Coba Emi angkat teleponnya ini ya. Halo. Halo, itu kan belum ada suaranya pendengar, jadi mohon maaf, nanti dicoba lagi ya. Sekarang kita dengarkan dulu Cinta-Cinta Karet dulu untuk Mbak Gaby yang mau masuk di nomor telepon yang sudah Emi sebutkan tadi ya, karena di nomor 0821-9483-0965 lagi mengisi daya pendengar. Oke, inilah Cinta Karet, sana sini lengket.

Baik, setelah Cinta Karet ada lagu yang akan hadir dengan judul Kebinaria. Setelah itu dibuka lagi line telepon Pro 1.

0: Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Kebinaria. Kita tinggalkan lagunya dan langsung ke penelpon berikut. Oh, sudah tertutup. Silahkan coba juga nomor telepon satunya, mungkin sudah bisa digunakan ya. Line telepon Pro 1 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo Duga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Biasa, Pak Yasil dari Pasir.
0: Pak Yasil.
1: Baru dari masjid ini, baru gabung.
0: Masya Allah, semoga doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak Yasil.
1: Amin semuanya diterima ya Allah.
0: Doakan juga Emi Pak Yasil.
1: Semuanya tanpa terkecuali kaum muslimin dan muslimat,
0: mukminin
1: dan mukminat. Semuanya titik tanpa terkecuali.
0: Pokoknya semuanya didoakan sama Pak Yasil ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Baik, silakan Pak Yasil.
1: Lagunya Ida Laila.
0: Apa judulnya?
1: Suara Rintihan.
0: Siksa Kubur judulnya itu?
1: Nah,
0: oke. Silakan.
1: Ya, untuk seluruh pendengar yang tadi sudah menyapa semuanya, marilah kita ini selalu berbuat yang terbaik untuk diri kita, untuk orang lain.
0: Betul.
1: Jangan melalaikan perintah Allah. Selalu ingat perintahnya dan menjauhi larangan. Itu yang paling penting.
0: Iya.
1: Apalah gunanya kita laksanakan perintah kalau larangan selalu dibikin juga.
0: Dibikin juga, oke. Okay.
1: Nah, itu yang saya. Dan mari kalau kita selalu bersatu di udara sebagaimana mestinya.
0: Iya.
1: Ya. Saya toli-toli ini, RRI toli-toli ini selalu jaya di udara tanpa lelah.
0: Iya.
1: Harus selalu dia sekali di udara itu tetap di udara.
0: Iya.
1: Sekali merdeka ini ikut merdeka. Nah, dengan kata lain, Allahu Akbar. Tuhanlah yang maha besar.
0: Amin.
1: Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Yasil di Lampasio. Selalu mengajak kepada kebaikan untuk kita semua ya. Halo. Agaro.
1: Magaro mati.
0: Magaro mati. Aga kareba masyara. Waalaikumsalam.
1: Hari Mama Desing Ibu Haji.
0: Iya, Mas Yara ini saya lihat tadi ini ada posting-posting apa ini? Di Galung kah di mana
1: ya,
0: itu?
1: Ya, di Bandungan berkat topi itu.
0: Oh, begitu lagi.
1: Anggota Dewan.
0: Oke, jadi di
1: sudah
0: itu
1: sudah
0: ya?
1: Dilaksanakan
0: pengerukan
1: Halo RRI.
0: Di Halo RRI luar biasa. Ya. Itulah manfaatnya Halo RRI, ruang bertanya, ruang solusi ya.
1: Iya, sudah saya lihat semua tadi, kita posting.
0: Iya, itu Mie Emil lihat, baru saya lihat ayamnya itu berjalan-jalan, bukan ayamku kah itu yang berjalan-jalan?
1: Iya, ayamnya aja itu, ambil nanti kalau pulang.
0: Kalau sudah besar. Oke.
1: Okay. Itu berkat semua Pak okay. Topi, kita kan anggota Dewan dulu dijanji.
0: Iya, salam ya.
1: Insya Allah buat, dibilang.
0: Salam
1: itu buat, insya Allah sudah terlaksana.
0: Insya Allah sudah terlaksana ya, luar biasa.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Mantap Pak Topi.
0: Mantap. Silahkan, Bung Lois.
1: Ya, kirim dulu. Lagu dulu.
0: Apa lagunya, Mas Yara?
1: Lagunya Roma Irama, Sayang.
0: Sayang. Oke, okay, ya. Silahkan dikirim.
1: Kirim, ada Pak Yasil. Ada juga Pak Tima, ada Rahma.
0: Terus?
1: Ada juga Roy di sini.
0: Iya.
1: Ada juga Alini, Kinapasan, apa kabar? Kamu tiga duriat tuh. Atau dempok kirinya aja Cik Dek.
0: Kirim ke Cik Dek.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat atensinya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kitoran.
0: Ini rupa suara dari buol dari Potangon. Ini dari mana ya?
2: Dari Kodolagon.
0: Oh, dari Kodolagon. Di Pak Asrul loh.
2: Pak Asrul.
0: Pak Asrul, apa kabar Pak Asrul?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat.
0: Iya, bagaimana jagungnya, tanamannya? Aman-aman?
2: Mati dengan kemarau.
0: Karena kemarau ya, kering semua Pak
2: iya.
0: ya. Iya, semoga Bual segera turun hujan. Baru sedikit-sedikit ada lihat lagi postingan, ada kebakaran lagi di ini, semoga sudah
2: iya.
0: tidak lagi.
2: Di Bual itu sering kebakaran, di pinggir kebunku ini, luas kebakarannya.
0: Tapi tidak sampai ke kebunnya Pak Asrul?
2: Tidak ada panik dengan orang yang bahasilam.
0: Oh begitu, alhamdulillah ya Pak ya. Oke, silahkan.
2: Lagunya dulu.
0: Apa DP judul?
2: Keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan, oke. Nanti kita lihat kalau sempat diputar ya. Keagungan Tuhan, silakan. Dikirim.
2: Oke, so semuanya juga sudah berada dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya Pak Asrul. Om Asrul yang ada di Bual ya. Sehat selalu ini warga Bual semuanya. Sehat-sehat semangat. Ada juga Mama Purkon, ada Ibu Pasya, ada Ibu Ilham, ada Ibu Nila tadi. Terus Ibu siapa lagi ya. Pokoknya semuanya lah Emi Sapa yang ada di sana. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perundang-undang adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Maya.
3: Iya, benar sekali.
0: Ada betul ini.
3: Maya.
0: Ti Emi ada menyapa Ti Maya.
3: Maya. Iya. Okay. Mau kabari Ibu Hajah.
0: Mopio atau Mopido?
3: Kalau bahasa Gorontalo, Ibu Hajar, pio-pio. Itu bahasa apa?
0: Pio-pio ya?
3: Tidak, ada hunya kalau bahasa Gorontalo. Pio-pio dalam bahasa Gorontalo itu baik-baik.
0: Baik-baik ya?
3: Iya. Kalau pio-pio itu bahasa apa itu? Terus artinya apa itu, Ibu Hajar?
0: Iya, baik. Silahkan, Maya.
3: Mau request lagunya Trio Macan, Resesi Dunia.
0: Resesi Dunia, tapi kita lihat waktu ya. Lagunya banyak soalnya.
3: Iya.
0: Oke, langsung iya, dikirim.
3: Oke, menyapa pertama dulu buat ibu aja yang lagi beraktivitas. Selalu saya selalu bareng keluarga tercinta menyerobal alamin. Terus buat seluruh fans yang selalu dengarin RRI Pro 1 sampai terakhir semuanya. Saya selalu buat semuanya, salam kompak saudara. Dan insyaAllah kita semua senantiasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat atensinya. Dan kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini, pendengar.

Itulah sebuah lagu dengan judul Rindu dari Revina, membawa kita ke pukul 15.41 menit waktu Indonesia Tengah, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelumnya terima kasih Pak Ahmad Gunawan di Pangkung, Roy di Tinigi, Mbak Gaby di Lalos, Pak Tamrin Timumun di Buol, Pak Kendi di Kelurahan Nalu, Mas Yara di Bunda Mas Lia di Parimo, Mas Nik di Kabetan, Bunda Salma juga ya. Oh, Pak Salman, Bunda Gita, semuanya semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dipersembahkan. Ada Pak Alfayet juga di Kelurahan Tuele, apa kabar ini Pak Alfayet? Semoga Pak Alfayet juga selalu sehat dan bahagia. Kita dengarkan dulu sebuah lagu dengan judul Bibir Bermadu. Gimana tuh bibir bermadu ya? Pasti manis banget. Oke, kita dengarkan Bibir Bermadu. Lagunya untuk semuanya yang sudah request tadi, terima kasih. Yang ada di Kabupaten Buol, semangat. Apalagi mau peresmian, semoga nanti kegiatannya semakin lancar. Cuacanya bagus juga ya.

lambe manis koyo madu. Oke, terima kasih Ibu Nila yang ada di Buol. Sehat selalu untuk Ibu Nila. Semoga sudah terhibur dengan lagunya. Kita dengarkan lagu berikutnya. Sebelumnya untuk Pak Ustadz Abdi atau Pak Alfayet ya, yang katanya lagi ngopi. Enaknya ngopi sore-sore ditemani pisang goreng sambal terasi gitu ya. Oke, katanya lagi ngopi di Warkop Maranu bersama teman-teman semuanya. Oke, semoga terhibur dengan lagunya nanti ya Pak Ustadz. Pak Alfayet, salam untuk semuanya dan sehat selalu.

Baik, selamat sore Pak Alfayet yang lagi bersama rekan-rekannya di Warkop Maranu Kampung Pajala. Ini mengingatkan di masa-masa kuliah dulu ya di Makassar ya. Oke. Semoga terhibur dengan lagunya Pak Alfayet bersama rekan-rekan, bersama keluarga, bahagia selalu. Dan langsung Emi menuju Pak Yasil di Lampasio. Halo Pak Yasil. Ini Pak Yasil mau dengar lagu Siksa Kubur judulnya. Terima kasih untuk Maya di Gorontalo, Pak Asrul di Buol, Mas Yara di Tende, juga Pak Yasil, Ibu Nila di Buol, Bunda Gita di Ginunggung, Pak Salman yang ada

Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Siksa Kubur. Nampaknya ada beberapa lagu yang tidak bisa diputar hari ini, tapi semoga tidak kecewa ya. Sebelumnya terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Yang belum dapat bergabung hari ini jangan kecewa, untuk Ahmad Gunawan, Pak Roy di Tinegi, Mbak Gaby di Lalos, Pak Tamrin Timumun di Bual, Pak Kendi di Nalu, Bunda Mas Lia di Parimo, Mas Nik di Kabetan, Pak Salman di Magamu, Bunda Gita di Ginunggung, Ibu Mila di Kabupaten Buol, Pak Yasil di Lampasio, Mas Yara di Tende, Pak Asrul di Buol, Bunda Maya di Gorontalo. Serta semuanya, terima kasih yang belum bergabung. Jangan kecewa, jangan berkecil hati. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Sayang, Roma Irama yang di-request tadi oleh Mas Yara di Tende, terima kasih. Namun untuk lagu lainnya nanti kita lihat kalau sempat akan mengalun di belakang lagu ini ya. Terima kasih, selamat sore dan tetap semangat.

Kita ke informasi berikut ini mengenai Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan masyarakat mewaspadai dampak asap kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan pernafasan anak. Paparan asap karhutla dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan dan memperburuk kondisi kesehatan anak yang rentan. Ketua UKK Respirologi IDAI Dr. Wahyuni Indrawati mengatakan, PM25 dari asap karhutla berbahaya bagi pernafasan anak. Paparan partikulat halus tersebut dapat masuk ke saluran pernafasan dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan pada anak. Wahyuni menjelaskan paparan asap karhutla meningkatkan resiko ISPA dan memperburuk kondisi anak dengan asma serta penyakit paru kronis. Anak dengan penyakit jantung bawaan, ya, anak dengan penyakit jantung bawaan dan riwayat displasia bronkopulmonal juga berisiko mengalami perburukan akibat paparan asap. Baik, kita ke lagu berikut ini.

Buku tersebut menjadi bagian dari upaya merekam kembali proses pemikiran dan perdebatan yang melatar belakangi perubahan UUD 1945, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam peluncuran tersebut, sejumlah tokoh yang terlibat langsung dalam proses perubahan UUD 1945 turut hadir. Mereka disebut sebagai saksi sejarah dalam perjalanan amandemen Konstitusi Indonesia. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan dua buku yang diluncurkan tidak semata-mata menjadi catatan sejarah. Lebih dari itu, buku tersebut merekam pergulatan pemikiran, perdebatan, pandangan, serta cita-cita yang berkembang dalam proses ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, para tokoh yang terlibat dalam proses amandemen UUD 1945 tidak sekedar merumuskan perubahan pasal demi pasal, mereka juga memperdebatkan berbagai kepentingan dan gagasan besar mengenai arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia berharap kehadiran dua buku tersebut dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami perjalanan ketatanegaraan Indonesia, khususnya perjalanan lahirnya perubahan UUD 1945. MPR menegaskan setiap aspirasi dan pemikiran masyarakat akan terus didengarkan. Hal itu di tengah munculnya kembali berbagai gagasan mengenai kemungkinan perubahan konstitusi setelah 25 tahun amandemen. Itulah satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

pulang Marion Jola dengan Bukan Manusia, dan selanjutnya ada Jalan Pulang membawa kita ke pukul 16.48 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita ke informasi berikut mengenai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendorong perempuan menjadi penggerak ketahanan pangan sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi. Dorongan itu dilakukan melalui program Kebun Pangan Perempuan. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dan membuka peluang ekonomi bagi perempuan di berbagai daerah. Wakil Menteri PPPA Veronica Tan mengatakan Kebun Pangan Perempuan mendorong pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan keluarga berkelanjutan. Veronica mengatakan percontohan program ini telah diterapkan di 10 desa di NTT dengan dukungan sekitar 650 hektar lahan. Program tersebut selanjutnya akan dikembangkan ke Maluku Utara setelah keputusan perhutanan sosial terbit dan diserahkan kepada kelompok perempuan. Veronica menegaskan pangan tidak sekedar memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga harus menyediakan nutrisi bagi perempuan dan generasi mendatang. Menurutnya, manfaat ekonomi hasil panen dapat memperkuat kemandirian perempuan serta meningkatkan kepercayaan diri dalam berpartisipasi pada pembangunan. Dan kita akan ke informasi lainnya, sebuah lagu kita dengarkan bersama, Jalan Pulang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa lagi dalam himpunan sepekan Gema Saripati Maju Korwil 4 edisi siar Minggu 27 September 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama. Pendengar, 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
2: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
3: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
2: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Labandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
3: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Angka stunting di Kabupaten Buol menempati peringkat pertama di Sulawesi Tengah. Salah satunya dipengaruhi rendahnya kunjungan ke posyandu. Selengkapnya laporan reporter RRI Toli-Toli Sardono.
4: Wakil Bupati Buol Dr. Nasir DJ Daimaruto mengajak ibu hamil serta para orang tua yang memiliki bayi dan balita di Kabupaten Buol untuk rutin membawa anaknya ke posyandu. Ajakan ini disampaikan sebagai salah satu upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Buol. Wakil Bupati menyebut saat ini Kabupaten Buol memiliki angka prevalensi stunting sebesar 36,9% dan menempati angka tertinggi di Sulawesi Tengah. Menurutnya salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya kunjungan ibu hamil, bayi, dan balita ke posyandu. Posyandu dinilai menjadi gerbang awal untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan anak melalui penimbangan dan pengukuran secara rutin setiap bulannya. Petugas dapat memantau perkembangan berat badan dan pertumbuhan anak. Jika ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan, langkah pencegahan dapat segera dilakukan, termasuk melalui pemenuhan asupan gizi, salah satunya melalui program gerakan genting atau orang tua asuh cegah stunting, sehingga kebutuhan gizi gizi anak dapat terpenuhi dan risiko stunting dapat ditekan.
5: Kepada kita semua, barangkali stakeholder yang ada kaitan langsung dengan kegiatan ini, agar memacu terus kader-kader yang ada di tingkat posyandu, agar kunjungan posyandu di semua desa, kelurahan semakin meningkat. Karena penilaian tentang status stunting di setiap daerah sangat berkorelasi dengan kunjungan dari ibu-ibu kita ke posyandu. Nah, di Kabupaten Pulau ini masih perlu kita tingkatkan.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Dr. Arianto Panambang, mengatakan angka kunjungan posyandu di Kabupaten Buol saat ini baru mencapai 66,4%. Artinya, dari 100 bayi, baru sekitar 66 bayi yang rutin dibawa ke posyandu. Menurut Arianto, bayi yang tidak pernah dibawa ke posyandu menjadi salah satu perhatian karena kelompok tersebut dapat menjadi sasaran survei penanganan stunting dari pemerintah pusat.
6: Dengan angka segini, kita termasuk angka kunjungan yang terendah se-Sulawesi Tengah. Jadi, kalau ada 100 bayi yang datang di posyandu, hanya 66 dan celaka 12-nya. Ketika survei SSKI turun, namanya muncul keluar untuk kita survei, 90% bayi itu tidak pernah datang di posyandu. Maksudnya kenapa? Bayi itu kita tidak tahu statusnya. Sejak lahir tidak pernah ke posyandu. Apa akibatnya? Akan mengalami masalah dengan gizinya. Gampang rentan mendapatkan infeksi menular. Dan pasti pola asuhnya bermasalah. Karena setelah kita survei, rata-rata dirawat bukan sama ibunya, tinggal sama mamanya ibunya.
4: Arianto Panambang menambahkan, berdasarkan data kunjungan ke posyandu di 11 kecamatan di Kabupaten Buol, hingga bulan September 2026, baru 2 kecamatan yang mencatatkan kunjungan di atas 90%, yakni Kecamatan Biau dan Kecamatan Lakea. Sementara itu, kunjungan di sejumlah kecamatan lainnya masih berada di bawah angka 90%, sedangkan angka kunjungan terendah terdapat di Kecamatan Jatimulyo, 45,7%, atau dari 687 bayi yang terdapat di kecamatan tersebut, baru 311 bayi yang rutin dibawa ke posyandu.
0: Dari Toli-Toli, kita menuju ke RRI Mamuju. Pangdam 23 Palakawira, Mejen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Laporan selengkapnya Muhammad Rusdiansyah dari RRI Mamuju.
7: Panglima Kodam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
8: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
7: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Dari Mamuju, kita menuju ke RRI Palu. PT PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem, termasuk bantuan pembangkit listrik dari pihak swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik bergilir di Kota Palu dan sekitarnya. Selengkapnya reporter RRI Palu, Susanti Akataba, menurunkan laporannya.
9: Dorongan itu dilakukan melalui program Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan TCSL PLN Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo Noven and Korompit mengatakan, pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dilakukan karena pasokan dan penyaluran listrik dalam sistem Sulawesi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berkaitan dengan pemeliharaan pembangkit dan jaringan di wilayah selatan yang berdampak pada sistem kelistrikan Sulawesi. Menurutnya, PLN saat ini terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Salah satunya melalui dukungan pembangkit dari pihak swasta yang diharapkan dapat menambah pasokan dan memperkuat sistem kelistrikan. Upaya lainnya dilakukan melalui pengaturan beban dan optimalisasi pembangkit yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap stabil sekaligus mencegah gangguan yang lebih luas. Menurut Noven, PLN menargetkan pengaturan beban dapat dikurangi secara bertahap pada Oktober seiring membaiknya pasokan listrik.
10: Ada beberapa upaya kami untuk supaya ini dipercepat. Misalnya ada beberapa pembangkit kami yang di sistem itu berharap di bulan September ini sudah masuk sistem pembangkit-pembangkit swasta kami, termasuk IPP kami maksudnya, sehingga dia masuk sistem ya di September ini, sehingga berharap bisa mengurangi terjadinya pemadaman.
9: PLN memastikan berbagai langkah terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tambahan pasokan dari pembangkit swasta dan optimalisasi sistem. PLN berharap pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya semakin berkurang pada Oktober dan kondisi kelistrikan dapat kembali normal pada November mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara pendengar, dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Ampana. Pelanggan PDAM Ampana keluhkan layanan air bersih kurang maksimal. Selengkapnya laporan reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas.
11: Pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Ampana kembali mengeluhkan distribusi air bersih dari PDAM yang tidak lagi mengalir. Akibatnya aktivitas sehari-hari warga juga ikut terganggu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Sudin, salah seorang warga Ampana, berharap pihak PDAM Ampana segera menyikapi keluhan ini dengan melakukan perbaikan pada aliran air bersih yang mungkin mengalami kerusakan.
12: Air tidak mengalir ini, orang mau mandi, mau bamasa, cuci baju, tidak ada air ini. Mohon PDAM, tolong cepat bertindak. Kalau ada perbaikan pipa, kita bisa maklumi.
11: PDAM Ampana adalah satu-satunya tumpuan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya untuk masyarakat areal kota Ampana.

0: agar masalah air bersih tetap normal diterima pelanggan, tutup Mansur. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Masih bersama dalam sajian berita Gemas Himpunan Gemas Saripati Maju. Pendengar, selanjutnya kita kembali hadirkan informasi dari RRI Kendari terkait Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali sejak Januari sampai September guna membantu masyarakat mendapatkan beras di bawah harga pasaran. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias melaporkan.
3: Pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan membantu perekonomian warga melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdur Rauf mengatakan, sejak Januari hingga September 2026, kegiatan pangan murah tersebut telah terlaksana lebih dari 100 kali di wilayah Kota Kendari. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tidak hanya menggelar pasar murah di titik-titik tertentu, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola secara mandiri dengan turun langsung ke tingkat kelurahan.
4: Dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah Kota Kendari yang indeks melakukan gerakan pangan murah, baik ada event maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini, kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat, karena beras, khususnya beras SKP ini, yang per 5 kilo itu, kami hanya jual 58 ribu per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPAP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya beras.
3: Melalui program Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memangkas rantai distribusi agar harga komoditas pangan tetap berada di bawah harga pasaran. Selisih harga tersebut memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Abdur Rauf, memastikan kegiatan serupa akan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan warga setempat. Pengawasan distribusi pasokan juga ditingkatkan agar penjualan pangan murah tepat sasaran.
2: Selanjutnya dari RRI Bone, pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Laporan selengkapnya Suryani Arifin langsung dari RRI Bone.
5: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau langsung lokasi proyek strategis hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Desa Bakunge, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Jumat pagi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman serta jajaran BUMN Pangan seperti PTPN Holding dan ID Food. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun ekosistem peternakan unggas modern dari hulu hingga hilir. Menteri Pertanian menegaskan, pembangunan pabrik pakan dan fasilitas penetasan ayam atau DOC ditargetkan rampung tahun depan.
6: 5 pabrik pakan DOC dan seterusnya itu selesai tahun depan. Diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5 dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah karena bukan ini saja itu 17 triliun.
5: Kawasan tersebut diterangkan akan menjadi pusat industri peternakan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengoptimalkan potensi peternakan di Indonesia Timur. Berdasarkan master site, pengembangan kawasan terdiri dari kandang parent stock boiler, unit penetasan, pabrik pakan serta fasilitas final stock pullet.
2: Selanjutnya kami hadirkan info.

0: Informasi dari RRI Makassar, Polda Sulawesi Selatan memproses hukum kasus tambang emas ilegal. Selengkapnya, rekan Syarifuddin dari RRI Makassar menurunkan laporannya.
1: Kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan menindak penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Pelaku menggunakan alat berat mengobrak-abrik kawasan secara ilegal. Penertiban tambang ilegal di Kabupaten Luwu dilakukan tim gabungan melibatkan 530 personil gabungan Polres Luwu, Polda Sulawesi Selatan, Brimopolda Sulawesi Selatan, TNI dan Satpol PP. Dalam penertiban yang berlangsung 1 September 2026, polisi mengamankan 3 unit alat berat, 11 unit mesin alkon atau dompeng dan talang emas. Penggerbekan Polda Sulawesi Selatan kembali dilaksanakan 14 September 2026 di Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Dalam penggerbekan tersebut yang dipimpin Kanit 4 Tipiter di Treskrim Sus Polda Sulawesi Selatan, Kompol Anita berhasil mengamankan 5 alat berat. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan penanganan tambal emas tanpa izin di Kabupaten Luwu yang telah diamankan sejumlah bukti beserta barang bukti baru di 2 tempat kejadian perkara. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan kedua perkara tambang emas tanpa izin ditangani gabungan oleh Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Luwu. Menurut Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, dalam waktu dekat penyidik bisa menetapkan tersangka.
2: Dalam proses-proses yang sudah berjalan ini kita sudah kumpulkan beberapa alat bukti, barang bukti yang sudah kita amankan, dan dalam waktu dekat penyidik saya yakin akan segera menetapkan tersangka. Kecuali merelakan eksavatornya itu disita ataupun dikuasai oleh negara. Kalau dikuasai negara mereka akan pemiliknya pasti akan datang, kemudian siapa yang mengkoordinir itu semua pasti akan keluar. Sampai saat ini proses masih berjalan, yaitu dua TKP yang dilaksanakan gabungan antara Polres Luwu dengan Polda Sulsel.
1: Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga mengatakan proses hukum untuk dua perkara tambang emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Meski sebelumnya sempat terjadi insiden perlawanan dari masyarakat, polisi telah berupaya menjaga situasi tetap kondusif di samping melanjutkan proses penegakan hukum.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Palu mencatat hampir seluruh SPPG Kota Palu telah mengantongi sertifikat line higienis sanitasi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
3: Sebanyak 36 dari 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi di Kota Palu telah mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Palu Yabidi mengatakan penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut diverifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu, yang menjelaskan dalam penerbitan SLHS, pengelola SPPG sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan lapangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, hasil laboratorium kesehatan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta dokumen yang menunjukkan telah terdaftar pada Badan Gizi Nasional.
4: Sejak dimulainya program nasional makan gratis ya, MBG sekolah, sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 36 SPPG MBG yang kita sudah keluarkan sertifikat layak higienis sanitasinya, dan itu tersebar di hampir semua di wilayah kecamatan di Kota Palu. Yang jelas untuk kami pada saat permohonan untuk dikeluarkan izin MBG-nya keluar, kami proses. Ya kan, adapun kalau kegiatan di lapangan yang mengetahui secara teknisnya adalah dinas teknisnya, dalam hal ini adalah dinas kesehatan.
3: Yabidi menegaskan, kepemilikan SLHS tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Dinas teknis tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara berkala, guna memastikan standar higiene dan sanitasi tetap diterapkan oleh pengelola SPPG. Menurutnya SLHS memiliki masa berlaku tertentu, sehingga perlu diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu pengawasan rutin tetap diperlukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan program MBG. Seluruh SPPG diharapkan dapat terus memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
0: Selanjutnya, kita menuju ke RRI Bau-Bau. Pemerintah mulai mematangkan persiapan peringatan HUT Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat Expo UMKM hingga pakan dekandea bersama anak yatim piatu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
5: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM. Dan itu gratis.
6: Peringatan Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, Karnaval Budaya hingga Pekan Dekandea. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedak Kota Bau-Bau Laode Aswad mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Bau-Bau Expo yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di Kota Mara.
5: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis. Jadi para pedagang tinggal membawa mejanya, membawa peralatan jualannya sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk datang di sana, di samping untuk memeriahkan ini juga bisa berbelanja.
6: Selain Expo UMKM, masyarakat juga akan disuguhkan Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute Karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Ampone. Sementara Pekan Dekandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Bau-Bau usai upacara.
5: Kita memilih malam hari ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses karena beberapa juga di daerah yang kita hadir karena Fabue itu rata-rata malam hari itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada kandekandea yang geser upacara, kita bergeser untuk kandekandea bersama anak yatim piatu.
6: Laude Aswad menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Bau-Bau Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab Bau-Bau adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, demikian himpunan Gema Saripati Maju pekan ini edisi siar Minggu 27 September 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Sudah bergeser, mereka menginginkan sekali artificial buatan apa, jadi artificial intelligence.

Pendengar demikian hubungan kami bersama RRI Kendari telah mengikuti Gemas Saripati Maju dan Anda kembali bersama siaran kami Pro 1 RRI Toli Toli.

Pendengar yang berbahagia, itulah sebuah lagu Andai Aku Bisa, persembahan dari Tulus pada sore hari ini kami persembahkan untuk Anda. Dan di edisi hari ini, hari Minggu 27 September 2026, Emmy mau kasih ucapan selamat ulang tahun buat Cynthia Putri Patricia. Oke, untuk Cynthia Putri Patricia yang hari ini berulang tahun, semoga panjang umur, makin sehat, makin bahagia, dan juga sukses jadi anak yang pintar, anak yang baik, membanggakan orang tua tercinta.

0: Baik, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami akan persembahkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati era Ritoli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik pendengar, sebelum kami akan persembahkan lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda, kita ikuti bersama Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, Cek Fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menginformasikan bahwa selebriti... Baik, kami ulangi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menginformasikan bahwa selebriti Raffi Ahmad akan membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan oleh AI Hive Moderation dengan probabilitas 89,9% dan throat scan dengan probabilitas mencapai 99%. Video aslinya adalah momen ketika Purbaya menyampaikan janji kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendekati 6%.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, Cek Fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan untuk mengaktivasi kartu ATM PT Bank Sibank. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir sibank.co.id, Sibank sampai saat ini belum menyediakan fasilitas kartu debit dan Sibank juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan di era digital. Itulah informasi mengenai hoax tautan aktivasi kartu ATM Sibank. Dan sekian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya pendengar. Salam aku dapat lagi bersama dengan saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini, Minggu 27 September 2026. Apa kabar untuk Anda yang tengah menikmati suasana sisa liburan ya hingga malam hari ini? Berharap semoga berbagai kegiatan yang Anda nikmati sepanjang liburan tadi bisa merefresh ya pikiran tenaga Anda lagi sehingga besok bisa kembali ya, dalam kondisi fit ya memulai aktivitas. Nah, pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini kita akan menemani suasana santai Anda lewat suguhan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya info.

0: lengkapnya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini berjudul Laut Bercerita, karya Leila S. Kudori, penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, tahun terbit 2017. Novel Laut Bercerita karya Leila S. Kudori merupakan sebuah karya sastra yang tidak hanya menghadirkan kisah fiksi yang menyentuh, tetapi juga menjadi pengingat akan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Melalui tokoh utama, Biru Laut, seorang mahasiswa yang menyuarakan keadilan di tengah situasi politik yang penuh tekanan pada masa Orde Baru. Perjalanan hidup Laut menggambarkan bahwa keberanian dalam memperjuangkan kebenaran seringkali harus dibayar dengan pengorbanan yang sangat besar. Esensi utama dari novel ini terletak pada nilai kemanusiaan. Leila S. Kudori menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memperoleh keadilan, dan hidup tanpa rasa takut. Ketika hak-hak tersebut dirampas melalui penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa, yang menderita bukan hanya para korban, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan dalam ketidakpastian. Melalui sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut, pembaca dapat merasakan kesedihan harapan dan juga penantian panjang yang dialami kedua korban. Kisah ini memperlihatkan bahwa luka akibat pelanggaran hak asasi manusia dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Selain mengangkat isu kemanusiaan, Laut Bercerita juga menekankan pentingnya keberanian, solidaritas, dan juga persahabatan. Tokoh-tokoh dalam novel saling mendukung dalam memperjuangkan cita-cita bersama, meskipun mereka menyadari bahwa besarnya resiko yang harus dihadapi. Persahabatan mereka menjadi simbol bahwa perubahan tidak dapat diwujudkan oleh satu orang saja, melainkan membutuhkan kebersamaan, rasa percaya, dan kepedulian terhadap sesama. Novel ini juga mengajarkan pentingnya menjaga ingatan terhadap sejarah. Leila S. Kudori mengajak pembaca untuk tidak melupakan peristiwa-peristiwa kelam yang telah terjadi, karena melupakan sejarah dapat membuka peluang terulangnya kesalahan yang sama. Dengan memahami masa lalu, masyarakat dapat belajar menghargai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Dari sisi penyampaian, bahasa yang digunakan Leila S. Kudori terasa puitis, emosional, dan mampu membangun suasana yang kuat. Pembaca tidak hanya mengikuti alur cerita, tetapi juga merasakan ketakutan, harapan, cinta, dan kehilangan yang dialami para tokohnya. Hal inilah yang membuat Laut Bercerita menjadi lebih dari sekedar novel sejarah. Karya ini menjadi media refleksi tentang arti kemanusiaan dan nilai sebuah perjuangan. Secara keseluruhan, esensi Laut Bercerita adalah ajakan untuk menghargai kebebasan, menjunjung tinggi keadilan, serta menjaga empati terhadap sesama manusia. Novel ini mengingatkan bahwa keberanian memperjuangkan kebenaran tidak akan pernah sia-sia, meskipun seringkali menuntut pengorbanan yang besar. Melalui kisah Biru Laut dan keluarganya, pembaca diajak untuk memahami bahwa harapan, cinta, dan ingatan merupakan kekuatan yang mampu bertahan bahkan di tengah penderitaan yang paling berat. Oleh karena itu, Laut Bercerita bukan hanya sebuah karya sastra yang menghibur, tetapi juga sebuah pengingat akan pentingnya kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab untuk menjaga sejarah agar tidak terlupakan. Demikian esensi buku hari ini. Produksi RRI Tolitoli.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pergantian waktu dari pagi, siang, sore ke malam hari tentu saja punya cerita sendiri dan punya ruang tersendiri untuk Anda yang tengah menikmatinya. Nah, barangkali saja melalui proses waktu yang seiring berganti ini membawa begitu banyak berkah dan amalan-amalan baik yang sudah Anda nikmati hari ini. Dan tentu sambil melakukan berbagai persiapan untuk bekal esok hari, ya, berharap bisa di-press lagi ya untuk bagaimana bisa menjalani hidup dengan penuh aktivitas dengan lancar. Nah, pendengar, sebelum kita lanjutkan memulai kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini, sejenak kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tuli-Tuli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat isya. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

pendengar dimanapun Anda berada, malam hari seperti ini ya, seringkali menyimpan begitu banyak suasana ketenangan dan kesahduan yang memberikan banyak sekali manfaat positif ya. Misalnya saja kita bisa merestorasi fisik dan pemulihan tubuh, istirahat, pikiran dan penurunan stres, waktu terbaik untuk konsentrasi dan kreativitas, ketenangan spiritual, bahkan bisa jadi malam seperti ini memungkinkan untuk melakukan introspeksi diri. Bahkan yang tak kalah penting lagi untuk bagaimana bisa menikmati kualitas waktu bersama keluarga. Nah, pendengar, kita mulai hadirkan ragam informasi yang terjadi di beberapa kota-kota yang ada di Pulau Sulawesi. Kita mulai dari Sulawesi Tenggara, pendengar, di mana Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Laod Samsudin, mendorong generasi muda untuk memperkuat budaya membaca dan kemampuan memilah informasi di tengah derasnya perkembangan teknologi dan maraknya disinformasi. Pesan itu disampaikan saat mewakili Bupati Buton menutup rangkaian Lomba Literasi dan Perpustakaan di Aula Gedung Perpustakaan Buton, Pasar Wajo. Menurut Laod Samsudin, membaca menjadi sangat penting untuk memperluas wawasan sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir, memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Karena itu budaya membaca harus terus ditumbuhkan sejak dini. Namun Sekda juga mengingatkan kemampuan membaca harus diikuti dengan kecakapan menyaring informasi. Kemajuan teknologi juga membawa tantangan berupa disinformasi yang perlu dikelola secara bijak utamanya oleh generasi muda. Nah, itu dia informasi Sekda Buton mendorong literasi jadi benteng hadapi disinformasi. Sementara untuk informasi yang terjadi di Touna, di Sulawesi Tengah, Bupati Touna mendorong aspirasi listrik selama 24 jam hingga kepulauan. Selengkapnya pendengar, Bupati Touna Ilham Lawidu mengaku membawa aspirasi masyarakat terkait kebutuhan kelistrikan dalam audiensi bersama PT PLN. Pertemuan itu membahas kondisi pelayanan listrik di Kabupaten Touna, khususnya di wilayah kepulauan yang hingga kini masih menghadapi kekurangan pasokan listrik, pendengar. Salah satu perhatian utama pemerintah daerah Touna adalah mendorong tersedianya layanan listrik 24 jam di sejumlah wilayah. Selain persoalan layanan 24 jam, Bupati Touna juga menyampaikan adanya sejumlah titik yang belum mendapatkan aliran listrik. Pemerintah daerah berharap permasalahan itu mendapat perhatian PLN untuk ditindaklanjuti melalui pengembangan jaringan maupun infrastruktur kelistrikan. Dalam audiensi itu juga pemerintah daerah Touna membahas kebutuhan pengembangan jaringan dan infrastruktur kelistrikan di sejumlah wilayah Touna yang tersebar di 12 kecamatan darat hingga Kepulauan Togian. Bagi masyarakat kepulauan, ketersediaan listrik tak hanya berkaitan dengan penerangan rumah tangga, tapi juga mendukung kegiatan pendidikan, pelayanan publik, komunikasi, usaha masyarakat, serta aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, Pemkab Touna terus mendorong koordinasi dengan pihak PLN agar persoalan kelistrikan yang masih dihadapi masyarakat dapat dibahas dan ditindaklanjuti. Demikian pendengar untuk informasi dari Touna, Sulawesi Tengah. Bupati Touna mendorong aspirasi listrik 24 jam hingga ke kepulauan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya Mbak.
3: Esteler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus kami hadirkan selingan hiburan dan informasi ya. Penting bagi kita terus mengupdate ya ragam informasi yang terjadi di beberapa kota-kota yang ada di Pulau Sulawesi. Namun sebelumnya apa kabar untuk Anda yang tengah berkumpul bersama keluarga tercinta ya. Apalagi di saat sepanjang hari tadi Anda sudah begitu banyak meluangkan waktu, menghabiskan waktu di tempat liburan yang menyenangkan ya. Bahkan mencoba untuk menghabiskan waktu di tempat liburan sehingga besok bisa tampil maksimal lagi ya untuk memulai aktivitas. Berharap ya semoga liburan kali ini Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin bersama keluarga tercinta. Bagaimana untuk Om John ya bersama Ibu Haryanti yang ada di Buol ya. Selamat malam ya untuk Anda yang kebetulan tengah mendengarkan siaran kami di Kabupaten Buol. Selamat malam semuanya ya. Utat apa Tilo Duduyaka, Utatan dan Nio semuanya ya. Selamat malam, semoga sehat selalu. Pendengar, kita mulai lagi ya, hadirkan untuk informasi berikutnya. Kita ke Sulawesi Barat Mamuju, di mana sebanyak 25 sandek rusak, etape 2 sandek Silumba 2026 semakin sengit. Sebanyak 25 sandek rusak saat mengikuti etape kedua sandek Silumba 2026 dengan rute Pantai Pamboang Kabupaten Majene menuju Pantai Bahari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Minggu 27 September 2026 hari ini. Nah, pendengar, sedikit informasi bahwa perahu-perahu itu kemudian mendapat bantuan dari perahu yang disiapkan panitia bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Mamuju. Selain itu, sejumlah sandek juga dibantu perahu pendamping masing-masing dengan cara ditarik atau ditonda hingga mencapai garis finish. Etape Pantai Pamboang, Pantai Bahari, Polewali menjadi salah satu rute yang cukup ganas bagi para peserta pada penyelenggaraan Sandek Silumba tahun ini. Kondisi tersebut membuat panitia memberikan penilaian khusus bagi sandek yang gagal menuntaskan etape. Dan atas kondisi tersebut, masing-masing sandek yang gagal menuntaskan etape kedua mendapat nilai 80 dari panitia. Dari total peserta, sebanyak 55 sandek berhasil menaklukkan rute tersebut dan masuk garis finish secara bergantian. Pendengar.

yang didengar malam hari ini ada Beyonce lewat Hello. Membawa kita di menit ke-35 dari pukul 19 malam. Peralihan waktu atau transisi waktu dari suasana liburan kembali ke rutinitas harian memang seringkali membebani Anda ya. Apalagi yang punya durasi waktu kerja setiap hari, 5 hari kerja cukup berat ya. Tentu Anda punya teknis dan cara tersendiri ya untuk mengatasi berbagai kendala. Yang pasti pendengar, malam hari ini saya berharap ya

resmi membuka cabang ke-25 sekaligus menjadi wahana permainan terbesar di kota Manado. Dengan tiket masuk sebesar Rp35.000, pengunjung sudah dapat menikmati seluruh fasilitas permainan yang tersedia. Beragam wahana yang disuguhkan mulai dari permainan indoor, area bermain outdoor, hingga wahana permainan air yang menjadi daya tarik tersendiri bagi keluarga. Bagi para orang tua, kehadiran tempat bermain yang aman dan nyaman tentu menjadi kabar yang menggembirakan. Salah satu pengunjung, Leni, mengaku senang dengan hadirnya wahana ini karena memberikan ruang bermain yang luas bagi anak-anak. Tidak hanya menghadirkan sarana hiburan pendengar The Nice Part, juga memandang Manado sebagai kota dengan potensi besar di sektor pariwisata. Manajer operasional The Nice Part Manado, Rangga Saputra, mengatakan Manado dipilih sebagai cabang ke-25 karena dinilai memiliki perkembangan sektor wisata yang sangat menjanjikan. Menariknya, The Nice Part juga mengusung konsep Eat and Play, memadukan area bermain dengan food court yang menyediakan beragam pilihan menu dengan harga terjangkau. Konsep ini membuat para pengunjung tidak hanya datang untuk bermain, tetapi juga menikmati waktu berkumpul bersama keluarga dalam suasana yang nyaman. Hadirnya wahana The Nice Part di Manado ini diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi favorit baru sekaligus menambah daya tarik pariwisata keluarga yang ada di Sulawesi Utara.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Loh, kok ini gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
4: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Pendengar dimanapun Anda berada, menikmati malam hari seperti ini ya bisa jadi cara yang baik juga untuk bagaimana bisa melepaskan penat setelah seharian beraktivitas, termasuk juga menghabiskan waktu liburan sepanjang hari tadi. Nah, mungkin malam hari ini Anda bisa menikmatinya melalui kegiatan dokumenter atau film, atau baca-baca buku, mendengarkan musik, atau lebih memilih ke kuliner malam, nongkrong, santai, menghabiskan waktu liburan ya. Tentunya semua itu merupakan waktu yang paling baik ya untuk mengisi suasana malam hari ini. Peringatan sampai kita pada informasi-informasi terakhir, kita ke Gorontalo. Program Rumah Kaca Lapas Gorontalo sukses menghasilkan panen perdana. Di balik tembok lembaga pemasyarakatan kelas 2A Gorontalo, aktivitas warga binaan tidak hanya berkutat pada rutinitas kehidupan di dalam lapas. Ada pula tangan-tangan yang sibuk merawat tanaman, menunggu waktu panen, bahkan belajar menghasilkan sesuatu yang kelak bisa menjadi bekal ketika mereka kembali ke tengah masyarakat. Suasana itu terlihat saat lapas kelas 2A Gorontalo menggelar panen perdana hasil budidaya tanaman di lapas Rumah Kaca. Selada, timun, dan melon menjadi hasil dari program pembinaan ketahanan pangan yang dijalankan bersama warga binaan. Kalapas kelas 2 Gorontalo Junaidi Rison mengatakan, panen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan sekaligus menjalankan program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menariknya, hasil panen tersebut pendengar tidak hanya berhenti sebagai kegiatan pelatihan. Produk yang dihasilkan warga binaan akan dimanfaatkan dan sebagian dipasarkan kepada pihak ketiga atau vendor yang menyediakan bahan makanan bagi penghuni lapas. Dalam satu rumah kaca yang ukurannya tak terlalu besar, warga binaan berhasil membudidayakan 3 jenis tanaman yaitu selada, timun, dan melon. Junaidi menyebut hasil memiliki kualitas yang baik bahkan dapat dikategorikan premium, pendengar. Jika rencana ini terwujud ke depannya, lahan di depan lapas bukan sekedar ruang kosong, ia juga bisa menjadi tempat tumbuhnya tanaman sekaligus harapan baru bagi warga binaan. Itu dia informasi dari Gorontalo, program rumah kaca lapas Gorontalo sukses hasilkan panen perdana. Kita ke informasi terakhir, kita ke Palu, cegah stres, Genre Sulteng ajak remaja aktif lakukan self-care. Forum Generasi Berencana Genre Sulawesi Tengah mendorong pelajar dan remaja membangun kebiasaan-kebiasaan sederhana untuk menjaga kesehatan mental di tengah padatnya aktivitas sehari-hari. Langkah-langkah tersebut seperti menjaga pola tidur, membatasi penggunaan media sosial, menjalankan hobi positif, dan memberi waktu bagi diri untuk beristirahat. Duta Genre Indonesia 2025 Muhammad Rio Zidan Ferdiansa mengatakan, perhatian terhadap kesehatan mental dapat dimulai dari kemampuan mengenali kondisi dan batas emosional diri. Menurutnya, remaja perlu memahami kapan tubuh dan pikiran butuh waktu untuk istirahat dari berbagai tekanan. Selain merawat diri sendiri, Ria juga mendorong remaja untuk tidak memecahkan masalah seorang diri. Bicara dengan orang tua, guru, teman, atau orang lain yang dipercaya dapat menjadi salah satu langkah ketika menghadapi tekanan emosional. Sementara kondisi yang semakin berat, perlu mendapatkan bantuan dari tenaga profesional. Nah, itu dia Cegah Stres, Genre Sulteng, ajak remaja aktif lakukan self-care. Demikian pendengar untuk informasi-informasi yang kami hadirkan di Info Malam hari ini.

0: esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini berjudul Laut Bercerita, karya Leila S. Kudori, penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, tahun terbit 2017. Novel Laut Bercerita karya Leila S. Kudori merupakan sebuah karya sastra yang tidak hanya menghadirkan kisah fiksi yang menyentuh, tetapi juga menjadi pengingat akan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Melalui tokoh utama, Biru Laut, seorang mahasiswa yang menyuarakan keadilan di tengah situasi politik yang penuh tekanan pada masa Orde Baru. Perjalanan hidup Laut menggambarkan bahwa keberanian dalam memperjuangkan kebenaran seringkali harus dibayar dengan pengorbanan yang sangat besar. Esensi utama dari novel ini terletak pada nilai kemanusiaan. Leila S. Kudori menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memperoleh keadilan, dan hidup tanpa rasa takut. Ketika hak-hak tersebut dirampas melalui penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa, yang menderita bukan hanya para korban, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan dalam ketidakpastian. Melalui sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut, pembaca dapat merasakan kesedihan harapan dan juga penantian panjang yang dialami kedua korban. Kisah ini memperlihatkan bahwa luka akibat pelanggaran hak asasi manusia dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Selain mengangkat isu kemanusiaan, Laut Bercerita juga menekankan pentingnya keberanian, solidaritas, dan juga persahabatan. Tokoh-tokoh dalam novel saling mendukung dalam memperjuangkan cita-cita bersama, meskipun mereka menyadari bahwa besarnya resiko yang harus dihadapi. Persahabatan mereka menjadi simbol bahwa perubahan tidak dapat diwujudkan oleh satu orang saja, melainkan membutuhkan kebersamaan, rasa percaya, dan kepedulian terhadap sesama. Novel ini juga mengajarkan pentingnya menjaga ingatan terhadap sejarah. Leila S. Kudori mengajak pembaca untuk tidak melupakan peristiwa-peristiwa kelam yang telah terjadi, karena melupakan sejarah dapat membuka peluang terulangnya kesalahan yang sama. Dengan memahami masa lalu, masyarakat dapat belajar menghargai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Dari sisi penyampaian, bahasa yang digunakan Leila S. Kudori terasa puitis, emosional, dan mampu membangun suasana yang kuat. Pembaca tidak hanya mengikuti alur cerita, tetapi juga merasakan ketakutan, harapan, cinta, dan kehilangan yang dialami para tokohnya. Hal inilah yang membuat Laut Bercerita menjadi lebih dari sekedar novel sejarah. Karya ini menjadi media refleksi tentang arti kemanusiaan dan nilai sebuah perjuangan. Secara keseluruhan, esensi Laut Bercerita adalah ajakan untuk menghargai kebebasan, menjunjung tinggi keadilan, serta menjaga empati terhadap sesama manusia. Novel ini mengingatkan bahwa keberanian memperjuangkan kebenaran tidak akan pernah sia-sia, meskipun seringkali menuntut pengorbanan yang besar. Melalui kisah Biru Laut dan keluarganya, pembaca diajak untuk memahami bahwa harapan, cinta, dan ingatan merupakan kekuatan yang mampu bertahan bahkan di tengah penderitaan yang paling berat. Oleh karena itu, Laut Bercerita bukan hanya sebuah karya sastra yang menghibur, tetapi juga sebuah pengingat akan pentingnya kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab untuk menjaga sejarah agar tidak terlupakan. Demikian esensi buku hari ini. Produksi RRI Tolitoli.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sebentar kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Tolitoli malam hari ini. Sebelumnya kita siarkan warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi. mudah teridentifikasi dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
10: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjansem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
12: Buat kepada masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
10: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
14: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat. Melalui DTSN ini, sistem ini juga, SINCNC, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya ini sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16 ribu telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
19: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses luar biasa.
19: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
1: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
19: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
21: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok Tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta. Anda kembali bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli Buol dan Parigi Mautong.

0: Pendengar, malam hari ini sudah pukul 20 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan menemani Anda khususnya untuk saudara-saudara kita umat Kristiani lewat mimbar agama Kristen. Nah, untuk mimbar Kristen malam hari ini kita isi lewat lagu-lagu rohani.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bahpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
4: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

Berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, khususnya untuk umat Kristiani di mana saja Anda berada. Demikianlah persembahan lagu-lagu rohani yang telah kami hadirkan mengisi kebersamaan kita untuk mimbar agama Kristen. Terima kasih pendengar masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Sudah pukul 21 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Guna melanjutkan kebersamaan kita di sesi malam hari ini, selanjutnya kita akan sejenak menemani suasana santai Anda sambil mendengarkan alur cerita mini drama berjudul Langkah di Balik Cermin.

0: Raka, ayah sama ibu sibuk kerja ini semua buat kamu, nak. Kamu ngerti kan? Kita pengen kamu mempunyai masa depan yang cerah, bukan begitu, ibu?
1: Iya, betul ya.
2: Iya, ayah. Aku ngerti kok. Tapi... kadang aku ngerasa sendirian aja.
1: Maaf ya, nak. Ibu harus berangkat lagi. Ada rapat penting nih. Kamu jangan lupa makan yang teratur ya. Pola makan dijaga juga.
2: Iya, Bu.
0: Kamu bilang kamu merasa sendirian, Raka. Ayah nggak paham. Ayah sama ibu itu selalu ada buat kamu, nak.
2: Ayah, mungkin ayah sama ibu ada secara fisik. Tapi aku ngerasa jauh. Rasanya aku kayak hidup di dunia yang berbeda.
0: Dunia yang berbeda. Maksudmu apa, nak?
2: Aku tahu ayah sama ibu sibuk buat masa depan aku. Tapi kadang aku cuma pengen ngobrol. Bukan cuma tentang masa depan, tapi tentang hal-hal yang kecil.
1: Ibu gak nyangka kamu ngerasa kayak gitu, nak. Ibu pikir selama ini kami sudah cukup memberikan perhatian.
2: Mungkin ayah sama ibu gak sadar. Tapi aku sering merasa sendirian di rumah ini.
0: Kamu gak perlu merasa sendirian, nak. Kita ini ada. Ada di sini untuk kamu, iya kan, Bu?
1: Iya, betul. Maafkan kami ya, nak. Ibu dan ayah terlalu fokus sama pekerjaan sampai lupa bahwa kamu butuh lebih dari sekedar materi.
2: Aku gak minta banyak, Bu. Cuman, aku pengen merasa diperhatikan dan didengar.
0: Ayah janji, mulai sekarang ayah dan ibu akan lebih banyak meluangkan waktu untuk kamu, Raka.
1: Iya, Raka. Kita akan lebih banyak ngobrol, lebih banyak waktu bersama juga.

0: program pertukaran pelajar. Wah, ini kesempatan emas nih. Tapi aku siap enggak ya? Apa aku harus ngobrol sama Tara dulu ya? Oke deh, aku coba telepon Tara dulu.
1: Halo, kakak? Ada angin apa nih nelfon aku? Mau ngasih duit ya?
0: Tara, kamu enggak akan percaya deh. Aku dapat kesempatan buat ikut program pertukaran pelajar. Gila kan?
2: Serius, Sam?
1: Wah, seru banget tuh. Tapi, apa kamu yakin mau ikut? Kamu kan gak terbiasa jauh dari rumah.
0: Aku tahu, ini bakal jadi tantangan buatku. Tapi, aku juga ngerasa ini bisa jadi titik balik buatku. Aku gak bisa terus-terusan diem saja di sini.
1: Oke deh. Kalau kamu yakin, aku bakal dukung kamu, Raka. Tapi kamu janji ya, gak akan berubah jadi orang yang gak aku kenal lagi.
0: Tenang aja, Tar. Aku cuma pengen coba sesuatu yang baru. Siapa tahu ini bisa ngebantu aku nemuin versi terbaikku. Aku gak mau gini aja, Tar.
1: Semoga aja ya, Ra. Aku harap kamu bisa benar-benar manfaatin kesempatan ini. Ingat ya, Ra, jangan lupain aku.
0: Pertukaran pelajar? Ini mungkin kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Tapi aku harus siap dengan segala tantangan yang ada. Aku harus mencoba hal-hal baru yang bisa merubah diriku menjadi lebih baik.

0: dadakan 500-an. Halo. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an.
1: Hai Raka, kenalin, nama aku Hana. Selamat datang di rumah kita. Gimana perjalananmu? Capek enggak? Bawa oleh-oleh enggak? Hahaha, canda Raka.
2: Halo Hana, perjalanan sih lumayan oke. Tapi aku masih merasa canggung aja sih di tempat baru ini.
3: Raka, kamu jangan sungkan-sungkan ya di sini. Anggap aja ini rumah kamu sendiri, nak. Kalau ada apa-apa, bilang ya ke ibu. Anggap aja ibu ini sudah seperti ibu kamu sendiri. Jangan canggung lagi ya.
2: Makasih ibu. Aku masih beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Tapi aku yakin bakal nyaman di sini.
1: Kamu pasti bakal betah, Raka. Kami semua di sini baik-baik kok. Nanti kamu juga akan bertemu teman-teman baru loh.
2: Aku harap sih begitu, Hana. Aku harap bisa cepat beradaptasi di lingkungan ini.
3: Hana, ajak Raka keliling rumah dulu ya, biar dia nggak bingung.
1: Ayo Raka, aku tunjukin kamar kamu dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi.
2: Oke, terima kasih ya, Hana.

0: besok ada acara seru loh di kampus. Kamu harus ikut ya, biar bisa kenal lebih banyak orang lagi. Pokoknya, kalau di sini jangan terlalu diem ya Raka, bikin enjoy aja.
1: Aku? Gak tahu deh Hana, aku lebih suka ngabisin waktu di rumah aja deh kayaknya. Soalnya, gak terbiasa ikut acara kayak gitu juga sih.
2: Bro, sampai kapan mau sembunyi terus cuy? Dunia ini luas, jangan cuma ngurung diri aja lah. Lu harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, kalau lu begini terus, bisa-bisa nanti lu dibully cuy.
1: Gak semua orang yang kayak kamu gak? Aku masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri.
0: Aku percaya kok, kamu bisa. Ini coba soal kesempatan kamu buat nyoba hal baru. Gak usah dipaksain, pelan-pelan aja.
2: Raka, kamu tahu kan, hidup ini singkat. Kamu gak pernah tahu apa yang bisa kamu capai kalau enggak mencoba.
1: Mungkin kamu benar Arga, tapi aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Mulailah dari hal kecil Raka. Mungkin contohnya dengan datang ke acara kampus besok. Aku dan Arga bakal ada di sana buat nemenin kamu.
2: Iya Rak, kamu gak sendiri kok, kami bakal bantuin kamu. Anggap aja lah, kita udah temenan dari lama cuy.
1: Oke deh, nanti aku coba buat datang ya. Mungkin ini waktunya aku berubah.
0: Nah, gitu dong Rak. Yang penting, kamu udah berani ngambil langkah pertama. Untuk kedepannya mah, lihat nanti. Yang penting, sekarang coba dulu aja Raka.
2: Kamu bakal kaget Kak. Dunia ini penuh kejutan loh, kalau kamu berani melangkah keluar.
1: Kalian bener sih, aku gak bisa terus-terusan bersembunyi. Aku harus memulai mencari versi terbaik dari diriku sendiri. Capek juga ya, kalau aku gini terus.
0: Itu baru namanya teman sejati Raka. Kita di sini untuk saling mendukung dan support satu sama lainnya.
2: Ingat, kita semua pernah ada di posisi kamu Rak. Mulai dari sini, semua bakal berubah. Percaya deh sama kita, iya gak guys?
0: Iya dong.

0: Wow, ramai banget ya acaranya. Aku nggak bakal nyangka bakal seheboh ini.
1: Iya dong, ini salah satu acara tahunan terbesar di kampus kita. Semua mahasiswa excited buat ikut acara ini loh. Apa lagi kan kita ikut acara kayak gini?
2: Kakak, kamu udah siap tampil, bro? Ini kan bagian dari tantangan yang kamu ambil, bro. Ingat, kerjakan dan lupakan saja lah, bro. Jangan ambil pusing ya.
0: Hah? Tampil? Maksud kamu tampil di panggung?
1: Iya, Rak. Kamu kan udah janji buat nyoba hal baru. Ini kesempatan kamu loh buat bersinar, cuy. Apaan lagi ada kesempatan sebesar ini? Masa kamu lewatin gitu aja kesempatannya?
0: Oke deh. Aku akan coba ini. Ini mungkin bakal jadi pengalaman baru buatku.
2: Nah, gitu dong, bro. Jangan khawatir. Kita semua di sini buat dukung lo. Yolah, bisa. Semangat ya.
1: Raka, ingat ya, yang penting kamu percaya sama diri kamu sendiri. Semua yang terjadi di sini bakal jadi pelajaran berharga buat kamu.
0: Makasih, Hana. Aku akan berusaha yang terbaik.
2: Kamu pasti bisa, Kak. Ini cuma soal waktu sampai kamu rasa nyaman aja sih.
0: Sebenarnya, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi, aku akan berusaha buat tampil maksimal. Bismillah aja dululah.

Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Setelah kita menyaksikan tarian tradisional, mari kita sambut penampilan dari rekan kita, Raka.

0: Hello, good evening viewers, welcome back to Breaking News Today on Tuesday, July 16, 2024. The first news. To Israel, Tifon killed in hospital rocket attack on Golan Heights. To Israel, Tifon was killed in rocket attack on Golan Heights on Tuesday evening. While said Amit Bar from Tor 40 rocket fired the hospital hour after one in some practice.
1: Dia keren gak? Sumpah keren banget. Dia benar-benar melakukannya. Semoga aja after ini dia bisa jadi lebih welcome sama siapapun.
2: Emang sih, keren banget sebenarnya kakak tuh. Sebenarnya aku yakin kalau kakak pasti bisa. Cuma emang dianya aja belum nemu orang yang mensupport dia untuk berubah aja sih. Makanya dia jadi lebih seperti itu dulu. Tapi lihatlah sekarang Han, kakak sudah berubah dan dia berani mencoba. Lu keren banget sih kak.
1: Semoga setelah ini Raka bisa menerapkannya di kehidupan sosial deh, biar dia bisa bersosialisasi dengan baik.
2: Mungkin ini bakal menjadi hal pertama buat Raka perubahan. Raka bakal melangkah lebih jauh lagi. Aku yakin itu sih.
0: Difficult night to protect the people of the Goa. Stop the policy of oppression.

0: Hei, kamu.
1: Iya, kamu.
0: Ini adalah Raka yang baru. Gak nyangka bisa sampai di titik ini. Tapi aku tahu, ini semua karena aku berani melangkah keluar dari cerminmu yang selama ini membatasiku. Langkah pertama memang selalu yang paling sulit. Tapi begitu kamu, aku melangkah, dunia di luar sana gak terlihat menakutkan lagi buatku. Aku siap untuk tantangan berikutnya, karena aku tahu aku pasti bisa melewati apapun selama aku berani melangkah dan berani mencobanya.
2: Demikian Didi Drama Radio dengan judul Langkah di Balik Cermin, diperankan oleh Popiana sebagai Arman, Desi Melinda sebagai Ibu Dewi, Ivan Yulianto sebagai Raka, Fitria Andini sebagai Tara, Pipit Fitriani sebagai Hana, Diah Pratiwi sebagai Ibu Susi, Piadi sebagai Arga. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Piadi. Teknik dan montase Agus Wahyudi. Sutradara Dewi Puja.

0: 101.1
1: Cep,
2: apaan Cup?
1: Aku punya tebakan nih.
2: Tebakan apa lagi Cup?
1: Yakin nih mau dengar?
2: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
2: Siapa ya? Anjas marah.

0: Om Lole.
1: Kenapa Om Yabul?
0: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada bau asap terus. Jangan sampai terbakaran,
1: Ini Om Yabul, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
0: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lole, musim panas ini, rawan terbakaran.
1: Oh, aman itu Om Yabul. Om Yabul, apa itu bau asap di rumah?
0: Oh iyo, kita selupa ini, aduh, ada mama sahir tadi.
1: Bukan main juga ini Om Yabul.

pendengar malam ini Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Untuk sesi malam hari ini kita berbagi informasi lagi ya. Kita berpindah ke informasi ragam berbagai kegiatan komunitas yang ada di Indonesia. Pendengar, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa bergabung dengan sebuah organisasi maupun komunitas ya, komunitas apa saja, tentu Anda sepakat ya, banyak hal yang bisa didapatkan ya, termasuk pengalaman, suasana baru, hal-hal baru, terlebih lagi komunitas itu sifatnya menguntungkan ya, profit, pasti memuaskan dari segi keuntungan. Nah, malam hari ini kita coba menghadirkan informasi ragam kegiatan komunitas. Yang pertama kita ke Jember, mengenalkan jejak komunitas UMKM. Denyut perekonomian lokal semakin terasa bergairah di Jember saat ini. Apalagi dengan adanya RRI Fest ya, yang diselenggarakan di Jember. Di mana terdapat 10 komunitas usaha mikro, kecil dan menengah asal Jember yang masing-masing menaungi puluhan pelaku usaha tampil memadati bazar area dengan semangat tinggi. Kehadiran ratusan produk lokal mulai dari kuliner khas, kriya hingga produk olahan kreatif menjadi bukti nyata betapa hidupnya ekosistem UMKM di wilayah yang dikenal sebagai kota tembakau itu.

Salah satu komunitas UMKM yang ada di Jember, Rahma dari Ika Boga Jember mengatakan, daya tarik RRI Fest 2026 semakin kuat berkat durasi penyelenggaraan yang terbilang panjang, yaitu selama 2 pekan penuh. Kesempatan untuk tampil di pasar ini disambut hangat dan penuh antusiasme oleh para pelaku UMKM. Antrian dan kepadatan pengunjung yang terus mengalir sejak hari pertama hingga RRI Fest usai digelar menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi para wirausahawan lokal di Jember. Bagi mereka, pasar bukan sekedar tempat bertransaksi jual-beli, melainkan ruang vital untuk memperluas jangkauan pasar, membangun jejaring antar komunitas, serta memperkenalkan kualitas produk lokal Jember kepada khalayak yang lebih luas. Sebelumnya pendengar, RRI Fest 2026 di Jember menyuguhkan acara kolaborasi yang kaya dan inklusif, memadukan panggung rakyat dengan gelar seni lokal, sarasehan budaya dan berbagi pengalaman antar komunitas yang selalu berhasil memikat perhatian massa. Kehadiran para pemerhati RRI, seniman dan pertunjukan musik daerah tentu tidak hanya menghidupkan suasana di lokasi acara, tetapi juga menciptakan ekosistem hiburan yang membawa dampak ekonomi secara langsung. Tidak hanya fokus pada hiburan dan penjualan fisik, RRI Fest 2026 juga memberikan perhatian mendalam pada kerinduan bisnis lokal melalui program-program edukasi literasi digital. Melalui sesi pelatihan terpadu, para pelaku UMKM itu dibekali pemahaman mendalam mengenai pemasangan digital, pengelolaan keuangan berbasis aplikasi, sampai optimalisasi platform e-commerce. Nah, kombinasi antara pesta rakyat, pelestarian seni budaya, dan penguatan kapasitas digital inilah yang menegaskan bahwa jejak komunitas UMKM di Jember dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang tangguh di masa depan itu dapat terwujudkan. Nah, itu dia salah satu informasi ragam komunitas UMKM yang ada di Jember yang pernah meramaikan kegiatan RRI Fest 2026 baru-baru ini. Tak terkecuali juga di Kabupaten Toli-Toli yang telah menyelenggarakan RRI Fest 2026 beberapa pekan yang lalu, pendengar.

Kita lanjutkan lagi peringatan kebersamaan kita untuk informasi ragam kegiatan komunitas yang ada di tanah air. Dari Jember kita ke Sumenep ya, masih di Pulau Jawa, mengenalkan kegiatan-kegiatan para komunitas yang ada di sana. Nah, untuk malam hari ini di Sumenep ada satu kegiatan menarik ya, Kopi Darat Pencinta Komunitas Burung ya. Perkembangan mutasi lovebird di Indonesia terus mengalami kemajuan, ditandai dengan munculnya beragam warna, pola, dan karakter burung hasil breeding yang semakin menarik perhatian penghobi hingga pasar mancanegara. Perkembangan itu menjadi salah satu pembahasan dalam Kopdar Lovebird Mutasi Sumenep yang digelar KLSB atau Komunitas Lovebird Sumenep Bersatu bersama Aldi Chapter Sumenep atau Asosiasi Lovebird Indonesia Cabang Sumenep. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi para penghobi dan breeder lovebird, tetapi juga menjadi ruang edukasi untuk mengenal berbagai jenis mutasi yang berkembang saat ini,

termasuk karakteristik visual asal-usul genetik hingga kombinasi hasil breeding. Pakar senior lovebird Bambang Suwito mengatakan, pemahaman mengenai mutasi penting agar penghobi tidak hanya melihat lovebird dari keindahan warna bulunya. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya pengetahuan dan kreativitas breeder Indonesia dalam menghasilkan berbagai kombinasi mutasi lovebird. Selain perkembangan mutasi, Kopdar Lovebird Mutasi Semenep juga membahas potensi lovebird hasil breeding Indonesia untuk menembus pasar internasional, di mana aktivitas perdagangan dan pengiriman lovebird dari Indonesia itu disebut-sebut telah menjangkau sejumlah penghobi di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah, serta berhubungan dengan komunitas lovebird di negara lainnya. Sementara itu, Ketua Ali Chapter Sumenep, Ferry Yunianto, mengatakan, kegiatan Kopdar ini diharapkan bisa memperkuat komunikasi dan pertukaran pengetahuan antar penghobi maupun breeder. Ia menambahkan, pertemuan tersebut juga menjadi sarana berbagi pengalaman breeding, memperkenalkan mutasi baru, sekaligus membuka wawasan masyarakat dan generasi muda yang mulai tertarik dengan dunia lovebird mutasi. Dari Sumenep, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunitas lovebird sekaligus mendorong perkembangan breeding di Indonesia. Karena dengan semakin berkembangnya pengetahuan genetik, maka muncullah mutasi-mutasi burung baru, serta meluasnya jaringan penghobi hingga mancanegara. Lovebird hasil breeding Indonesia tentu memiliki peluang untuk semakin dikenal di pasar global pendengar. Demikian untuk informasi-informasi berbagai kegiatan komunitas yang ada di Indonesia.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
5: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
6: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
7: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli malam hari ini ya, lewat Ruang Rindu Nostalgia Lama. Kita bakal apa lagi ya di Ruang Rindu Nostalgia Lama malam hari ini, khusus lagu-lagu Indonesia yang pernah populer di era 80 hingga 90-an. Mengenang lagu-lagu maupun penyanyi grup band di era 80 hingga 90-an ya, tentu saja meninggalkan begitu banyak kenangan, menyisakan suasana hal-hal yang pernah berkesan, baik Anda pribadi maupun bersama keluarga. Nah, baiklah, untuk memulai kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk menghadirkan informasi penyanyi maupun lagu-lagu yang pernah populer di era 80 hingga 90-an, kita mulai dari grup rock legendaris asal Surabaya. Di era 80 bahkan sampai 90-an, mungkin Anda masih ingat lagu yang berjudul Sampai Bertemu Lagi. Nah, itu lagu itu pernah populer ya bersama grup rock legendaris asal Surabaya, Suspend, yang digawangi oleh Sukaimi bersama Arthur Kaunang dan Syekh Abidin. Nah, berkaitan dengan lagu Sampai Bertemu Lagi, tentu tidak hanya sebatas lirik lagu Sampai Bertemu Lagi, pendengar, tetapi punya pesan mendalam tentang perpisahan sementara demi mengejar cita-cita, serta keteguhan rasa cinta dalam hubungan jarak jauh, atau istilah anak muda sekarang, LDR. Nah, dibalik lagu Sampai Bertemu Lagi, pendengar, tokoh utama dalam lagu ini memilih untuk merantau demi menuntut ilmu dan berjuang mencari kehidupan yang lebih baik. Bahkan ada yang menarik dalam liriknya, telah kuputuskan hari ini aku akan pergi berjuang mencari ilmu di negeri orang. Nah, perpisahan ini dilakukan bukan karena berakhirnya rasa cinta, pendengar, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masa depan. Liriknya pun menggambarkan kenangan manis, senyuman kekasih yang terus terbayang sepanjang perjalanan. Lagu ini mengajak pasangan yang ditinggalkan untuk mengikhlaskan perpisahan tersebut dan tak berlarut-larut dalam kesedihan. Lagu itu pun ditutup dengan nada optimisme dan janji kesetiaan bahwa perpisahan fisik itu hanya sebatas jeda saja. Sampai bertemu di suatu waktu, pasti kita akan bersatu. Asik. Nah, secara keseluruhan, pendengar, Sampai Bertemu Lagi dari grup band legendaris rock asal Surabaya, Suspend ya, menggambarkan bahwa kedewasaan dalam memiliki sebuah hubungan di mana perpisahan sementara disambut dengan doa, kerelaan, dan keyakinan akan ikatan cinta yang tidak luntur oleh jarak. So sweet. Nah, itu dia dibalik makna lagu Sampai Bertemu Lagi bersama grup rock legendaris asal Surabaya, Suspend.

pendengar menemani suasana malam Anda. Sekarang ini kita masih terus hadirkan Ruang Rindu Nostalgia Lama. Mengenang kembali ya, lagu-lagu sekaligus penyanyi maupun grup band di era 80 hingga 90-an. Ceritanya sama persis kita bernostalgia ya. Baik, kalau saja tadi kita sudah hadirkan informasi tentang makna di balik lagu Sampai Bertemu dari grup band rock legenda dari Bandung, kita berpindah ke penyanyi Anya Slebos ya. Mungkin Anda masih ingat juga sebuah lagu berjudul Badai Emosi. Lagu ini diciptakan oleh Eddie Alpa, rilis sekitar tahun 1992 ya, di bawah naungan label Blackboard. Lagu berjudul Badai Emosi yang pernah dipopulerkan oleh Anya Slebos ini merupakan salah satu lagu pop rock slow rock Indonesia yang dikenal di era 90-an. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang mengalami kerapuhan dan pergolakan batin yang mendalam akibat kehancuran sebuah hubungan asmara. Bayangan masa lalu dan kenangan cinta yang telah musnah terus membayanginya, memicu badai emosi serta rasa bimbang. Apakah ia harus terus terpaku pada masa lalu atau merelakannya? Nah, untuk lebih jelas pendengar, bagaimana kalau kita hadirkan saja lagu Badai Emosi yang dinyanyikan oleh Anya Slebos.

Demikian tadi pendengar ya, lagu berjudul Badai Emosi. Apalagi Anda yang pernah terus mengikuti perkembangan musik Indonesia di era 80 hingga 90-an, pasti tahu betul dari Anya Slebos, Badai Emosi. Baik pendengar, kita masih bernostalgia di era 80 hingga 90-an yang khususnya lagu-lagu Indonesia. Setelahnya Anya Slebos, kita berpindah ke mendiang Frankie Sahilatua. Di era 80-an pendengar, siapa sih yang tidak kenal penyanyi Frankie Sahilatua? Dan memang ketika mendiang Frankie populer ketika itu ya, tentu tidak sendiri, ia berduet bersama adiknya Jane Sahilatua. Berakar kuat pada genre balada, lirik-liriknya penuh nilai kemanusiaan, kritik sosial, kecintaannya pada alam, serta simpati mendalam terhadap rakyat kecil. Secara umum, makna karya-karya Frankie Sahilatua itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema, yaitu bercerita banyak tentang kehidupan rakyat kecil dan buruh. Bisa dilihat dari lagu yang berjudul Perahu Retak, menggambarkan perjuangan hidup rakyat kecil di tengah kepungan sistem sosial politik yang keras. Perahu Retak menjadi simbol ketahanan hidup masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian. Belum lagi terminal, orang pinggiran, semuanya bercerita tentang kehidupan rakyat kecil dan buruh. Mendiang Frankie bersama adiknya ya, Jane Sahilatua, tidak hanya mengupas tentang kehidupan rakyat kecil dan buruh dalam lirik-lirik lagunya, tetapi juga lebih banyak bercerita tentang keindahan alam dan nostalgia pedesaan. Jelasnya di era awal karirnya bersama Jane Sahilatua, lagu-lagunya banyak juga sih menonjolkan apresiasi terhadap alam dan kehidupan desa yang tenang. Sebut saja Musim Bunga, yang menyampaikan pesan harapan dan kebangkitan setelah masa-masa sulit, dibungkus dengan puitisme alam. Biskota, mengangkat nuansa keseharian dan kehangatan interaksi antar manusia di tengah dinamika hidup urban. Bahkan melalui lagu-lagunya juga ia tidak segan untuk menghadirkan kritik sosial dan pergerakan politik. Misalnya saja Pancasila Rumah Kita, ia mengingatkan kembali pentingnya Pancasila sebagai ruang bersama yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau golongan. Menangis, luapan keprihatinan atas konflik sosial, ketidakadilan, dan penderitaan rakyat akibat benturan kepentingan politik. Nah, itu dia sekilas mengenai keberadaan penyanyi yang pernah populer di era 80 hingga 90-an, Frankie Sahilatua.

Pendengar dimanapun Anda berada, walaupun malam kian larut ya, di suasana sisa akhir liburan Anda Minggu hari ini 27 September 2026, kita terus mengembalikan memori sekaligus kenangan Anda ya terhadap penyanyi maupun lagu-lagu di era 80 hingga 90-an. Dari mendiang Prengki Sahila Tua, kita ke penyanyi yang lebih banyak mengusung lagu-lagu genre bossas ya, jazz dan pop jazz. Kita berpindah ke penyanyi asal Manado, Sulawesi Utara, Ermy Kulit.

Penyanyi yang nama lengkap Ermi Mariam Nurjana Kulit lahir 13 Mei 1955 di Manado. Salah satu penyanyi legend Indonesia yang sangat identik dengan genre bossa nova ya, jazz dan pop jazz. Karena konsistensi dan kontribusinya di ranah musik Indonesia, ia kerap dijuluki sebagai ratunya bossa Indonesia dan Selena Jones-nya Indonesia. Sekilas mengenai perjalanan karir dan awal mula penyanyi Ermi, bakat bernyanyinya sudah terlihat sejak SMP di Manado. Lalu ia hijrah ke Jakarta tahun 1973 dan memulai karirnya sebagai

lewat tembang-tembang hits bernuansa mellow dan bossa nova. Sebut saja Da Kasih Pasrah. Ermi Kulit pernah juga dinobatkan sebagai penyanyi jazz terbaik, pilihan pembaca tabloid Monitor, dan meraih berbagai nominasi penghargaan musik seperti BAS Award. Bersama generasi penyanyi seperti Rin Jamain dan Margie Sager, Ermi Kulit mempelopori populernya musik jazz nova di kalangan pendengar musik umum di Indonesia pendengar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pencinta musik Indonesia di ruang rindu nostalgia lama. Sampai kita pada informasi penyanyi yang pernah populer di era 80 hingga 90-an. Kita ke penyanyi Mus Mujiono. Penyanyi yang satu ini akrab disapa Nono. Salah satu musisi, gitaris, dan penyanyi legend Indonesia yang sangat identik dengan genre musik jazz, pop jazz, dan smooth jazz di era 80-an. Ciri khas paling menonjol dari Mus Mujiono adalah kemampuannya melakukan sketch singing, menyanyikan nada-nada vokal secara improvisasi yang berbarengan tepat dengan petikan melodi gitarnya. Nah, teknik ini dipelajari dan diilhami dari gitaris jazz ternama asal Amerika, George Benson. Selain pandai bernyanyi dan memetik gitar, Mus Mujiono juga menguasai berbagai alat musik lain seperti keyboard, drum, dan saxophone. Memulai karir musik sejak remaja di Surabaya dengan mendirikan grup band The Hands, hijrah ke Jakarta dan sukses merilis berbagai album solo serta berkolaborasi dengan musisi besar tanah air seperti Dian Pramana Putra, Deddy Dukun, hingga bergabung dalam grup Punk Section bersama Glenn Freddy dan Eki Soekarno. Nah, itu dia sekilas tentang keberadaan penyanyi legendaris Indonesia di era 80-an, Mus Mujiono. Sekaligus informasi dari penyanyi Mus Mujiono tadi mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu Nostalgia Lama.

0: ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kulit jongon rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak samo.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
7: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Sampai kita pada sesi terakhir ya di Toli-Toli malam hari ini lewat informasi, tradisi dan budaya. Kembali kami kenalkan ragam tradisi dan budaya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Baiklah, yang pertama kami ajak Anda menuju ke Sulawesi Selatan ya, mengenalkan Tari Mak Badong pada masyarakat suku Tator. Baiklah pencinta budaya, pada masyarakat saudara-saudara kita ya, suku Tator, tarian duka cita yang dibawakan secara berkelompok melingkar sambil menyanyikan syair duka. Itu disebut Badong selama upacara Rambu Solo. Tari Mamadong, pendengar, merupakan salah satu tradisi tarian adat yang sangat penting dalam kebudayaan masyarakat Toraja. Adapun hal-hal utama mengenai Tari Mak Badong dibawakan khusus pada upacara Rambu Solo, upacara pemakaman adat Toraja sebagai pemuliaan penghormatan terakhir serta bentuk rasa duka cita mendalam bagi orang yang telah meninggal. Nah, tarian ini biasanya dibawakan secara berkelompok oleh pria maupun wanita, disebut Pak Badong, yang saling berkaitan kelingking dan membentuk lingkaran besar. Mak Badong atau Tari Mak Badong ini rasanya kurang lengkap tanpa syair. Tarian ini tidak diiringi alat musik melainkan oleh lantunan syair atau nyanyian duka bertema riwayat hidup almarhum almarhumah, doa serta harapan agar ruhnya mendapatkan ketenangan di alam arwah. Di balik makna Tari Mak Badong terdapat lambang kebersamaan, keharmonisan, pertolongan antar sesama, dan penghormatan setinggi-tingginya kepada leluhur serta kerabat yang berpulang. Nah, itu dia sekilas mengenai Tari Mak Badong, tarian duka cita yang dibawakan oleh suku Tator.

Baik pencinta budaya di mana saja Anda berada. Demikian tadi telah kita hadirkan informasi tarian Mak Badong pada saudara-saudara kita suku Tator di Sulawesi Selatan. Masih di Sulawesi Selatan peringgaran kita coba hadirkan informasi warisan budaya Festival Gau Maraja di Kabupaten Bone. Pencinta budaya, baru-baru ini Bupati Bone Andi Asman mengajak masyarakat terus menjaga warisan sejarah dan tradisi leluhur melalui momentum Gau Maraja 2026. Ajakan itu disampaikan dalam malam puncak Gau Maraja di lapangan Merdeka Watampone. Andi Asman mengatakan Gau Maraja ke-7 bukan sekedar agenda tahunan dalam kalender pariwisata Bone. Menurutnya festival tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga identitas, kecintaan dan penghormatan terhadap warisan leluhur tanah Bone. Ia menyebut rangkaian festival telah dan akan menghadirkan perpaduan adat, seni dan potensi daerah melalui pesta panen. Seminar internasional, karnaval budaya, pameran agraris, sampai pertunjukan seni. Rangkaian itu diawali dengan Madupa Gau dan Mapadaung Arajang di Museum Lapawawoi. Andi Asman juga menyampaikan apresiasinya kepada panitia, komunitas lokal, seniman, maestro budaya, pemangku adat, perantau, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Gau Maraja. Keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi dan kebudayaan Bone. Sebelumnya diketahui pendengar Kabupaten Bone menggelar Festival Gau Maraja 2026 selama 6 hari. Sejak 25 sampai 30 September 2026, mengangkat kekayaan tradisi dan sejarah daerah, mengusung tema Simfoni Lumbung Merayakan Budaya dan Pangan. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan di 9 venue di sejumlah wilayah Bone. Adapun konsep pelaksanaannya tahun ini dirangkum dalam semangat 6 hari, 9 venue, 6 gau dalam 1 Kabupaten Bone. Sejumlah lokasi kegiatan pun diantaranya Mes Guru, Bola Subi, Lapas Tua Bone, Hutan Pinus Bulu Tanah, Lapariaja, serta Desa Angku, Kecamatan Kajuara. Nah itu dia sekilas informasi tentang warisan budaya Festival Gau Maraja di Kabupaten Bone, pendengar.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi yang terakhir ya, untuk seputar tradisi dan budaya, kita menuju ke Samarinda. Mengenalkan sekaligus mengulas tentang nilai filosofis tradisi makan beseprah Kutai. Beseprah Kutai ya. Nah, pencinta budaya, tradisi beseprah tidak hanya sekedar kegiatan makan bersama, melainkan sebuah ritual adat yang syarat akan makna sosial dan spiritual. Tradisi masyarakat Kutai ini menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, rasa syukur, serta kebersamaan antar sesama manusia. Dalam tradisi ini, para peserta duduk bersila di lantai sekitar hidangan yang disajikan di atas hamparan kain. Tata cara ini menanggalkan batas-batas status sosial antara pejabat, tokoh adat, dan masyarakat biasa. Kerabat Kesultanan Kutai, Dr. Aji Kamara Hakim menjelaskan, ada 4 nilai mendasar dalam beseprah, yaitu bentuk kebersamaan, wujud rasa syukur kepada Tuhan, simbol kesetaraan derajat, serta wadah diskusi antar warga. Dr. Aji Kamara Hakim menambahkan, seprah berasal dari kain alas tempat hidangan ditata. Penggunaan kain putih sebagai alas melambangkan kebersihan niat serta bentuk penghormatan manusia terhadap rezeki pangan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Tak hanya itu, interaksi membagikan lauk pauk secara bergantian di atas kain seprah itu mencerminkan semangat gotong royong yang tinggi di antara sesama anggota masyarakat. Masyarakat berharap penerapan nilai-nilai filosofis beseprah ini dapat terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar saat pesta rakyat erau berlangsung. Nah, itu dia nilai filosofis tradisi makan beseprah Kutai yang ada di Samarinda. Sekaligus

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

pendengar dimanapun Anda berada, hadirnya Irama Ini Maka tuntas sudah, selesai sudah tugas kami menemani Anda pada kesempatan hari ini, Minggu 27 September 2026. Kita berjumpa lagi sepagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Toli Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini Senin tanggal 28 September 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan pagi hari ini Toli-Toli Pagi menemani Anda edisi hari Senin 28 September 2026. Kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita, kami ajak Anda mengikuti Mutiara Pagi Religi Islami. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tapi kalau kematian sebuah kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama, ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Tapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mensalatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'aqrim nuzulahu wa'wassi' madkhalahu wa'ghsilhu bima'in wa'thalji wal-bar wa'nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu binad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahlihi wa'zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Inilah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca pada rakaat ketiga. Karena salat jenazah itu diawali dengan Fatihah rakaat pertama. Kemudian yang kedua salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air dingin, bersihkan kesalahannya sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al.
Mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian, dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab, karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca karena panjang juga. Kesimpulannya adalah, kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu tiga. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka tiga perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah ampuni orang ini. Ya Allah rahmati orang ini. Ya Allah tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, ya Allah tetapkan ampunan bagi orang tuaku, berikan rahmat bagi orang tuaku, dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku, dan begitu seterusnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa, seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, ijtihad beliau, bahwa apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena juga mereka menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang kuperintahkan kalian ziarah kubur, karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian." Jadi ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah, mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati, dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu, yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa ya? Doa tadi. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, minta kepada Allah agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian timbul pertanyaan, walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, karena Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan, Allahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan tidak, tidak juga mengatakan iya, beliau tawakuf. Ini perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar. Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat 22. Di mana Allah mengatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur.
Dan juga Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur. Disibukkan dengan taman-taman sorga atau hufratun min hufarinnar, lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga mereka sibuk tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar, kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di lubang yang ada di Badar. Jadi jasad-jasad itu, bangkai-bangkai Abu Jahal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengajak bicara bangkai-bangkai itu dan mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bicara dengan orang mati? Mereka sudah mati, kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnakum la yastati'una an yujibu. Kalian tidak lebih mendengar dari aku kepada mereka, tapi mereka tidak sanggup menjawab. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab, gitu maksudnya. Dari hadis ini sebagaimana mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar karena Rasul bicara masalahnya, cuma mereka tak bisa jawab. Tetapi sebagian ulama membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar. Karena hadis ini bicara khususiah Nabi. Kehususan Nabi saja. Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat di dua kuburan yang disiksa. Kemudian Nabi SAW membelah pelapah kurma kemudian menancap di salah satu dari keduanya. Selama masih kering, kata Rasul, maka ini bisa meringankan azabnya. Ini khususiah Nabi mendengar orang yang diazab. Sama juga di sini. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara terompah. Kan ada hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u hafqani alihin idan sarafa. Jadi si mayat itu apabila dikubur, maka mereka mendengar suara terompah orang yang mengantarnya. Sebagaimana mengatakan, lihat, mereka mendengar. Karena Rasul mengatakan mendengar. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak, maksudnya di sini mendengar itu saat itu saja. Saat dikubur saja mendengar. Apakah mendengar terus setiap ada orang yang ziarah kubur? Tidak. Karena konteks hadis ini adalah saat penguburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan pengantar itu pulang, disitulah dia mendengar suara terompas sandal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayat itu mendengar. Kesimpulannya, wallahu alam, karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil, kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti mamanya ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan berteriak-teriak dan mengatakan, kalau dia orang baik, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia mengatakan, ya wailaha ila aina tadhhabu nabiha, hendak kau bawa kemana aku, katanya. Hati ini kan merasakan tuh. Tapi merasakannya saat itu saja, saat ketika diantar jenazahnya. Termasuk juga mendengar suara terompah.
Adapun kemudian hadis yang mengatakan apakah kemudian orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan salam, mereka mendengar dan menjawab salam, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha turaddu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi apabila kita mengucapkan salawat kepada Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab dalam kuburannya salam yang disampaikan malaikat kepadanya. Tapi ini juga, kalaupun sahih hadis ini, kata para ulama, ini khususiah Nabi, bukan untuk yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa karena ini perkara gaib, ada yang berpendapat mereka mendengar, ada yang berpendapat mereka tidak mendengar, maka kita katakan wallahu a'lam. Kita hanya menetapkan yang ditetapkan dalil, dan kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan dalil. Walaupun sekali lagi banyak ijtihad para ulama bahwa mereka mendengar, seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala, mereka mengatakan mendengar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taib. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena niyahahnya orang-orang yang ada di atas kuburan? Banyak ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini kan niyahah namanya. Seolah menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bibukai ahli alihi. Sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud diazab di sini? Apa maksudnya diazab? Sebagian para ulama mengatakan dia diazab karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Pamannya, kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi ya. Kemudian saya mati, kemudian dia menangisi saya, maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Karena wasiat gitu ya. Tidak diberitahu duluan kalau dia mati jangan lakukan seperti itu. Tapi kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tapi zahir hadis ini bahwa si mayat itu diazab, tapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya, bukan. Karena tidak mungkin dosa orang lain dipikul orang lain, kan begitu. Tapi yang dimaksud diazab di sini bukan azab fisik, tapi diazab di sini maksudnya hatinya itu merasa tersiksa. Seperti umpamanya seseorang yang safar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar itu qit'atun minal adzab. Antum safar, kata Rasul, safar itu potongan dari azab. Apakah ketika antum safar antum diazab? Tidak kan? Cuman orang safar itu tidak enak. Orang safar itu walaupun tidak ngapa-ngapain capek, lelah, letih kan begitu ya. Maka yang dimaksud diazab di kuburannya karena niat orang hidup itu bukan diazab fisik, tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah yang lain, apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Pamannya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan, ya, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin. Tapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara atau idza hudhiral mu'minu atadkhu malaikatur rahmati."
bijarirati bayda fayaqulun ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rauhillah wa raihani wa rabbun ghairi ghadban fatakhruju ka'atyabi rihil miski hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dah hatta ya'tuna bihi babas sama' fayaquluna ma atyaba hadhihi rih allati ja'atkum minal ardi fayatuna bihi arwahul mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaihi. Ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah. Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misik yang paling harum. Sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi. Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa. Syahidnya yang terakhir ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, lihat, orang-orang yang beriman mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala perkataan ulama-ulama salaf seperti Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, "Idza matal mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbil al-ghaib." Apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapak akan berjumpa dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa kemudian berjumpa. Dan juga perkataan yang sama juga disebutkan oleh Thabit Al-Bunani dan juga Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Intinya mereka saling menziarahi satu dengan yang lain. Ini satu pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Ibnul Qayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi sebagian mengatakan tidak. Karena riwayat tentang ziarah-menziarah itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala mengatakan tidak ada. Kemudian juga Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala juga mengatakan hadisnya lemah. Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tapi sekali lagi ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah. Dan ini perkara gaib masalahnya, ikhwan. Ya. Perkara gaib ini harus berdasarkan dalil yang

Tapi yang bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzah. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada empat perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar, karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi, padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rabb, aku tidak banyak beramal, kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi SAW terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu sadaqah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inna ummi uftutilat nafsuha." Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak, katanya. "Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah, tapi keburu meninggal mendadak. "Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha?" Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya, hadis ini keluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat, ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, "Bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, "idh atatku imra'atun," tiba-tiba datang seorang wanita, faqalat, dan dia mengatakan, "Inni tasaddaqtu ala ummi," saya ingin sedekah untuk ibuku. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wajaba ajruki wa raddah 'alaykil mirats." Kemudian dia mengatakan, maka pahalamu akan sampai. Pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu kana 'alaiha shaumu syahrin." Dia punya hutang puasa satu bulan tuh. "Afa asumu anha?" Apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, "Sumi anha," puasa untuknya, karena itu hutang. Kemudian dia mengatakan, "Inna halam tahuj," dia belum haji, ya Rasulullah. Apa hujju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, "Hujji anha," hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu, laksanakan wasiat itu, karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa, Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika.

0: sejuta.
1: Pendengar, demikianlah sajian religi islami dalam Mutiara Pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan jelang bersama pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi, saudara. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Ditetapkan RKP di desa dengan skala prioritas pembangunan yang ada di desa, maka perlu pencermatan kembali lagi terhadap harmonisasi program kegiatan nasional, program kegiatan kabupaten, sehingga ada harapan akselerasi pembangunan yang segera dicapai di tingkat desa.
2: Kabupaten Bul sendiri ini mendapat bantuan senilai 112 juta untuk 56 penyandang disabilitas. Jadi setiap penyandang disabilitas mendapatkan 2 juta ya per orang selama 10 bulan dan per bulannya 200.
3: Untuk mensosialisasikan, tetapi kalau anggaran untuk bisa melakukan pembinaan itu yang masih sampai hari ini itu belum ada untuk melakukan pembinaan. Yang alokasi anggaran kemarin yang kita dorong itu melalui pokok-pokok pikiran dewan juga, itu pertimbangannya adalah untuk memperkenalkan olahraga dayung dulu kepada masyarakat.

0: Dan saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus melakukan pendampingan intensif terhadap pengelolaan dana desa untuk memastikan setiap kepala desa memahami prosedur penggunaan anggaran secara benar, serta diakhiri wawancara terkait bantuan sosial yang masih belum tepat sasaran. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Senin 28 September 2026. Bersama saya Suharmi Darmoswito. Kami awali berita yang pertama. Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus melakukan pendampingan intensif terhadap pengelolaan dana desa untuk memastikan setiap kepala desa memahami prosedur penggunaan anggaran secara benar. Berikut laporan Datra Hasan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli mengajak seluruh desa di wilayahnya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran dana desa ADD agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samsu kepada RRI mengatakan pihaknya terus melakukan pendampingan intensif terhadap pengelolaan dana desa. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kepala desa memahami prosedur penggunaan anggaran secara benar, sekaligus menghindarkan dari potensi persoalan hukum agar kepala desa tidak sampai terjerat kasus hukum akibat kesalahan administrasi atau penyalahgunaan anggaran.
2: Rencana kerja pemerintah desa ini akan di breakdown dia menjadi rencana peraturan untuk RKPD desa. Lalu kemudian ditetapkan RKPD desa dengan skala prioritas pembangunan yang ada di desa, maka perlu pencermatan kembali lagi terhadap harmonisasi program kegiatan nasional, program kegiatan kabupaten, sehingga ada harapan akselerasi pembangunan yang segera dicapai di tingkat desa.
1: Sementara itu, Kepala Desa Lalos Sujono Gidarus menyatakan pihaknya selalu mengedepankan musyawarah desa Musdes dalam setiap perencanaan pembangunan. Menurutnya, musyawarah menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan program yang benar-benar dibutuhkan.
3: Selaku penanggung jawab semua anggaran yang ada di desa ini juga kita punya pegangan yang kuat. Kalau berkaitan dengan tahapan ya, memaksimalkan tentunya infrastruktur apa yang prioritas, apa semua itu sudah jelas kita di desa semua menjalankan ya. Semua harus semua lewat musyawarah.
1: Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat, Pemkab Toli-Toli optimis pengelolaan dana desa dapat menjadi motor utama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli menekankan bahwa pembentukan karakter dan kesadaran berlalu lintas sejak usia dini merupakan pondasi utama agar masyarakat dapat memahami serta mematuhi aturan di jalan raya. Laporan Martina.
4: Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli Novi Wola mengatakan langkah ini dinilai krusial guna menciptakan budaya berkendara yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul masih maraknya pelanggaran lalu lintas yang kerap dijumpai di lapangan. Salah satu pelanggaran yang menjadi sorotan utama adalah tindakan pengendara yang menerobos lampu merah demi mengejar waktu. Menanggapi fenomena tersebut, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinan dalam berlalu lintas.
5: Pemakaian kendaraan, terutama motor yang dilakukan, yang sebenarnya ini belum secara aturan mereka belum berhak untuk membawa kendaraan, ya, karena rata-rata kalau kita berbicara anak-anak umur SMP ataupun SMA belum cukup umur, ya, belum cukup umur untuk membawa kendaraan. Hal ini mungkin dapat dibijaki, tetapi memerlukan juga pengetahuan dan pemahaman dari para anak-anak sekolah itu sendiri tentang tata cara kita berlalu lintas.
4: Pihaknya juga mengingatkan bahwa kelalaian kecil di jalan raya seperti mengabaikan isyarat lampu pengatur lalu lintas berpotensi besar memicu kecelakaan fatal yang tidak hanya berdampak buruk bagi diri sendiri, tetapi juga membahayakan pengguna lainnya.
5: Banyak terjadi kami melihat pelanggaran adalah di lampu merah itu sendiri. Ya, anak-anak sekolah mungkin karena sudah buru-buru waktu, walaupun lampu merah itu sudah menyala, mereka tetap melanggar. Dalam hal ini, saya dapat katakan bukan hanya anak-anak sekolah ya, tetapi justru kita orang-orang dewasa.
4: Melalui imbauan ini, pemerintah daerah berharap kesadaran kolektif masyarakat mulai dari lingkungan keluarga hingga para pengendara di jalan dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di Kabupaten Toli-Toli.
0: Salah satu program Pendengar, salah satu program 9 Berani Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yaitu program Berani Sejahtera terus direalisasikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial pangan daerah atau PANADA bagi penyandang disabilitas. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait program tersebut, berikut kita ikuti wawancara Sardono bersama Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Bahria Ridwan, SKM, SPT, MAP berikut ini.
6: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Bahria Ridwan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah lewat Pak Gubernur meluncurkan program bantuan pangan daerah atau PANADA bagi para penyandang disabilitas. Mungkin bisa disampaikan terkait program dari Pak Gubernur untuk penyandang disabilitas yang ada di Sulawesi Tengah, Ibu.
7: Jadi untuk program Bapak Gubernur ini adalah program pangan bantuan sosial pangan daerah yang pertama ya, yang diperuntukkan pada kluster penyandang disabilitas yang dimasuk di TESEN desil 1 sampai 5. Di bantuan ini, bantuan pangan ini sangat mendukung program Bapak Gubernur, salah satu program Bapak Gubernur itu Berani Sejahtera. Ya, adapun bantuan yang diberikan oleh Bapak Gubernur, yaitu bantuan pangan di tahun 2026 ini sebesar 1,6 miliar yang diperuntukkan kepada penyandang disabilitas sejumlah 699, yang mana dibagi 11 kabupaten dan setiap kabupatennya menerima 60. Jadi kuota per kabupaten itu 60. Iya. Nah, maksud atau manfaat dari bantuan sosial pangan daerah ini atau PANADA ini adalah bagaimana penyandang disabilitas ini dapat memenuhi kebutuhan dasarnya meskipun tidak terpenuhi secara keseluruhan atau menyeluruh, minimal dapat membantu atau meringankan beban atau kebutuhan sehari-harinya. Jadi untuk Kabupaten Buol sendiri ini mendapat bantuan senilai 112 juta untuk 56 penyandang disabilitas. Jadi setiap penyandang disabilitas mendapatkan 2 juta ya per orang selama 10 bulan dan per bulannya 200. Jadi nanti pada tahap pertama ini dicairkan, disalurkan 800 untuk 4 bulan. Kemudian nanti di bulan November dicairkan lagi 1,2 untuk kebutuhan 6 bulan. Nah, dana bantuan ini yang diberikan diperuntukkan untuk namanya bantuan pangan ya, tentunya belanjanya pangan yaitu berupa sembako, beras, minyak, gula dan telur.
6: Baik Bu, artinya lewat bantuan yang diberikan ini kan dalam bentuk uang tunai dan tadi seperti diharapkan bisa dibelanjakan dalam bentuk sembako Bu. Nah, setelah program ini apakah lewat Pak Gubernur juga masih ada program lain untuk membantu para penyandang disabilitas kita ini Bu?
7: Jadi untuk bantuan khusus penyandang disabilitas insya Allah Pak Gubernur ini kan banyak ide-idenya, banyak misi-misinya. Iya, jadi selain bantuan pangan untuk disabilitas, saat ini memang baru pangan ini, bantuan pangan. Insya Allah nanti mungkin tahun-tahun berikutnya ada lagi bantuan yang diberikan oleh Bapak Gubernur khusus untuk penyandang disabilitas. Itu kita harapkan seperti itu.
6: Kuota yuk, 60 per kabupaten mungkin masih jauh dari kuota yang ada. Ini apa sih Bu kriteria mendasar sehingga ini bisa menjadi informasi bagi yang mungkin belum sempat mendapat bantuan dari Pak Gubernur untuk PANADA ini?
7: Jadi ini masih ada keterbatasan anggaran ya, karena Bapak Gubernur itu banyak meluncurkan bantuan sosial, bukan hanya bantuan sosial pangan daerah tetapi banyak bantuan-bantuan sosial lainnya, sehingga mungkin Bapak Gubernur dengan kondisi efisiensi begini tetap bisa dianggarkan beberapa bantuan sosial. Jadi dibagi sehingga bantuan pangan sosial belum yang diberikan itu belum bisa terpenuhi semuanya secara keseluruhan. Tapi ya insya Allah ke depannya mungkin Pak Gubernur sudah bisa memikirkan akan bisa menambah lagi kuota lah. Mungkin di tahun 2027 atau 2000 sampai 2029.
6: Apa harapan Ibu untuk masyarakat penerima maupun tentunya pemerintah daerah di masing-masing kabupaten untuk bisa mengawal juga program ini sehingga apa harapan Pak Gubernur bisa terrealisasi sesuai apa harapan dari bantuan program pangan daerah ini?
7: Baik, untuk harapannya dari Bapak Gubernur, ya khususnya kami yang sudah menyerahkan langsung ke pemerintah daerah agar bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya kalau tadi karena bunyi bantuan ini adalah pangan, jadi dibelanjakan untuk pangan. Karena pangan itu adalah kebutuhan dasar, ya, apalagi kebutuhan masyarakat kami kategorikan desil 1 sampai itu masyarakat miskinnya. Jadi agar meringankan bebannya, makanya fokusnya belanjanya belanja pangan.
6: Dengan demikian wawancara kami bersama Kepala UPT Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Baharia Ridwan SKM SPT MAP, terkait bantuan sosial pangan daerah atau PANADA dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk masyarakat, utamanya para penyandang disabilitas yang berada di Sulawesi Tengah.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, luasnya wilayah pesisir di Sulawesi Tengah menyebabkan potensi olahraga dayung dapat dikembangkan secara kontinu dan berkelanjutan. Berikut laporan Susanti Akataba.
9: Pengamat olahraga Sulawesi Tengah Warsito mengatakan 12 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah memiliki wilayah pesisir sehingga olahraga dayung memiliki peluang untuk berkembang dan menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di setiap kabupaten dan kota. Menurut Warsito, pengembangan olahraga dayung perlu mendapat perhatian terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetisi di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ia menilai mandeknya perkembangan olahraga dayung salah satunya disebabkan minimnya kompetisi yang dapat menjadi ruang bagi atlet untuk mengasah kemampuan dan mengukur prestasi. Karena itu kompetisi dayung perlu ditingkatkan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Selain itu pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang olahraga perlu memberikan perhatian terhadap fasilitas latihan.
10: Kita di Sulawesi Tengah memang harus disadari apa yang kami lihat. Kita memang masih membutuhkan prasarana latihan karena dayung ini berbeda dengan cabang olahraga yang lain. Kita melakukan rekrutmen di semua daerah di kabupaten untuk melihat potensi anak-anak dayung karena sadar atau tidak, ini bahwa negara kita ini kan negara maritim, khususnya Sulawesi Tengah. 12 daerahnya ini adalah negara pesisir. Hanya Kabupaten Sigi yang bukan, yang ada lautnya. Tetapi mereka punya danau lindu.
9: Warsito berharap pengembangan olahraga dayung dilakukan secara terencana, mulai dari pembinaan atlet usia dini, peningkatan kualitas pelatih, penyediaan fasilitas latihan, hingga penyelenggaraan kompetisi secara rutin. Dengan dukungan tersebut, potensi wilayah pesisir Sulawesi Tengah diharapkan dapat menjadi modal dalam melahirkan lebih banyak atlet dayung berprestasi di tingkat nasional. Susanti Akataba melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pengembangan olahraga dayung di Tolitoli masih menghadapi kendala anggaran dan keterbatasan fasilitas. Saat ini, Potsi Tolitoli fokus memperkenalkan olahraga dayung kepada masyarakat. Alfian Syah melaporkan.
11: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Potsi Kabupaten Tolitoli terus berupaya memperkenalkan olahraga dayung kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong perkembangan olahraga dayung di Kabupaten Tolitoli. Ketua Potsi Tolitoli Jamie Yusuf kepada RRI mengungkapkan, pengembangan olahraga dayung di Tolitoli masih membutuhkan proses panjang. Saat ini pihaknya masih memprioritaskan kegiatan sosialisasi agar olahraga dayung semakin dikenal dan diminati masyarakat. Jamie mengatakan dukungan anggaran dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Tolitoli untuk POTSI masih terbatas. Anggaran yang tersedia lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pengurus dalam menjalankan kegiatan sosialisasi olahraga dayung kepada masyarakat. Hingga saat ini, pembinaan secara khusus belum berjalan, sehingga POTSI Tolitoli masih memusatkan perhatian pada pengenalan dan sosialisasi olahraga dayung di tengah masyarakat.
12: Kita masih membutuhkan proses waktu dan anggaran. Dan anggaran yang dari KONI untuk cabang olahraga dayung ini, ya paling habis untuk pengurus-pengurusnya aja untuk mensosialisasikan. Tetapi kalau anggaran untuk bisa melakukan pembinaan itu yang masih sampai hari ini itu belum ada untuk melakukan pembinaan. Yang alokasi anggaran kemarin yang kita dorong itu melalui pokok-pokok pikiran dewan juga itu pertimbangannya adalah untuk memperkenalkan olahraga dayung dulu kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Kabak Humas KONI Tolitoli Arnold Camamang mengakui pengembangan fasilitas serta penyediaan peralatan bagi para pedayung membutuhkan anggaran yang memadai. Meski berada dalam kondisi efisiensi anggaran, KONI Tolitoli tetap menyatakan kesiapan memberikan dukungan kepada Potsi Tolitoli dalam mengembangkan fasilitas dan peralatan olahraga dayung. Arnold menjelaskan dukungan anggaran untuk pengembangan olahraga dayung nantinya dapat direalisasikan melalui dua jalur, yakni pembahasan anggaran eksekutif dan pembahasan anggaran legislatif.
13: Insya Allah, KONI senantiasa merespon senantiasa memberikan dukungan penuh kepada POTSI untuk memenuhi atau memikirkan kelengkapan alatnya. Karena kita KONI ini hanya bisa menyumbangkan dalam bentuk pikiran, mengusulkan realisasinya itu ada di dua lembaga besar ini. Di Banggar Eksekutif dan Banggar Legislatif.
11: Dengan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai, POTSI Toli-Toli diharapkan dapat mengembangkan program pembinaan secara bertahap sekaligus memperluas minat masyarakat terhadap olahraga dayung.
0: Saudara, banyaknya bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah saat ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu yang ada di daerah ini. Lalu, sudahkah bantuan sosial Bansos itu tepat sasaran kepada penerima yang berhak? Berikut wawancara reporter Ahmad Mukadas bersama Ketua Umum Forum Lintas Pemuda Toli-Toli sekaligus mantan Ketua HMI Kabupaten Toli-Toli Ardan dalam sorotan berita pagi ini.
14: Ardan, kalau kita melihat saat ini pemerintah Republik Indonesia banyak sekali mengucurkan bantuan sosial kepada masyarakat kita. Ada yang PKH, ada BPNT, ada bantuan beras, ada PIP, ada PBIJK, bahkan juga ada bansos beras seperti itu. Tetapi kalau kita melihat banyak juga yang berhak menerima tetapi tidak berhak menerima. Kemudian desilnya sudah berubah yang seharusnya desil menerima tetapi tidak mendapatkan. Ini bagaimana Anda melihat selaku tokoh pemuda dan juga mantan ketua HMI Kabupaten Toli-Toli terkait dengan persoalan ini, Ardan, silakan.
15: Ya, jadi kalau kita lihat ya, banyak sekali program-program nasional dalam bentuk bantuan sosial itu yang diturunkan yang seharusnya kepada masyarakat. Jadi, tetapi dalam realitas hari ini tidak sedikit bahwa yang seharusnya menerima bantuan, yang seharusnya memiliki hak dalam menerima bantuan dalam hal ini di bawah tingkat kesejahteraan, kalau kriterianya itu kan 1-4, disil 1-4. Nah, ini kan orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan-bantuan sosial yang sudah di apa namanya yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi tetapi kalau kita lihat ada beberapa terkendala persoalan desil itu sendiri. Padahal kalau kita lihat dari tingkat kesejahteraan masih jauh yang namanya kesejahteraan, tetapi terkendala persoalan desil yang sangat tinggi. Nah, ini kita tidak tahu penyebabnya apa, kemudian sehingga kemudian desilnya ini menjadi tinggi dan ini menjadi penghalang bagi masyarakat yang kemudian yang seharusnya menerima atau hak bantuan sosial seperti itu. Ya. Nah, jadi kami harap kehadiran pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk bagaimana mengidentifikasi orang-orang yang kemudian yang seharusnya desilnya itu di bawah desil 5 misalnya, karena di bawah desil 5 ini kan berhak untuk menerima bantuan, tetapi mereka terkendala karena persoalan desil itu sendiri. Jadi yang kami harapkan bahwa bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk mengidentifikasi kembali masyarakat yang kemudian di bawah tingkat kesejahteraannya tetapi terkendala dalam menerima bantuan, yaitu desil itu sendiri, kurang lebih begitu.
14: Ya, tetapi kalau Anda melihat kira-kira apa penyebabnya sehingga mungkin ada yang berhak menerima tetapi tidak menerima, ada yang tidak berhak tetapi menerima, apa yang salah sebenarnya? Apakah mungkin sistem pendataannya ataukah memang syarat-syaratnya yang dianggap oleh mungkin instansi terkait sudah memenuhi tetapi dari pandangan kita belum memenuhi begitu, Ardan?
15: Ya, kalau saya lihat ya ada beberapa penyebab ya, terutama terkait persoalan kalau saya lihat dari kacamata saya bahwa memang dari segi pendataan. Dari segi pendataan sehingga kemudian ini tidak penetapan desil ini sehingga tidak akurat atau tidak semestinya begitu. Karena memang kalau kita lihat bahwa kita tidak tahu rincian kriteria secara eksplisit dalam artian bahwa untuk menentukan desil, tetapi kalau kita lihat secara kasat mata bahwa memang sangat jauh dari tingkat kesejahteraan tetapi desilnya cukup tinggi dibandingkan dengan ada orang yang kemudian menerima bantuan dengan desil desil di bawah 5 dengan tingkat kesejahteraan yang kurang lebih sama. Nah, ini kan yang menjadi menjadi kontroversi juga bahwa kalau memang pendataannya sudah memang tepat tepat, kemudian akurat, tentu tidak, apa namanya, kalau kita bandingkan dengan orang-orang menerima bantuan kok sama saja dari segi kesejahteraannya, tetapi di sini sangat berbeda. Nah ini, jadi kalau bisa dinas terkait juga, ya kalau bisa memberikan penjelasan terkait persoalan ini, sehingga tidak apa namanya sumpang siur, karena kalau kita lihat wacana yang kemudian timbul di masyarakat bahwa memang dari segi pendataan ini kurang baik.
16: Ya.
15: Nah, itu satu. Kemudian kami harapkan dinas terkait juga dalam hal ini dinas sosial, pemerintah kelurahan atau desa ini dalam hal tersebut. Kurang lebih begitu.
16: Ya, artinya mungkin bisa dikata bahwa ini ada tumpang tindih persyaratan kah, atau beda persyaratan antara pemerintah kelurahan, katakanlah seperti itu, pemerintah desa dengan mungkin instansi terkait, dalam hal ini mungkin dinas sosial, BPS dan lain sebagainya, Arda?
15: Ya, kalau saya melihat seperti itu, karena setiap kali, ada beberapa kali saya diskusi dengan dinas terkait persoalan ini, memang ada beberapa tumpang tindih data itu yang menjadi persoalan. Kemudian juga disebabkan juga begini, kadang desil naik ini disebabkan juga teridentifikasi aktivitas judol. Nah, ini juga, ini yang menjadi penyebab bahwa desil itu menjadi naik. Walaupun misalnya tingkat kesejahteraannya, tetapi ada kebijakan bahwa ketika kemudian keluarga tersebut teridentifikasi judol, maka desil ini otomatis akan naik, karena ada aktivitas transaksi dan lain sebagainya, itu yang kemudian. Tetapi kalau saran dari kami bahwa kalau bisa ada jalan tengah, bahwa karena tidak sedikit juga data, nomor handphone dan lain sebagainya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas judol misalnya. Tetapi pada akhirnya bahwa orang tersebut tidak melakukan aktivitas judol tersebut. Nah ini kalau bisa pemerintah dalam hal ini dan terkait untuk mencari jalan tengah, kira-kira penyelesaian untuk persoalan ini seperti apa. Karena tidak sedikit saya mendapatkan keterangan dari orang-orang yang memiliki desil yang tinggi, kemudian mereka dikatakan teridentifikasi aktivitas judol, tetapi mereka mengelak bahwa tidak ada aktivitas judol dan sebagainya. Ini kan menjadi menjadi PR juga bagi dinas terkait bahwa bagaimana kira-kira penyelesaian atau jalan tengah terkait persoalan hal ini. Okay. Nah, kemudian kalau misalnya mereka benar-benar teridentifikasi judol, tetapi kan ada juga yang kemudian sudah berhenti terkait persoalan itu.
16: Iya.
15: Kan begitu. Bagaimana kira-kira dinas terkait untuk mencarikan solusi terkait itu? Karena kan orang mungkin dia coba-coba dan lain sebagainya, tetapi sudah berhenti mungkin satu tahun terakhir atau bagaimana. Nah, ini kan juga menjadi juga, jangan sampai hanya karena ya memang bahwa aktivitas judul itu tidak ada yang membenarkan terkait itu, tetapi kalau bisa kita mencari jalan tengah, karena masalah kesejahteraan ini masalah yang sangat mendasar bagi masyarakat, kurang lebih begitu.
16: Oke, baik, terakhir apa harapan Anda selaku tokoh pemuda di Tolitoli, apa harapan Anda terkait dengan bantuan sosial kita di wilayah Kabupaten Tolitoli? Silakan Arda.
15: Ya, secara singkat bahwa harapan saya bahwa bagaimana bantuan sosial yang kemudian diharapkan untuk bagaimana membantu masyarakat miskin, tentunya kami harapkan yaitu bagaimana sampai ke masyarakat yang memang betul-betul berhak untuk mendapatkan. Jangan sampai ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar bahwa kenapa orang-orang yang mendapatkan bantuan yang seharusnya berhak itu tidak mendapatkan, malahan sebaliknya orang-orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut itu justru mendapatkan. Ini kan akan menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Jadi kami harapkan secara singkat saja bahwa bagaimana bantuan sosial yang sudah sangat baik itu secara konsep, sisa pelaksanaannya lagi bagaimana sampai ke masyarakat yang betul-betul memang berhak untuk mendapatkan. Kurang lebih begitu.
16: Ya baik, Ardan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah berbagi pada kesempatan kali ini, Ardan.
15: Ya, siap. Terima kasih kembali, Pak.
16: Ya, assalamualaikum, Ardan.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, wawancara Ahmad Mukadas bersama Ketua Umum Forum Lintas Pemuda Tolitoli sekaligus mantan Ketua HMI Kabupaten Tolitoli, Ardan, dalam sorotan berita pagi ini mengakhiri warta berita daerah. Saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator pagi Muhammad Dava Raihan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga sukses.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir di Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini Kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja Kok Uma kelaparan.
1: Ini juga Kok Hina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang Kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.2, selamat pagi untuk semuanya. Baru juga selamat pagi, baru juga buka warung sudah balewat lagi tuh opa di sana. Hama opa, opa tiap pagi rajin sekali jalan pagi. Ini Emi curiga ini sebenarnya bukan cuma mau cari sehat deh ini, pasti bacari nasi kuning atau pergi bacari kopi ini. Opa Rusli.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ada balewat. Ada lewat tadi batengok-tengok, bak intip ke sana, buka ini Palek Koina ini.
3: Buka, tapi saya lihat ini opa kenapa bak jalan rupa sedikit-sedikit bak tunduk-tunduk sedikit-sedikit. Kita mau dapat ke sana itu opa pe selak, opa pe model-model itu. Sana dia. Ini gara-gara dia so lihat Koina buka, jadi langsung badekat karena Koina so dapat lihat dia. Hampir melarikan diri lagi.
4: Sedari tadi ada bak intip-intip ini, saya lihat pintunya masih sedikit dibuka, berarti barangkali masih tidur ke atau anaknya yang bangun. Ternyata sudah bangun dari
3: sebenarnya
4: tadi.
3: Sebenarnya itu Pak Rusli, kan zaman-zaman dulu itu orang tua kasih ingat. Dikasih ingat kita, dia bilang kalau pagi itu bangun tidur langsung buka pintu, buka jendela, buka semuanya biar rezeki itu masuk. Tapi tuh kalau zaman sekarang, aduh takut-takut juga kita buka pintu, buka jendela baru dikasih biar itu rumah baru kita kerja di dapur. Muncul kemari.
4: Kerja di dapur, tahu-tahu orang muncul kemari, habis yang di depan.
3: Mana kita pe kompor so hilang? Mana lagi kita punya meja kursi so hilang? Aduh, jadi lebih hati-hati opa
4: Iya betul juga itu. Cuma jangan juga disengaja. Kadang kan ada anak-anak sekarang orang punya bangun nanti jam 9, jam 10. Wah, saya bilang sudah apa suami rezeki panu-panu kalau begini ayam ini. Ayam pintar berpintar. Kalau dia sudah berkekuruyuk, sudah seturun sama dorang itu.
3: Iya, apa dorang lah? Kalau ayam sudah berbunyi itu saatnya bangun. Jangan sampai rezeki di teto ayam. Dia bilang, biar jo kata rezeki berarti belum rezeki. Begitu lagi dorang bilang.
4: Iya, betul sekali. Mama baru juga saya jalan-jalan itu ada siapa telepon ke sana kubur. Katanya antrian di bol itu rumah. Panjang-panjang katanya dorang pusing kemari dengan saya itu.
3: Kalau di Toli-Toli sudah tidak opa, sudah normal.
4: Sudah tidak iya tapi sama di bol itu saya lihat persingannya dorang itu. Pokoknya dari jembatan itu sampai ke sana ku yang di kampung Bugis itu. Pol-pol itu trek-trek itu.
3: Kalau begitu ini Koina ini rencana bulan depan mau pergi buah berarti Koina bawa sepeda saja ya. Tidak usah ayam bapak bensin nih.
4: Saya ingat memang sama Koina bahwa memang gas, bahwa memang sepeda, jangan bawa motor itu. Aduh, kalau bawa itu, mana lagi di bol itu saya dengar belum punya hujan. Toli-toli saya lihat kata postingan hujan, katanya dengan palu ini. Aduh, ini kenapa bol tidak punya hujan? Jangan-jangan sudah

0: Ada namanya yang orang diganti atau apa semua. Kan seperti itu.
1: Makanya saya bilang, oh Pak Rusli, Bapak diam. Saya ini toh, kalau biasa berjalan-jalan itu keluar semua itu sampai emas-emas. Tapi kalau sudah musim ini begini kayak mau dapat bantuan, saya so sembunyi semua di dalam. Baru saya pakai sudah itu daster robek-robekku itu.
0: Memang sepura-pura kita bermiskin-miskin di sana.
1: Iya, pura-pura bermiskin.
0: Pokoknya simpan semua gelang-gelang, kalung, simpan HP.
1: Iya.
0: Nah, baru ke sana itu daster yang baru berobek sedikit. Bila perlu kasih, kotor-kotor ke sana itu badan, jangan bak pakai bedak ke situ kan.
1: Habis bak ojo di Dodika itu, habis bak masak ke situ ikan.
0: Datang ke rumah sudah bawa beras 2 karung, bawa minyak, bawa apa. Sudah ketawa-ketawa di situ.
1: Heran juga
0: lagi orang di kantor itu sana.
1: Tapi kan dorang data itu apa Rusli, memang dorang data cuma itu toh. Kenapa setiap biasanya ada itu saya lihat orang posting begini, ya Allah, dia bilang, kayakanlah hamba ya Allah. Tapi begitu dia minta sama Allah kaya, tapi kalau minta sama di desa, dia minta keterangan tidak mampu. Bagaimana itu?
0: Keterangan tidak mampu, segala macam persyaratan diminta. Padahal kalau kita ikuti macam peraturan gubernur kan, nah, itu berani itu apa, program berani itu, tidak perlu kita minta surat keterangan apa semua itu, hanya dipergunakan saja KTP, semuanya bisa digunakan.
1: Iya.
0: Apakah di bansos atau di mana itu yang jelaskan kan itu sudah ditahu di situ dia punya apa namanya masyarakat di mana dia itu tuh. Aktivisannya seperti apa kan sudah ditahu di KTP di situ.
1: Iya, tapi kan ada kriteria penerima toh.
0: Juga Koina. Iya, begini juga Koina ini biasa banyak. Jadi biasa kan itu kan ada di data dulu dari desa, baik dari RW, RT-nya, tuh. Kemudian mereka musyawarahkan di desa itu semua nama-nama yang ada di situ, mana yang berwenang, mana yang berhak menerimanya, mana yang tidak. Nah, begitu data itu dikirim misalnya ke kabupaten, selain proses lagi di sana,
1: iya,
0: sampai ke provinsi, provinsi bilang, kami tidak punya wenang untuk merubah, mana yang dikirim sama kami, sudah itu dia. Begitu lagi juga ke pusat, pusat bilang tidak ada kewenangan pusat untuk merubah apa yang di desa itu, karena itu kan desa
1: karena
0: lebih tahu masalah data.
1: Tidak mungkin itu orang di pusat mau datang cek-cek lagi, kan sudah dikasih kepercayaan untuk memang petugas yang amanah begitu, yang betul-betul susah, kasihan yang betul-betul tidak mampu, itu yang didata. Jangan yang didata yang ada TV di rumahnya 7, ada mobilnya, ada
0: mobilnya segala macam dia serba ada itu. Itu banyak yang terjadi seperti itu.
1: Makanya begitu banyak yang dibilang itu toh, Pak Rusli, dia bilang banyak yang tidak tepat sasaran, katanya begitu.
0: Tidak tepat sasaran. Jadi begitu masyarakat tiba saatnya kan pernah itu ada postingan apa itu. Jadi ibu kepala desa itu, kepala desa tidak berkutip lagi, suaminya kan kepala desa.
1: Dia yang sibuk bahagi itu.
0: Dia istrinya iya. Nah, itu kan aneh kan. Itu.
1: Tidak boleh begitu, ada prosedurnya. Tidak boleh kan.
0: Ada prosedurnya, ada aparat desanya, ada sekretarisnya. Kenapa jadi ibu kepala
1: kau
0: desa?
1: Jadi ibu kepala desa yang bagi-bagi bansos ini.
0: Itu bansos itu kan sangat bertentangan. Jadi itu ada juga masyarakat begitu, kasihan dia punya nama sudah didata, dia sudah tahu siapa nama ada di dalam. Begitu tiba saatnya dia pergi, tidak ada lihat dia punya nama. Begitu ditanya orang di sana,
1: so diganti.
0: Kita ini so diganti dari pusat yang ganti, dari provinsi yang ganti. Padahal tidak seperti itu kan.
1: Iya, mana provinsi itu pejauh itu mau pergi bacek satu-satu.
0: Iya, jadi ini masalah ini, pemerintah desa juga harus apa namanya, bertanggung jawab,
1: transparan,
0: transparansi ada. Jangan
1: kalau
0: misalnya kan namanya yang sudah puluhan tahun misalnya itu sudah almarhumah sudah tidak ada, atau dia sudah apa ya,
1: masih berterima bantuan,
0: boleh-boleh saja kalau misalnya itu bisa dialihkan kepada anaknya memang yang tidak mampu, atau keluarganya yang tidak mampu kan seperti itu. Jangan dikasih alasan, diganti dari pusat, diganti dari provinsi. Begitu.

0: begitu dikonfirmasi ke sana, mereka tidak berwenang. Itu kan seperti itu untuk merubahnya.
1: Begitu, makanya jadi, itu banyak yang bilang masih kurang tepat sasaran. Biasanya yang memang ada yang memang membutuhkan tapi tidak dapat. Macam-macam bansos itu toh,
0: Opato. Kan di tuli-tuli itu saya dengar dan saya lihat langsung kan dulu ada bantuan apa itu di masa apa itu pernah itu rumah-rumahnya yang berhak menerima di apa di label di situ dipasang apa di depan-depan rumahnya itu situ. Tapi banyak juga yang tidak dapat kan seperti itu.
1: Tidak mau juga orang kan, dipasang di depan rumahnya orang miskin begitu.
0: Tidak mau orang iya kasihan ya. Itu namanya sudah seperti pamer seperti apa kan itu. Kan desa tahu persis itu kelurahan tahu persis mana yang miskin, mana yang setengah miskin, mana yang itu kan.
1: Mana yang tukang bak utang
0: termasuk kayak punya utang di situ itu sudah pernah dibayar-bayar sama pemerintah. Apalagi musim kemarau begini, ya Allah, segala-galanya mana barang mahal.
1: Pokoknya semuanya gitu. Serba kering, kantong kering, tenggorokan kantong kering.
0: Serba pokoknya serba kering. Mana begitu dibeli lagi rica di sana 10.000 tidak sampai satu loku. Sudah sampai satu genggam.
1: Iya.
0: Mahal sekali ya harga barang ini. Ini beginilah kalau sudah mendekat-dekat tahun baru, mendekat-dekat bulan Ramadan lagi, sudah mulai-mulai sedikit-sedikit lagi, ada naik-naik lagi. Seperti itu.
1: Iya, makanya Opa Rusli, nanti ada dialog pagi itu judulnya Sudahkah Bansos Daerah Tepat Sasaran? Orang nanti mau dengar itu DP narasumber luar biasa ini.
0: Barangkali jawabannya itu.
1: Sama kita tanya tepat, dulu. Kan? Opa Rusli ini dapat bansos atau tidak ini?
0: Saya ini seumur hidup saya tidak pernah mencicipi bansos.
1: sama juga kasihan ini. Koin ini sudah susah-susah begini. Belum orang beli juga kadang begitu so tatelan so dia makan so habis kopi baru dia bilang begini, aduh lupa dompet besok koinnya besok so tidak muncul.
0: Biar sudah baputih-putih rambut kita biar so jadi apa pergi menghadap sama dorang kalau tidak ada kita punya nama cuma dorang punya mata lotot nggak melihat kita itu tidak pernah dorang bilang kasihan nih kasih ke sana dulu itu sama opa barangkali satu kaleng susu beras tidak ada
1: iya kok dorang mau ambil
0: banyak
1: baru?
0: Dorang bilang sudah orang punya kan tidak bisa lagi kan sudah orang punya
1: iya betul itu kalau begitu opa bayangkan umpama hilang satu dikasih sama opa Rusli baru dorang pe pertanggungjawaban apa di situ sementara opa tidak ada DP nama di data
0: iya kan seperti itu kan kita tidak bisa salahkan kalau yang seperti bisa. Kita maklumi semua kan kalau mau pergi di bulog saja minta sama ibu di sana itu dia kasih itu kalau di bulog
1: minta pas siapa lagi di bulog dikasih ini jangan sampai bahok
0: itu bulog itu sosial kasihan itu ada banyak di sana makanya tanya sama opa
1: jangan
0: itu.
1: Sampai habis ini warung ambal torang tutup so banyak orang pi di bulog sana kata mau minta susu ini opa so sembarang ada babilang. Jadi begitu opa bansos
0: itu jangan banyak ini namanya saja bantuan sosial ini seharusnya ada apanya tepat sasaran tupoksinya itu benar-benar sekali ada itu jangan cuma nama saja kan ini apalagi apa namanya sosial kan berarti ada keprihatinan kita ada sayangnya kita apanya kita kepada masyarakat namanya sosial kan seperti itu tidak usah terlalu banyak harus bikin ini bikin itu padahal kalau kita ikuti aturan pemerintah ini enteng masyarakat ringan masyarakat gunakan saja KTP kita yang ada kan seperti itu.
1: Kalau cuma pakai KTP opa, nanti semua orang semua datang kalau cuma KTP, tentu harus didata lagi, dicek rumahnya.
0: Kan diverifikasi tentang kehidupannya.
1: Apalagi dia bilang gini, opa Rusli, Aduh, enggak cocok ini. Tiap hari ini DP HP sudah pakai iPhone ini Opa Rusli baru mau minta bansos.
0: Bayangkan iPhone itu berapa harganya itu?
1: Pokoknya bunyi
0: bisa dibeli satu rumah itu iPhone itu.
1: Makanya jangan sudah pakai HP begitu, mampu beli iPhone baru minta bantuan
0: Pergi ambil pergi ke sana minta bantuan, ada pakai cincin emas, gelang emas, kalung emas, sandalnya memang mahal mana bajunya necis ke sana deh. Luar biasa.
1: Iya, janganlah kasihlah orang yang betul-betul tidak mampu. Kalau masih mampu, bersyukur itu. Begitu toh, Pak toh?
0: Bersyukur iya. Bila perlu kita itu kalau sudah memang ada kelebihan kita, kita bantu mereka yang tidak mampu, kan begitu.
1: Iya. Gotong royong.
0: Gotong royong
1: makanya nanti itu pemerintahannya Pak Amran Haji Yahya ini Haji Amran Haji Yahya.
0: Iya.
1: Ada apa bikin tugu gotong royong nanti.
0: Punya program itu gotong royong itu iya. Mana yang berat kita gotong royong bantu. Iya toh?
1: Iya.
0: Mana yang ini mari sama-sama kita. Ya, itu.
1: Jangan lagi pakai itu istilahnya Opa Rusli. Ringan sama di jinjing berat ngana angka sendiri Jo.
0: Ngana angka sendiri. Itu peribahasa sudah zaman kuno.
1: Iya, zaman kuno harus itu saling tolong menolong. Apalagi di era begini toh serba kering-kering. Kemarin itu saya lihat itu Masiara dia bilang anggota dewan sudah kerja kata DP apa? Irigasi di sana jadi itu air bisa masuk nanti tuh.
0: Alhamdulillah sudah itu kan.
1: Dia bilang
0: sudah
1: itu.
0: Sudah bisa bertani masyarakat di sana.
1: Dia bilang Koina gara-gara saya ada bilang itu di Halo RRI Koina langsung di suara aku dia bilang didengar langsung dikerja itu irigasi kata. Bagusnya tuh.
0: Iya dulu-dulu kasihan. Dulu-dulu kasih yang itu biasa sama-sama dengan saya juga pertanggung titik itu bantu ke sana itu karena irigasi itu sangat penting pada mereka petani di sana karena kalau mereka bersawah itu kan banyak beras itu bukan mereka makan sendiri, mereka kasihkan jual sana, kita sama-sama semua makan kan seperti itu. Tapi kalau hanya dibiarkan sawahnya mereka sudah kering, tidak ada air mengalir lagi, wah kasihan juga masyarakat di sana kan?
1: Betul. Ada bicara-bicara tentang bantuan-bantuan sosial. Pokoknya kita berharap begini saja toh Opa Rusli, kalau memang misalnya hari ini bertahun-tahun sudah dapat bantuan tiba-tiba ekonominya sudah meningkat. Piki mau melapor kasihan ke Anu sudah Jo saya kasih Jo yang lain lagi itu.
0: Yang lain.
1: Tapi ada ke orang yang begitu.
0: Mampu.
1: Opa Rusli, tapi ada ke orang yang begitu.
0: Itu kalau ada orang yang begitu, itu orang itu saya akui berarti dia ada. Ya ingat itu namanya apa? Dunia akhirat.
1: Dunia akhirat.
0: Kasihan dia lihat itu. Ya kasih yang melihat orang sana orang yang susah lebih baik saya ini sudah bisa ada
1: saya peningkatan mundur
0: saya
1: saja.
0: Kasih dengan dia saja seperti itu. Tapi saya belum pernah lihat ada orang begitu ya.
1: Bagaimana begitu?
0: Malah dia pergi menyamu akan sama ibu kepala desa.
1: sekali-kali nanti didengar. Bagaimana Opa Rusli di data desil berapa? Desil 10 Opa Rusli baru Opa Rusli so desil 10 meminta bantuan. Justru Opa Rusli itu yang harus bagi-bagi, bersedekah begitu.
0: Iya. Saya paling cari-cari kalau ada yang seperti itu misalnya, saya punya ini, saya so ada ini saya punya makan sudah cukup. Baru ada sana orang tua yang terlunta-lunta hidupnya, mencari nafkah hidupnya. Baik itu saya kasih sama dia. Tapi yang pernah, saya belum pernah saya lihat ya, saya dapat yang begitu. Tidak tahu kalau koinnya barangkali sudah apa, barangkali.
1: Belum ada juga kasihan saya dapat, saya dengar-dengar yang begitu. Kita doakan mudah-mudahan ada nanti toh jadi semakin hari semakin tahun itu jumlah masyarakat miskin kurang mampu masyarakat itu berkurang
0: jangan bisa bertambah
1: jangan bertambah-tambah terus
0: apalagi sekarang ini bantuan-bantuan sosial ini terlalu banyak yang diturunkan ini sangat diharapkan toh kita harapkan supaya kena tepat sasarannya. karena di situ saya lihat ada apa EPKH-nya, ada apanya semua itu harus tepat sasaran kasihkan sama mereka.
1: Ada itu di kampung mana itu toh, oh, Pak Rusli, saya dengar-dengar entah di kampung mana, tapi bukan Ji, di Toli-Toli, bukan di Bual, bukan di Parigi Mautong. Dia bilang begini, ah mengamuk dia, enak ini bantuan-bantuan cuma dikasih sama keluarganya Pak Kades saja ini, biar orang kaya-kaya dapat semua. Begitu orang bilang.
0: Itu juga yang bisa menimbulkan apa namanya
1: kecemburuan, kericuhan
0: sosial itu. Jadi hal itu lah, pemerintah desa itu harus juga apa cerdas, tangkas untuk menangani seperti itu kan. Itu pokoknya karena namanya itu pemerintah kan dia tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, namanya kita punya masyarakat semua, tanggung jawabnya kita ini.
1: Iya.
0: Ayo jangan kita biarkan kan seperti itu.
1: Jadi harus amanah
0: keluarga. Kalau keluarga terus kasihan juga mereka yang lain kan. Kalau bagaimana kalau orang yang tidak keluarganya kita hanya terus-terus keluarga yang kita bantu.
1: Iya,
0: kalau mereka sekarang sudah miskin semua, sudah menderita semua, biar anaknya sekolah tidak bisa kan seperti itu.
1: Derita tiada akhir.
0: Ya, derita tiada akhir. Iya tuh. Macam siapa dia bilang itu ada itu orang tua saya lihat di postingan itu hama sampai akhir hayatnya dia bilang saya tetap begini dia bilang.
1: Iya, pokoknya kita doakan saja toh Pak Rusli, nanti tolong dengar saja itu dialog pagi itu dengan judul bantuan sosial itu apakah sudah tepat sasaran atau belum, kira-kira kalau belum tepat sasaran langkah apa nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah, oleh pihak terkait.
0: Kalau saya Koina yang jawab sudah tepat sasaran atau tidak, banyak jawaban saya iya dan tidak.
1: Iya dan tidak. Makanya dilakukanlah namanya pengawasan, penelusuran.
0: Pengawasan.
1: Dilakukan juga verifikasi data. Sudah betul kah? Jangan sampai kesen yang sudah meninggal 5 tahun lalu bantuan jalan terus toh.
0: Makanya itulah sehingga ada namanya di pendamping-pendamping desa itu, semua bantuan-bantuan itu ada pendampingnya. Itu pendampingnya itu berfungsi di situ memberikan bantuan. Iya, dilihat secara langsung kemudian disampaikan kepada pemerintah ini yang masih bisa, ini yang tidak bisa. Jangan ini ke pendamping-pendamping desa juga ini seperti apa ya? Datang duduk dengar apa namanya? Diam. Nah, itu. Padahal pendamping desa itu sangat berfungsi, sangat berwenang, itu bertugas mereka di desa atau di kelurahan itu yang mengawasi semua bantuan-bantuan itu.
1: Iya, makanya toh Opa Rusli, nanti Opa Rusli tanya apa syarat-syaratnya, bilang saya ini kesan seumur hidup belum pernah kesan dapat bantuan sosial.
0: Tapi saya Koina begini, walau bertanya boleh saja, tapi saya sarankan kepada pemerintah bisa diperhatikan itu mereka-mereka yang dibawa kehidupannya itu sangat perlu ada bantuan kan seperti itu.
1: Kalau Opa Rusli kesan biar tidak usah, karena tiap hari nih Opa
0: saya
1: Rusli
0: biar tidak usah lah
1: makan-makan di warung terus,
0: masih ada yang membutuhkan.
1: Iya dong.
0: Tapi saya ini kemana-mana bisa berjalan kaki, bisa bawa sepeda, bisa bawa
1: masih bisa kerja.
0: Datang Koina buka warung, saya sudah tamakan ambal di situ diutang
1: lagi. Ini kayaknya ini Opa Rusli mesti dapat bantuan sosial supaya bisa membayar utang ini.
0: So itu makanya saya karena tidak dapat bantuan sosial makanya tidak ada bisa membayar lagi ini.
1: Aduh, semua dicoret daftar namanya Opa Rusli ini sama warung-warung ini kalau begini.
0: Pokoknya saya ini hidup mengemis. Sana sini minta doi.
1: Minta sama pemerintah bekerja Opa. Opa ini masih kuat, Riki Bajalan dari Toli-Toli Buol jalan kaki masih mampu itu, baru tidak mau bekerja.
0: Iya, jadi itu harapan kita
1: Iya, nanti orang dengar saja.
0: Perhatikan itu
1: Iya, orang dengar saja.
0: Perhatikan itu kasih yang kita dengar-dengar saja. Kalau bisa kita usulkan pada pemerintah jam berapa sebentar? Jam 9.
1: Jam 9. Pokoknya orang mau dengar nanti, pokoknya pasang telinga baik-baik. Kira-kira apa nanti kriteria dapat bantuan itu apa? bantuan ya, yang dikucurkan kan, pemerintah apa saja. Jangan-jangan kita sudah tidak tahu juga apa ya bantuan-bantuan. Tapi kalau Pak Rusli ini, dia hafal. Oh, Pak Rusli kalau bunyi bantuan, nah, dia sudah duluan Mbak intip-intip.
0: Tahu, pokoknya ada PKH-nya, ada bantuan apa namanya itu, berasnya itu, ada bantu. Pokoknya biar bantuan anak sekolah itu ada, saya
1: ada
0: tahu.
1: Ada semua, weh, lengkap ya, datanya sama Pak Rusli. Iya, Opa Rusli.
0: Makanya
1: ya,
0: saya itu paling kita mau pergi dulu ya. Saya mau lanjut dulu, dulu juga.
1: Besok lagi kalau ada kesempatan orang baku dapa lagi eh.
0: Oh iya, iya. Nah, itu hari ada batel pun saya
1: iyo,
0: punya.
1: Iya, lewat-lewat saja Opa. Iya.
0: Nanti saya lewat-lewat coy.
1: Oke, okay. Opa Rusli ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Sebuah lagu dengan judul Beraksi, dan kita ke informasi berikut ini, pendengar. Mengenai pemerintah daerah Kabupaten Toli Toli mengajak seluruh desa di wilayahnya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran dana desa ADD agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli Toli Samsu kepada RRI menyampaikan pihaknya terus melakukan pendampingan intensif terhadap pengelolaan dana desa. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kepala desa memahami prosedur penggunaan anggaran secara benar, sekaligus menghindarkan dari potensi persoalan hukum, agar kepala desa tidak sampai terjerat kasus hukum akibat kesalahan administrasi atau penyalahgunaan anggaran. Sementara itu, Kepala Desa Lalo Sujono Gedarus menyatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan musyawarah desa atau musdes dalam setiap perencanaan pembangunan. Menurutnya, musyawarah menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan program yang benar-benar dibutuhkan. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, Pemkab Toli Toli optimis pengelolaan dana desa dapat menjadi motor utama dalam mempercepat pembangunan dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh. Demikian laporan reporter RRI Datra Hasan.

0: kalah begini, Pei kuat sekali balap-balap. Tidak lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali Pak Peto-Peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang Pei kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras Pei mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Ya, pendengar, laporan reporter RRI Martina mengenai Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli menekankan bahwa pembentukan karakter dan kesadaran berlalu lintas sejak usia dini merupakan pondasi utama agar masyarakat dapat memahami serta mematuhi aturan di jalan raya. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli Novi Wola mengatakan, langkah ini dinilai krusial guna menciptakan budaya berkendara yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul masih maraknya pelanggaran lalu lintas yang kerap dijumpai di lapangan. Salah satunya pelanggaran yang menjadi sorotan utama adalah tindakan pengendara yang menerobos lampu merah demi mengejar waktu. Menanggapi fenomena tersebut, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas bukan sekedar formalitas hukum, melainkan kebutuhan mutlak demi keselamatan bersama. Pihaknya juga mengingatkan bahwa kelalaian kecil di jalan raya seperti mengabaikan isyarat lampu pengatur lalu lintas berpotensi besar memicu kecelakaan fatal yang tidak hanya berdampak buruk bagi diri sendiri tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Melalui himbauan tersebut, pemerintah daerah berharap kesadaran kolektif masyarakat mulai dari lingkungan keluarga hingga para pengendara di jalan dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di Kabupaten Toli.

0: Pendengar, sebuah lagu baru saja kita dengarkan Hampa bersama Ungu Band. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti informasi perakiran cuaca di Kabupaten Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong hari ini. Dan saya sudah tersambung dengan forecaster on duty atau perakirawan cuaca BMKG Toli-Toli, Kak Tony. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kak Tony.
1: Baik, selamat pagi juga Kak.
0: Baik, Kak Tony, silakan untuk informasi perakiraan cuaca di Toli-Toli Buol Parigi Mautong 28 September 2026.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RMI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, kemudian Buol, kemudian Parigi Mautong pada hari Senin 28 September 2026. Baik, untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri, dari pagi hari hingga dini hari nantinya umumnya cerah hingga berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hingga menjelang sore hari di wilayah Dapo Pamean, Jambal Selatan, kemudian Dondor, Lampasio, dan Ponggo Dede. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Dengan angin, kecepatan maksimum mencapai 15 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Buol, di wilayah Kabupaten Buol dari pagi hari hingga dini hari nantinya cuaca dari cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 16 km per jam. Kemudian perakiraan di wilayah Kabupaten Parigi Mautong, dari pagi hari hingga dini hari nantinya juga umumnya cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 24 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang, tinggi gelombang diperkirakan antara 0,5 hingga 1,25 meter. Baik, untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi info BMKG atau sosial media kami, yaitu melalui Facebook dan Instagram, yaitu BMKG Toli-Toli. Demikian informasi pada pagi hari ini. Tetap semangat dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih Kak Tony untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas untuk jajaran BMKG Toli-Toli dan semoga sukses. Terima kasih Kak Tony.
1: Baik, terima kasih Kak.
0: Pendengar, itulah informasi perakiraan cuaca dari BMKG Toli-Toli dan nanti masih ada informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami di Toli-Toli pagi ini.

0: pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Toli Toli, di udara melalui FM 102 MHz. Tadi kita dengarkan sebuah lagu dari Ungu Band dengan Hampa. Juga sudah kita ikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG Toli Toli. Dan saat ini kita akan mengikuti informasi arus lalu lintas di Kabupaten Toli Toli, tepatnya di Kota Toli Toli. Dan saya sudah tersambung dengan Bribda Riki Rivaldi selaku anggota Satlantas Polres Toli Toli. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Bribda Riki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
0: Salam presisi. Baik, bisa digambarkan informasi arus lalu lintas di kawasan Kota Toli Toli hari ini, Pak Bribda Riki, silahkan.
1: Nah, ya baik. Untuk pantauan arus lalu lintas, tepatnya di Jalan Magamu, di tempat-tempat keramaian, berjalan cukup lancar, ramai, namun tetap aman. Untuk situasi sampai saat ini, hal-hal menyul nihil. Kami juga mengimbau kepada pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas.
0: Iya. Di hari Senin pagi ini pasti arus lalu lintas ini sangat padat. Nah, titik-titik mana ini yang setiap pagi mendapatkan penjagaan? Ada aparat kepolisian yang berjaga?
1: Nah, betul sekali, Bu. Untuk pagi ini menjadi prioritas utama kita di Jalan Magamu. Karena di sini ini, Bu, anak-anak sekolah sedang berdatangan, para orang tua yang ke kantor sedang melintas, di sini sangat cukup padat. Jadi Jalan Magamu ini menjadi prioritas, Bu, karena di sini jalan sini banyak anak-anak sekolah SD. Selain itu kami juga di Jalan Usman Binol, Usman Binol di Jalan Sultan Hasanuddin di depan sekolah-sekolah SMK, MTs, ya di situ yang menjadi tempat-tempat prioritas, Bu.
0: Iya. Baik, tadi selain di Jalan Magamu seperti di Bundaran Bang Sultan itu, di situ biasanya sangat padat, bahkan terjadi kadang kemacetan di situ. Nah, seperti apa kalau gambarannya setiap pagi di situ, Bribda Riki? Apalagi di situ juga banyak sekolah ya, dari SMP sampai SMA.
1: Nah, betul sekali, Bu. Di Bundaran Bang Sultan itu menjadi titik prioritas kita juga.

0: kami selaku Kota Lantas masih memantau ada anak-anak yang membawa kendaraan itu di bawah umur. Mm-hmm. Nah, kami tetap menegur kepada anak-anak tersebut agar selalu mematuhi aturan berlintas. Kami memberikan sosialisasi serta kami memberikan teguran kepada orang tuanya agar anak-anak tersebut bisa diantar baik menuju sekolah ataupun kemanapun dia pergi, seperti itu, Bu.
1: Iya. Kemudian ketika melihat pelanggaran seperti tidak memakai helm dan kelengkapan lainnya, tindakan apa yang dilakukan untuk saat ini, Bribda Riki?
0: Terutama kami menegur, kami memberhentikan kendaraan tersebut, kami menelpon orang tuanya. Nah, kami menanyakan kenapa, apa alasannya tidak menggunakan helm, apa alasannya kenapa kendaraannya tidak dilengkapkan. Nah, kami memberikan teguran, untuk pertama kali kami memberikan teguran, jika kami mendapatkan kembali, kami akan melakukan penahanan kendaraannya, Bu.
1: Baik, yang terakhir ini harapan Bribda Riki Rivaldi kepada masyarakat pengguna kendaraan yang ada di kawasan Kota Toli-Toli, silakan.
0: Nah, harapan kami dari anggota Satlantas Polres Toli-Toli agar seluruh masyarakat itu bisa tertib, Bu. Baik menggunakan helm, melengkapkan kendaraan masing-masing, kenapa? Agar selalu aman dan tertib saat berkendara di jalan raya. Seperti itu, Bu.
1: Baik, terima kasih informasi arus lalu lintas di kawasan Kota Toli-Toli. Artinya arus lalu lintas di Toli-Toli tetap aman terkendali ya, Bribda Riki?
0: Iya, masih terpantau aman dan terkendali.
1: Baik, terima kasih untuk informasi pagi hari ini dalam laporan info lalu lintas di Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan selamat beraktivitas untuk Bribda Riki Rivaldi selaku anggota Satlantas Polres Toli-Toli. Semoga sukses.
0: Siap, terima kasih.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti informasi lalu lintas di kawasan Kota Toli-Toli di mana terpantau arus lalu lintas di hari Senin 28 September 2026 ini tetap aman terkendali bersama Bribda Riki Rivaldi, anggota Satlantas Polres Toli-Toli. Baik, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli di Toli-Toli pagi ini.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia. Kami lansir dari rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Senin 28 September 2026. Perakirawan BMKG Diah Ayu Retrani mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG. Untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, medan hujan dengan intensitas sedang, Padang, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang. Iya, untuk wilayah Sumatera. Diawali wilayah Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, medan hujan dengan intensitas sedang, Padang, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, Jambi hujan disertai petir, kemudian Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang udara kabur, Bandar Lampung berkabut. Untuk wilayah Jawa, Serang berawan tebal, Jakarta cerah berawan, Bandung hujan dengan intensitas ringan, Yogyakarta udara kabur, Semarang dan Surabaya berawan. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram berawan. Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir, Palangkaraya berkabut, Banjarmasin dan Samarinda udara kabur. Sementara wilayah Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Manado cerah berawan, Kendari berkabut, Gorontalo berawan. Dan untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate dan Ambon berawan tebal, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, serta Merauke berawan. Itulah informasi perakiraan cuaca dilansir dari rri.co.id.

Pendengar, selanjutnya kami akan menuju Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glial dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmani Darjulkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya